0: FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu lagi dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Betul, seperti biasa kita memberikan kebebasan untuk Sahabat Suara boleh request lagu. Kan kemarin kita udah bilang ya, gimana kalau hari spill kita ya. Ini ya, kita lagunya lagu galau. Karena biasanya kalau pagi-pagi kan selalu ceria ya, gitu kan.
0: Betul.
1: Kita coba lagu-lagu yang menggaruk-garuk tanah.
0: Bentar.
1: Apa?
0: Om Indra, lagu galau bukan lagu berduka. Lu ngasih lagu berduka, cuy. Ada-ada bahaya lau, gua jambak gigi lu.
2: Lebih mana lagunya?
0: Tapi enggak boleh lagu lama. Jangan lagu lama, lagu galau baru. Tapi lagu-lagu ya kekinian lah.
1: Lagu-lagu gitu. Kekinian itu justru galaunya tuh galau banget menurut aku tuh zaman
0: sekarang. Lagu galau bukan lagu.
2: Kamu besok lagu doang ini mah.
1: Lagu apa lagi sih ini?
0: Lagunya Kus Plus. Astagfirullahaladzim. Mau jadi apa sih kita ini?
1: Makin-makin yang dengerin emak bapak gua ini.
0: 0816 114 1014 Sahabat Suara, silakan kamu request lagu galau versi kamu.

0: Jadi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.

0: Bang Bodi mau ngomong.
1: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu hasil temuannya apa, Bang?
1: Pertama, biji kopi tubruk gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa kopi tubruk gajah terbukti benar-benar kopi.
2: Ayah! Kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayo berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Pertama dan satu-satunya
6: siaran bareng Pak Sutri
7: cuma di Iswah.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Suara seru barengan Kinos Gina. Ibun! Enggak, Ibun belum nabung, belum. Ibun masih. Ini orang 5 menit tuh bisa loh dia manfaatkan untuk merem. Gila emang ini orang.
1: Dia tuh maksudnya menggunakan cara tentara Amerika.
0: Apa tuh?
1: Tentara Amerika tuh kalau lagi perang dia tidur cuma beberapa detik gitu.
0: Kayak sambil berdiri katanya bisa.
1: Ya itu dia.
0: Kayak tentara London yang itu, berdiri. Katanya bener. Dia bisa tidur sambil berdiri.
1: Tidur itu.
2: Halo.
0: 5 menit, gue itu mungkin cari merem akhirnya 15 menit. Dia tuh 5 menit bisa dipakai tidur loh.
2: Aku tadi kebawa mimpi apa nih ya?
0: Apa mimpi?
1: Prancis kalah.
2: Emang Prancis kalah?
0: Nggak usah bahas.
2: Yeah, Prancis kalah.
0: Nggak usah lu bahas. Pokoknya gue akan pulang hari ini sebelum Butika datang.
2: Kebetulan hari ini tanggal ganjil ya?
1: Oh iya.
3: Ganjil. Kita meeting hari
2: ini. Emang kita ada meeting?
0: Oh iya. Kenapaan?
2: Besok lagi aja.
1: Ada-adain aja udah.
0: Ada. Gue akan pulang sebelum Butika datang.
3: Ada mau bawa tahu yang banyak.
0: Iya. Mendingan gue pulang cepet. Tapi gue traktir. Apa gue pulang lama gak gue traktir?
3: Oke, pulang cepet.
2: Nah, padahal kemarin gue dari mall tahu Prancis bakalan kalah. Kan kemarin lumayan gue minta traktirannya bonusan.
0: Kan baru kalah tadi pagi, Nur.
2: Iya.
0: Baru kalah sama Persija tadi pagi.
2: Bukan dong. Sama Persija lagi.
0: Sahabat Suara, silakan yang mau request 0816-114-1014. Sahabat Suara.
2: Ih, pas sekali.
0: Lagunya tapi harus mellow, galau. Bukan melo, galau. Sorry.
2: Lagu yang menggaruk-garuk tanah dipersembahkan untuk Rizky Triantono.
0: Tapi bentar, disclaimer. Tahu disclaimer enggak lu?
2: Tahu.
0: Disclaimer dulu. Gua enggak sedih-sedih. Kan? Gua enggak sedih-sedih amat kalah. Kok diperingatan sih disclaimer?
2: Iya, apa tuh?
0: Disclaimer tuh apa sih?
1: Pernyataan pemberitahuan.
0: Klarifikasi. Disclaimer itu gue gak sakit hati si Prancis kalah, karena kan hati gue tetap di Inggris. Mm-mm. Tapi kalahnya kayak lebih sebelnya, naktir lagi gitu.
2: Kamu mah anaknya emang gak suka bagi-bagi sih, ya ampun. Ih, aku mah gak gitu.
0: Kenapa jadi begitu sih?
3: Kalian baca grup, kenapa? Mereka tuh udah bangun. Kelar lu, Nos.
0: Iya, gue kelar. Pokoknya gue pulang, gue balik dari siaran sebelum lu datang, Butika.
1: Oh, sekarang tanggal ganjil, Butika datang jam 9.
0: Enggak.
2: Kita kalau nggak salah sampai jam 8 kan ya, Mas?
0: Nggak, iya, sampai jam 8 pulang kita.
3: Mau menghindar.
0: Selamat pagi, Kak Gina, Kak Kinos. Ini ada Dea. Pas lagi temanya lagu galau, mau request deh kalau gitu sesuai kondisi hati. Kenapa kamu, Dea?
2: Ya, lagi patah hati apa gimana nih? Itu tuh katanya udah capek berharap lagi sama cinta karena dikecewain terus. Yuk fokus ningkatin kualitas diri aja. Requestnya Raisa, tak berharap lagi. Itu bagus.
0: Coba buka dong fotonya Dea dong.
2: Iya.
0: Set.
2: Semangat Dea.
0: Semenggemaskan ini Dea, ada yang nyakitin kamu. Gila.
2: Parah.
0: Secantik ini, seberkualitas ini, ada yang bikin kamu PHP.
2: Parah. You deserve the best.
0: Anjay. Gila, gak apa-apa, gue yakin Dea. Kalau lo sekarang masih single, lo adalah high quality jomblo.
2: Iya, itu dia. Jadi lo tuh jomblo karena pilihan, bukan karena gak laku.
0: Asik, sedap.
2: Ada lagi Fania lagi di
0: pagi Fania.
2: Stand by di Suara dari subuh.
0: Sedap.
2: Kan belum nyala radionya kalau jadi subuh.
3: Lagunya udah.
0: Lagunya udah.
2: Request apa aja kita mah, soalnya gak pernah galau, happy terus denger kalian. Yuhu.
0: Nih, kalau galau ya. Lagunya yang cocok gue pilihin Fatin, Memilih Untuk Setia. Kemarin baru nemu cocok tuh lagunya.
2: Tapi sayangnya di bawah ada tulisannya. Tapi kalau dipaksa ya udah deh, kalau dipaksa kayak gini ya udah deh, 17 deh. Jangan paksa rindu.
0: Oke, gitu, boleh gitu. Kita siapin Fania. Nah, coba kita buka dulu dong fotonya Fania.
2: Fania.
0: Kamu dapetin kamu.
2: Udah kayak Barbie tuh Fania.
0: Ini lagu siapa?
1: 17.
0: Langsung kita puterin untuk Fania dan suami. Selamat pagi untuk kamu semua.

0: Paduki suara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
4: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
3: Hah? Wonderful banget.
4: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
5: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
4: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Hey, Kimas.
7: Heh, Nikta Gina.
6: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
7: Wah, jelas dong.
6: Pastinya, cuma di

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ini adalah suara indah dari Raisa. Yang berjudul
1: Tak Lagi Berharap.
2: Tak berharap lagi.
1: Tak berharap lagi itu.
0: Iya, ya gak kan? Apa-apa lah, salah sedikit lah ya. Tadi siapa yang request, Raisa, udah lunas ya utang kita ya?
1: Itu tadi, aduh, high quality jomblo ya, kita hari ini.
3: Apa tadi itu yang...

0: Rasa disakiti terus Dea.
1: Dea, yoi. Udah
0: semoga
1: ya Dea.
0: Happy ya Dea ya.
1: Mudah-mudahan semakin kuat ya jadi motivasi buat hati kamu supaya hati kamu tahu bahwa kamu tuh enggak pantas untuk sakit hati buat orang lain.
2: Kelas.
0: Parah. Keren banget. Kagak pernah dia ngomong bijak begitu kalau hari-hari di rumah.
2: Ya gimana emang, kalau di rumah gimana emang?
0: Ngomongnya kayak misalnya, mas ini kenapa? Ya udahlah. Borok dipikir kasih kata-kata mutiara begitu. Udahlah Andul, apaan sih kayak gitu dipikirin gitu.
1: Oke, kita baca WhatsApp udah masuk ya. 0816-114-1014 sahabat suara, silakan yang mau request lagu galau. Walaupun ini hari Rabu,
0: iya,
1: request lagunya galau.
0: Kan jadi Rabu Kelabu.
1: Rabu Kelabu itu. Jangan dong, tapi tetap cuman request lagunya doang boleh galau. Rabunya tetap harus happy.
0: Oh gitu.
1: Iya dong ya. Justru jadi motivasi supaya kamu sadar bahwa hari ini belum berakhir saat kamu belum merasakan bahagia. Kalau kamu belum bahagia, yakinlah itu jangan. Berarti bukan akhir.
2: Asik.
3: Gokil. Nih abis sarapan apa sih, Bun?
0: Tahu belum sarapan dia.
1: Enggak.
0: Abis nemu apa?
1: Gua salah gosokin apa? Minyak kayu putih. Terlalu mana? Turun ke bawah.
0: Bukan. Gara-gara koyo di pinggang kali ya.
1: Oh iya lagi.
0: Jadi tiba-tiba ini banget. Bagus banget.
1: Ada bacaan WhatsApp udah masuk dong. Selamat pagi Husen.
0: Dijaga Karsa. Mau request lagu Anda. Request lagi kita. Yang janji dalam doa. Tadi itu sih begitu. Mau request lagu Anda saya.
1: Ada bunga. Yang judulnya Menghitung Hari 2.
0: Menghitung hari.
1: Kan 2 Nul. Menghitung hari-hari. Kan 2.
0: Oh, menghitung hari-hari itu. Kayak nama swalayan.
1: Mau belanja hari-hari.
0: Mau kirim salam buat pendukung Prancis di WC2 World Cup ya, 2026 yang harus balik kampung. Terima kasih.
1: Tenang, masih ada Inggris. Sorry Butika, gue ganti tim lagi ke Inggris.
0: Gak
1: lagi.
0: Gak bisa, orang-orang satu. Nanti kalau Inggris lawannya Argentina kan?
1: Yoi.
0: Yeah. Sorry.
1: Okay. Feeling aku ya.
0: Apa ya?
1: Argentina akan tumbangnya sama Inggris. Gak tau kenapa.
0: Masa sih?
1: Kemarin tanya Indra, tanya Buluk. Kemarin prediksi gue Prancis sama Spanyol. Walaupun gue jagoin Prancis, tapi gue bilang siapa yang menang?
2: Inggris.
1: Prancis sama Spanyol. Gue pegang Prancis, Butika pegang Spanyol. Bener. Tapi gue ngeramal.
2: Yes.
1: Gue memprediksi yang menang siapa?
2: Spanyol.
0: Ya udah gue ganti deh.
1: Bener lagi.
0: Boleh nggak?
2: Lo ganti apa?
0: Inggris.
2: Ganti Inggris.
0: Iya.
2: Nggak boleh.
0: Kok bisa? Ngapain lo tanya kalau nggak boleh? Ah, elah. Pakai nanya mau ganti apa? Kalau emang nggak bisa, ya nggak usah diganti.
1: Gue boleh ganti nggak sih jadi Jerman?
3: Butika.
2: Boleh. Jerman nih, boleh.
0: Nggak ada deh tuh. Kinos kalah. Gitu. Ya Allah.
1: Oke, okay, kita dengerin WhatsApp atau voice note yang udah masuk ini dari Reti. Selamat pagi Reti.
4: Ada cowok ganteng pakai baju abu-abu.
1: Cakep.
4: Lagi jalan ke pasar baru.
0: Cakep.
4: Selamat pagi yang indah di hari Rabu. Supaya makin indah, ayo dengar suara seru.
1: Cakep.
4: Ini Reti masih OTW menuju sekolah. Mau request dong lagu Silang Seven yang terlalu singkat ya. Terima kasih.
0: Terlalu singkat.
4: Kalau nggak boleh Silang Seven yang terlalu singkat, gue minta Glenn Fredly yang akhir cerita.
1: Kita puterin. Tapi nggak boleh galau Reti ya. Silakan yang belum request 0816-114-1014. Ini lagunya Glenn dengan
0: Akhir Cerita Cinta.

0: sebut aku lelaki. Sebut saja aku butuh uang.
1: Lah, jauh amat. Jauh banget, itu mah semua orang.
0: Iya juga ya. Oke, sahabat suara, ini tadi request lagunya.
1: Ini Anda Adam.
0: Anda ada apa dengan cinta yang terbaru ya? Nggak tahu, geleng-geleng cari tahu, cuy. Geleng-geleng lagi si kumis.
1: Tiba-tiba sepi. Tadi yang request itu
0: ya adalah pokoknya ada yang request lah.
1: Hussein ya.
0: Hussein kali ya, yo.
1: Yang dijaga Karsa ya. AADC 1 kata Butika gitu.
0: Oh enggak, Bu. Tapi ini udah recycle, Bu.
1: Berarti dia termasuk ini.
0: Yang dimainin sama anaknya Kang Ferry.
1: Kang Ferry Mariadi.
0: Yoi.
1: Oh, itu mah bukannya film. Iya benar. Iya betul itu AADC 2 dong.
0: Hah?
1: Bukan. Oke, kita lanjut aja kepada hal yang lain. Bagaimana jika kita bermain bagasi nanti kalau kita bisa menemukan, ya kan?
0: Nanti kita cari dulu, kita googling lagi dulu.
1: Biasanya sahabat-sahabat suara di TikTok tuh jauh tahu. Lebih pintar daripada kita, ya kan?
0: Iya. Oke. Ya udah, tuh kata Butika tuh, barusan Anda perdana kan?
1: Anda perdana.
0: Enggak sih, gue gak beli yang perdana, Bu. Gue udah lama sih pakai nomornya nih, gak perdana.
1: Itu dia. AADC 1 kata Butika tetap. Udah, kita lanjut aja nih ke bagasi. Ya kan, gak maju-maju kalau begini.
0: Penting banget. No.
1: Filmnya judulnya Rangga Cinta. Okay. Katanya gitu, okay. Kayak Sora. Tetap di karena kepo, ya Allah. Ini sekarang kita akan bagasi itu kayak kita bisa menyebutkan apa ada kepanjangannya tuh bagasi.
0: Boleh
1: apa enggak sih? Gitu. Jadi kalau kali ini kita menyebutkan apa

0: motifnya.
1: Padahal kan motifnya kringkel sebenarnya.
2: Maaf, iya, itu dia. Lengan bukan paha.
1: Itu lengan bukan paha.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Astagfirullahaladzim, lu mah tega banget.
0: Ini berangkat shaming. Lu keluar kata-kata itu berangkat dari mana sih? Biasanya dari yang terdekat tuh.
3: Siapa tuh?
0: Ya enggak tahu, gue nanya. Emang ada yang gede banget?
1: Ayo.
2: Dari mana dia ngomong?
1: Siapa?
0: Siapa?
2: Apa sih?
1: Siapa?
2: Yuk lanjut.
1: Lo mau bilang siapa? Lo mau bilang siapa?
4: Belum nonton bang, orangnya.
1: Ayo.
0: Yuk main bagasi. Bener apa? Boleh apa enggak sih gitu. Jadi apa kata-kata yang tidak boleh disebutkan atau diucapkan di toko baju tapi boleh?
1: Kebalik. Apa yang boleh disebutin di toko baju,
0: yes,
1: tapi jangan pernah disebutkan di depan ibu-ibu.
0: 0816-114-1014.
1: Tahun baru,
0: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.

0: media yang kita tunggu-tunggu. Braga, berita olahraga.
1: Yes, waktunya untuk Bagasi. Boleh apa enggak sih?
2: Maaf, sebentar. Bagasi, Braga, berita olahraga. Gimana?
1: Butika, lu enggak kepikiran cari
2: ulang
1: ini?
2: Ulang lagi. Masukin coba bumper.
1: Ulang.
2: Dari awal lagi.
1: Ini coba. Dia waktunya untuk
2: tiba-tiba kayak Braga, berita olahraga. Orang kita lagi Bagasi, dia Braga.
3: Oke.
2: Nah, ada enggak? Oke.
1: Dah. Ulang. Kan gua mau present dulu, present dulu. Ini dia waktunya untuk Bagasi. Boleh apa enggak sih?
4: Lagi capek sama kerjaan kamu? Mending sini aja. Kita main bareng Kinos dan Gina.
2: Nah.
1: Dipotong lagi.
2: Gimana sih?
1: Dipotong lagi belum selesai.
2: Dia nanya lagi. Emang itu? Si Indra emang benar-benar.
1: Maaf ya sahabat suara, kesalahan bukan ada pada speaker atau radio Anda, tapi kesalahan ada pada operator kami.
2: Benar, namanya juga kita kan siaran organik. Ya, kalau salah,
1: no tapping. Iya. Gila kali hari ini masih tapping.
2: Kalau salah ya kita perbaiki kesalahan
1: iya,
2: tersebut.
1: Iya betul. Kalau salah ya kita minta maaf. Namanya juga manusia.
2: Nah itu dia. Selamat pagi, Bun Papanos.
1: Pagi.
2: Ganteng Om Indra dan Buluk yang galau banget nih pagi-pagi.
1: Rina ya.
2: Ini Rina ya.
1: Selamat pagi Rina. Dia mau ikutan Bagasi. Pokoknya betul. Yang boleh disebutkan di toko baju tapi gak boleh di depan ibu-ibu.
2: Wih, longgar banget tuh.
1: Allah wakbar.
2: Itu apanya
1: Rina,
2: yang longgar?
1: Longgar apanya, nah, Rina
2: itu. Jelek banget ya dilihatnya.
1: Ini seringan dipakai nih kalau longgar nih.
2: Bajunya.
1: Bagian lengannya kan.
2: Iya.
1: Apalagi iya, apalagi kalau bahannya karet.
2: Iya,
1: seringan dipakai gitu.
2: Lempengin terus. Sama satu lagi katanya jelek banget ya dilihatnya gitu.
1: Oh, itu enggak tahu. Itu di toko baju enggak boleh juga begitu mah.
4: Kan referensi aja.
2: Ya kan enggak apa-apa, maksudnya suara hati pelan-pelan kayak ih tapi jelek ya gitu. Iya.
1: Kan
2: gitu.
1: Boleh diucapin di toko.
2: Iya,
1: ya kalau dalam hati mah gak diucapin atuh.
2: Nah, kalau kita lagi di toko, terus kan banyak tuh misalnya baju-baju apa segala macam gitu. Lah kita lagi gumam sendiri gitu kayak ah jelek ya tapi ya gitu, gak masalah. Tukangnya emang juga gak ngomel.
1: Bodo amat, suka-suka gitu. Kamu aja Nul. Selamat pagi, ada Budi di UK. Anjay, dikirain United Kingdom. Ternyata Utan Kayu. Yang boleh diucapin di toko baju tapi gak boleh di depan ibu-ibu. Ada ukuran yang jumbo gak kak?
2: Waduh. Kamu berarti sukanya yang size-size jumbo.
1: Idi.
2: Ada lagi nih.
1: Emang kadang-kadang punya daya tarik tersendiri ya.
2: Nah itu dia. Yoi. Aku Oriza.
1: Pagi Oriza.
2: Yang boleh diucapin di toko baju gak boleh diucapin ke ibu-ibu. Murah banget sih, gak cocok. Terlalu gelap.
1: Satu-satu dong. Yang pertama murah banget sih.
2: Oh iya.
1: Murah banget sih.
4: Ini bisa. Ibu apaan nih bisa
1: iya, murah banget.
4: Boleh.
2: Gak cocok ah, terlalu gelap. Aduh. Wah.
1: Waduh.
2: Wow.
1: Ini yang pertama marah, Buluk nih.
2: Kenapa begitu?
1: Gelap?
2: Buluk mah bukan gelap.
1: Tapi
2: Buluk cuman kurang cahaya.
5: Nyari yang seru di pagi hari.
6: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Spanyol tampil dominan dengan mengalahkan Prancis 2-0 pada semifinal Piala Dunia 2026 sekaligus melaju ke final berkat gol Michael Oyarzabal dan Pedro Porro. Kekalahan ini membuat Prancis untuk pertama kalinya sejak 16 tahun gagal mencetak gol dengan selisih 2 gol dalam laga kompetitif, sementara Spanyol mempertegas dominasinya atas Les Blues di turnamen besar.
0: Suara Fakta.
2: DPR membantah tudingan menolak pembahasan RUU perampasan aset dan menegaskan pembahasannya tetap berjalan dengan melibatkan masukan publik. Pimpinan DPR menargetkan RUU tersebut rampung tahun ini serta menegaskan regulasi itu masih menjadi prioritas dalam program legislasi nasional. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sekali lagi selamat pagi. Sudah masuk jam 8. Selamat pagi dari Kinos Gina, dari Suara Seru.
1: Ya, ini waktu itu kita pernah loh ngobrolin tentang cerita ini. Jadi sekarang ada update-nya sahabat suara tentang kasus yang ada santri ya.
0: Santri yang dibakar. Yang lagi berbekiuan ya.
1: Bukan. Iya kan harusnya yang dibakar daging sapi, daging ayam, maksud daging manusia dibakar.
0: Yang ini nggak boleh dicontoh. Ini gimana merupakan sih? Tindak kriminal nggak sih maksudnya?
2: Kriminal.
1: Lah iyalah.
2: Tapi kan belum terbukti sebenarnya. Katanya masih mereka diselidiki. Tuh dalam ada unsur lagi main bercanda.
1: Terus kebakar sengaja, gitu.
2: Iya, jadi emang lagi pada main api aja.
1: Lah kalau kayak gitu ya bantu dipadamin. Kalau sampai luka bakar luas sama berarti yang nggak dipadamin.
2: Mungkin
1: dong.
2: Udah susah kali.
1: Oh iya juga sih.
0: Mereka lagi main api. Mereka nggak pernah dengar pepatah jangan bermain dengan api.
2: Asik deh. Yang artinya?
0: Ya ntar kebakar itu. Kalau main sama api panas cuy. Ditanya lu, mancing aja lu.
1: Udah belum?
0: Oke udah.
2: Ayo lanjut.
0: Pimpinan Pondok Pesantren Rosyidatus Haulatiyah Al Ibrahimi NW.
1: NW-nya apa nih ya?
0: New Orleans.
1: Aduh.
2: New York.
1: Oh, salah.
0: New Era.
1: Aduh, New Era lagi. Terus udah gitu.
0: Oh, New Balance.
1: New Balance. Kalau lagi kepanasan tuh. New Balance, New Balance.
0: New Balance.
1: Aduh, Pak, Kinos ya, Pak. Bukan saya, Pak. Tuh.
0: Ahmad Muzaki Rahmatullah. Oh. Ada rahmatullahnya.
1: Ada dua, ini pemimpin pondok pesantrennya.
0: Oke, akan menempuh jalur pra-peradilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Lombok Tengah terkait kasus kebakaran di lingkungan pesantrennya.
1: Nahdlatul Wathon katanya namanya.
2: Nahdlatul Wathon.
1: Gue percaya loh tiri kote kalau emang itu betul loh.
0: Bener kayaknya Dul. Iya, tapi daripada kita salah, kita baca yang ada aja NW okay. Di sini kan.
1: Iya.
0: Tapi beliau membantah untuk disebut sebagai tersangka karena kondisinya yang sedang sakit dan tidak tahu mengenai kasus ini.
1: Aku sih enggak ini ya maksudnya ya,
0: bentar. Jadi beliau ini dia menolak. Gue enak aja nyebut gue tersangka. Gue bukan tersangka karena gue nggak tahu cerita apa-apa nih. Itu ada apaan nih? Gitu.
1: Iya.
0: Gimana sih?
1: Nah, cuman kan ini kalau emang sakit beneran ya semoga cepat sembuh gitu kan ya. Tapi banyak yang terjadi di lingkungan dan populasi ya. Kalau setiap kali mau ada pemeriksaan atau apa gitu alasannya seringkali sakit ya.
0: Iya.
1: Gitu jadi nggak bisa hadir.
0: Sesakit-sakitnya
1: gitu.
0: Ya, masa nggak tahu sih beritanya? Lah kita yang jauh aja di Jakarta tahu.
1: Nah, makanya kan dibilang katanya sakit. Sampai ada komen netizen bilang sekarat pak gitu. Iya benar sumpah netizen.
0: Iya sekarat tuh maksudnya kalau sekarat mungkin benar-benar kayak dia nggak tahu nggak apa-apa. Mungkin vegetatif kali ya.
1: Aduh vegetatif, coy serem banget jadi manusia vegetatif.
0: Lah sampai nggak tahu apa-apa Dul.
1: Ya maksudnya kayak mungkin biar udah deh diurusin sama kuasa hukum aja. Ya, pengennya kayak gitu.
0: Itu mungkin ini kali ya apa sebagai alasan. Diplomatis aja gak sih?
1: Iya
0: gak sih?
1: Karena kan emang kerap terjadi juga. Kita kan suka membuat suatu alasan untuk suatu hal gitu ya. Misalnya contohnya gak masuk kerja. Alasan yang paling mudah mah sakit kata aku.
0: Iya benar. Atau gak ternyata iya ada keluarga yang sakit. Atau misalnya nganter keluarga yang sakit.
1: Iya urusan keluarga atau... Tapi aku pernah tuh dulu zaman dulu begitu tuh. Aku alasannya sakit. Sakit beneran sampai dirawat di rumah sakit. Jadi sekarang aku gak pernah pakai alasan sakit.
0: Iya agak ngeri ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau alasannya sakit atau berbohong sama orang dengan alasan ada yang sakit atau bahkan kitanya yang sakit, takutnya jadi doa.
1: Itu betul.
0: Takutnya jadi doa sakit beneran tuh.
1: Iya bener, aku udah pernah ngalamin kayak begitu.
0: Alasan apa ya yang manjur kira-kira selain sakit?
1: Ah kalau bisa kalau kayak kata Uut di TikTok ya, neneknya meninggal padahal neneknya meninggal 10 tahun yang lalu. Nah kalau kayak gitu mungkin gak apa-apa ya karena kan emang udah meninggal ya. Udah lama.
0: Tapi udah lama.
1: Udah lama juga. Ya jadi gitu. Cari aja kerabat yang aduh ini saya meninggal gitu. Padahal meninggalnya udah beberapa tahun yang lalu gitu.
0: Coba.
1: Tapi nanti jadi ada keluarga yang lain yang
0: jangan,
1: meninggal.
0: Jangan serem, jangan lah makanya.
1: Iya.
0: Alasan yang mungkin make sense, terpercaya, ya kan? Terus juga bisa manjur.
1: Mm-mm.
0: Selain sakit. Coba.
1: Nah, itu dia.
0: Silakan versi kamu ya sahabat suara. 0816 114 101.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita masih nungguin sharing alasan paling manjur versi kamu. Gua harus nganterin anak.
1: Alasan.
0: Mudah-mudahan Mutika nggak dengar ya. Jadi setiap gue kasih alasan itu berarti mungkin gue nggak serius.
1: Ada pak, ada paling atas tuh. Ada bener. Paling atas ibu.
0: Gue harus nganterin anak. Nah, nganterin anak kemana misalnya? Ada pentas, ada perform anak gue. Nah, ada tuh biasanya manjur tuh kalau buat gue. Ya coba nih kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Ini adalah Uut. Uut udah lama gak WhatsAppan. Pagi semua, ini pas aku hamil. Mendekati hari kelahiran ya. Kalau emang Uut lagi hamil?
2: Waktu dia lagi hamil.
0: Mendekati hari kelahirannya, kalau malas kerja alasannya kontraksi palsu, izin istirahat ya. Wah iya lagi. Kalau bumil tuh udah urusan sama perut agak-agak repot tuh.
2: Iya.
0: Kayak yang ya udah deh istirahat dulu deh.
2: Udah pasti dikasih lagi.
0: Dikasih tuh. Iya bener lagi tuh. Aduh jangan dicontoh ya, nggak bener sih sebenarnya. Tapi ya daripada alasan sakit, padahal enggak, padahal sehat ya kan. Terus siapa nih? Rina. Alasan yang masuk akal kalau diajak nongkrong, aku nggak ada uang.
2: Ya alasan sih.
0: Iya alasan sih.
2: Cuman kan.
0: Iya sih.
2: Lebih ke iba ya orangnya.
0: Iya. Jadi enggak usah. Misalnya dipaksa, bohong lu segala macam, misalnya dipaksa akhirnya datang ya udah lu yang traktir. Repot juga.
2: Iya, repot juga.
0: Repot juga kalau kita harus traktir.
2: Jadi ajak lain kali jadi ajak.
0: Pantesan Rina lu enggak punya teman ya? Dari Abai, makasih. Beberapa alasan yang masuk akal saat izin kerja enggak yang pernah saya alami. Beberapa alasan masuk akal saat izin gak kerja yang pernah saya alami. Ini siapa nih?
2: Abai.
0: Oh Abai. Yang pertama, kebanjiran efek hujan gak berhenti seharian.
2: Tapi bisa. Aslinya gak banjir. Oh aksesnya kali banjir. Padahal sih sebenarnya bisa lewat-lewat selip-selipan.
0: Iya bener.
2: Alasan ya Abai.
0: Gue pernah ngalamin sih beneran banjir gitu ya. Begitu gue dikasih tahu alasan gue adalah banjir, ya udah mereka gak bisa ngapa-ngapain sih. Kayak akses gue putus gitu kan, gue nggak bisa keluar rumah, ya udah nggak gerak tuh. Padahal gue ada syuting waktu itu live.
2: Boleh.
0: Acara keluarga seperti pernikahan kakak kandung, iya urusan keluarga berarti ada urusan keluarga. Iya. Yang terakhir mengurus dokumen baru yang pernah hilang untuk keperluan keluarga. Enggak nih. Yang terakhir enggak nih. Kan bisa besok.
2: Iya.
0: Iya kan, nggak bisa nih.
2: Kan harus sudah direncanakan kapan-kapan.
0: Nggak bisa nih, Bay. Nggak bisa.
3: Bisa kan takutnya tempat pengurusan dokumennya itu cuma buka hari itu doang.
2: Ya,
3: hari-hari
2: kan
3: besoknya. Hari-hari besoknya nggak buka lagi.
0: Ya izinnya harusnya dari jauh-jauh hari. Gua nanti tanggal segini, hari segini, jam segini gue nggak bisa masuk ya, atau gue cabut dari kerja ya karena gue mengurusin dokumen penting gitu.
3: Okay, Abai kalau gitu nggak bisa ya Abai.
0: Bay nggak bisa Bay.
3: Thank you ya Bay.
0: Bisa Bay.
2: Kalau lo jadi bos jarang sih yang izin.

0: ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Itu
4: Bang Boril,
3: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
5: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
5: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
7: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
8: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
7: Isuara.

0: Gak kedengeran suaranya Dul. Lagi
1: 101,4 di suara Jakarta, suara warga Indonesia.
0: Nah ini baru kedengeran. Nah,
1: tadi kemana suaranya?
0: Emang gak dinyalain sama Om Indra?
1: Oh lu mulai nyadap-nyadap gue begitu?
0: Tahu nih orang pilih kasih banget sih nih orang.
1: Nah, lagi alasan loh, ya kan? Alasan.
0: Jadi alasan. Padahal tadi belum dinaikin tuh volumenya, ya kan?
1: Iya kan?
0: Sahabat suara, sarapan apa kamu pagi hari ini? Kalau gue sama Gina sambil cerita-cerita di TikTok isuara.network, kita lagi sarapan jagung ketan.
1: Setan. Bukan jagung setan tadi kamu bilang.
0: Ketan dulu.
1: Oh, ketan.
0: Giliran ngomong setan lihat aku.
1: Enggak, kata siapa?
0: Lihat Indra dong.

0: Kita juga lagi ngomongin seputar alasan. Ih, boleh gak sih sebelum bacain ini dari Sahabat Suara, aku mau cerita dulu alasan yang setiap hari loh Kinos selalu buat.
1: Alasan apaan sih?
0: Jadi Kinos itu kan setiap hari kan kita selalu berangkat bersama ya kalau siaran radio ya. Nah, setiap hari hal yang selalu Kinos lakukan adalah ngerem mendadak. Jadi kan gue yang lagi tidur dengan nyenyak-nyenyaknya tuh di mobil kan kebangun lagi. Terus alasannya selalu sama, katanya mobilnya ngerem sendiri.
1: Iya kan emang ada sensornya mobilnya. Jadi begitu ada mobil di depannya berapa meter, dia langsung ngerem sendiri kalau aku tidak menurunkan kecepatan.
0: Aku untungnya gak ngerti teknologi permobil-mobilan ya. Jadi dan aku juga untungnya mudah untuk tidur kembali setelah itu. Tapi tadi kamu habis bilang pengakuan dosa itu. Enggak, bukan mobil yang ngerem sendiri.
1: Iya, kalau tadi pagi alasan sih.
0: Kenapa?
1: Iya, aku lagi ngeliatin fokus sama ada, kan kita ngelewatin si Halim ya. Nah itu ada pesawat tentara warna hijau gitu ya. Baru lagi take off. Keluar asap, asapnya warna hitam. Lah kan kita serem ya, kayak deket banget sama kepala kita. Keluar asap lagi itu. Tapi naik.
2: Pesawat dua tak kali, jadi ada.
0: Aduh, pesawat dua tak.
1: Lupa pakai ini ya, samping, oh samping ya. Bercanda lu, ada.
0: Terus gara-gara itu,
1: terus aku bilang sama Gina, mobilnya ngerem sendiri Dul. Udah, dia cuman tidur lagi aja.
2: Tapi bisa dimatiin kan sensor? Bisa.
1: Eh tapi gue belum nyoba sih. Kemarin gue matiin sensor-sensor kayak misalnya sensor parking atau sensor terlalu dekat sama objek lain di sekitar mobilnya, yeah. Gue matiin. Nah kalau yang rem gue nggak tahu.
2: Harusnya ada.
1: ADAS kan, namanya itu ADAS kan. Jadi ya nggak tahu.
0: ADAS kurap panu kutu air.
1: ADAS
0: itu dia.
2: Panas jauh.
0: Itu apa namanya, itu alasan yang selalu dibuat setiap hari, bodo amat.
1: Ngomong-ngomong tentang alasan Sahabat Suara, kita langsung bacain aja WhatsApp-WhatsApp yang udah masuk ke 0816-114-1014 bercerita tentang alasan paling manjur versi kamu ya.
0: Ada Rian di Bekasi.
1: Selamat pagi Rian.
0: Katanya bilang motor mogok padahal bannya cuman kurang angin.
1: Iya itu kalau untuk alasan telat manjur tuh.
0: Tapi kan gak bisa jalan kalau bannya kurang angin.
1: Ya kan masuknya akan kesiangan.
0: Iya
1: ya
0: sih.
1: Ya berarti harus cari tukang tambal dulu atau gak tukang pompa dulu gitu loh Dul. Padahal bangunnya kesiangan, nah, kata Rian mah.
0: Kalau kurang angin ke tukang tambal ban. Kalau masuk angin minumnya.
1: Minum tolak.
0: Tolak bala. Ada lagi Nadia di Depok.
1: Pagi Nadia.
0: Alasan migrain. Soalnya susah dibuktiin dan biasanya kan disuruh istirahat. Oh berarti aku juga bisa alasan begitu ya.
1: Kamu mah tiap hari mah.
0: Iya,
1: pusing
0: aku
1: suka mulu,
0: sakit kepala.
1: Harusnya pusing tuh orang-orang sekitar kamu.
0: Kenapa?
1: Ya ngedenger suara kamu tuh bikin pusing, tahu gak sih?
0: Nah berarti kalau aku pusing, aku belum membuat pusing orang sekitar aku. Ada lagi Putri di Jakarta.
1: Pagi
0: tuh.
1: Putri.
0: Bilang lagi nunggu tukang servis AC, kebetulan WFH jadi aman.
1: Ah.
0: Tapi kan kamu harus masuk forum. Gak gitu ya?
1: Kenapa harus servis AC yang tungguin?
0: Ya padahal dia bisa kerja sendiri ke tukang AC.
1: Iya.
0: Ntar kalau udah beres tinggal ngasih tahu sama kita. Udah ya Bu, Pak.
1: Gimana gitu tuh Put? Gitu. Kalau gue jadi bosnya, kenapa kamu belum datang? Kok kamu gak masuk Putri? Saya lagi nunggu tukang servis AC. Bodo amat. Ngapain tukang servis AC ditungguin? Lu gue tungguin di kantor. Kerjaan masih banyak, deadline-nya nih. Gitu.
0: Ngeri banget lu kalau jadi bos Kinos. Ngeri. Ada lagi dari Gia. Alasan gak masuk kerja aku biasanya bilang izin gak masuk kerja karena lagi PMS day one.
1: Kalau ini aku kasih nih.
0: Kenapa?
1: Daripada di kantornya malah semua orang kena semprot.
0: Iya.
1: Uring-uringan, udah mendingan gak usah masuk dah.
0: Kok kamu kayak tahu banget kalau orang lagi PMS bakal kena semprot atau uring-uringan begitu?
1: Pengalaman.
0: Dari siapa?
1: Adalah.
0: Oh.
1: Orang sekitar saya.
0: Maksudnya kamu yang kena semprot atau kamu yang nyemprot?
1: Orang sekitar saya kena tuh sama orang ini nih.
0: Oh, gitu?
1: Jadi bukan saya aja yang kena.
0: Kok nunjuknya ke sini? Gimana?
2: Nunjuknya gini kok.
0: Iya, tadi.
1: Iya, ke belakang kok. Jadi telunjuknya ke belakang gini
0: gitu.
1: Kok. Nunjuknya ke belakang.
0: Oh, iya.
1: Agak sadar dia. Yang belum sharing-sharing bercerita silakan alasan yang manjur yang biasa lo pakai buat alasan enggak masuk kerja atau alasan terbaru yang lo pakai mungkin ya silakan 0816 114 1014 jangan kemana-mana.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Hey, Kimas.
3: Heh, Nikta Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Oh, jelas dong.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, lagu yang lagi digandrungi di mana-mana ya. Kemarin malam gue lagi nonton TV, lagi me time karena ibu dan anak-anak udah pada naik ke kamar. Sambil nonton gitu ya, nonton apa? Padel apa nonton tenis ya kemarin. Terus di depan kita kan ada kantor tuh dulu. Yang dikontrak isinya anak muda tuh, malam-malam mereka suka gitaran lagu ini.
1: Sekarang kalau misalnya ada hal yang berduka gitu ya. Jadi sekarang lagu ini yang lagi naik daun ya.
0: Tadinya lagu?
1: Tadinya Gala Bunga Matahari.
0: Gala Bunga Matahari yang gimana?
1: Lupa lagi lagunya gimana. Mungkinkah itu dia.
2: Galang Rambu Anarki
1: yang mana?
0: Sama yang ini. Gugur satu tumbuh seribu.
1: Enggak, itu kalau dari pemerintahan atau apa gitu ya.
0: Ya nanti ganti dari pemerintah juga lagu itu. Masih amatir.
1: Kok menurut aku kayak vibe
0: masih kurang. Sangat amatir.
1: Iya, walaupun bagus sih, cuman maksud aku kayak misalnya kan mereka biasanya di ada upacara yang kayak apanya tuh.
0: Iya, ada yang pakai nembakan.
1: Pedang.
0: Dor. Masih sangat amatir. Cocok nul.
1: Kata aku kurang pas ya.
2: Tembak.
0: Coy.
1: Oke, kita masih ngomongin soal alasan ya yang biasa kamu pakai dan kayak tuh manjur gitu.
0: Selain sakit ya.
1: Iya, halo, aku Tiara.
0: Selamat pagi Tiara.
1: Telat enggak ya ikutan? Enggak.
0: Enggak dong.
1: Kalau aku dulu diajarin om aku, kalau mau izin kantor bilang aja lagi buang-buang air. Habis itu disuruh ke kamar mandi buang-buang air deh pakai gayung. Jadi enggak bohong kan tuh, benar-benar buang-buang air. Iya.
0: Buang-buang air, iya juga ya.
1: Kalau misalnya lo alasannya diare atau mencret, kan itu literally udah penyakit ya. Nah, takutnya kan emang mencret beneran atau kayak diare beneran. Tapi kalau bilang buang-buang air, kan bisa makna kiasan buang. Wow, Tiara. Bagus, ide yang cemerlang. Ya. Ada lagi Lucky nih di Pamulang.
0: Selamat pagi Lucky.
1: Alasan yang sering gua pakai ke istri buat gonta-ganti helm.
0: Ah, ini enggak boleh. Ini enggak boleh dibaca nih. Oke, yang ini jangan dibaca, yang lain coba, yang lain.
1: Alasan ke istri buat gonta-ganti helm ya. Pas ditanya helm yang kemarin kemana, gue jawab dijual dulu sebelum harganya turun. Wah, ternyata semua laki-laki tuh emang ditakdirkan pola otaknya sama ya. Padahal mau ganti motif atau upgrade ke yang keluaran terbaru. Moga-moga istri gue lagi gak denger suara juga ya.
0: Ayo loh, ini lagi denger.
2: Jadi best card, biar istrinya denger.
0: Jadi best card. Kita puterin setiap hari.
1: Iya, kita pasang juga. Kalau gak salah kan kita punya TikTok Sahabat Suara juga kan.
0: Iya betul.
1: Nah nanti kita potongin bagian ini.
0: Iya, story tiap hari.
1: Iya, Lucky.
0: Lucky, ini istrinya Lucky nih. Ganti helm mulu, pengen ganti motif sebenarnya.
1: Jangan macam-macam lah, Rizky. Tadi pagi lu juga baru bilang begitu. Kan aku habis beli helm ya, Ndul. Terus aku baru berpikir, kan motor itu dipakai juga ya sama Pur. Pur enggak ada helmnya, masa pakai helm aku? Berarti kan aku harus beli lagi. Terus gue ya simpelnya gue jawab, makanya yang kemarin kagak usah lu jual ke Jalil. Pakai alasan lagi lo mau beli helm lagi.
0: Iya juga ya, kenapa gue beli gitu. Kenapa kita jual dulu ya ke Jalil ya. Ya Allah, kocak banget
1: Jalil.
0: Udah dibayar lunas Nul. Sahabat Suara, jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi kita akan mengoneksikan beberapa cerita dari masing-masing kepala menjadi sebuah cerita dan juga drama yang indah. Dimana kalau bukan dikocak, koneksi cerita acak. Buat kamu yang pengen ikutan, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan hashtag kocak.
3: Yang baru di Iswara.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru. Barusan kita dengerin lagunya Tantri sama anaknya, siapa namanya?

0: dengan rasa sesal di dada, kita sambit ini dia, Kain Sumpel.
1: Selamat pagi.
2: Kain Sumpel.
0: Apaan? Kain gue sumpel mulutnya.
3: Topo dong.
0: Kalau ngomong suka sembarangan.
2: Emang iya.
1: Selamat pagi.
0: Suka-suka dia doang.
2: Selamat pagi. Kak Indra.
0: Pagi Kak Indra.
2: Tapi senyumnya
0: sumringah.
2: Iya.
1: Harus menjalani hidup ini tuh harus senang.
0: Betul.
1: Gak boleh sedih-sedih.
2: Betul. Iya, tepat sekali.
0: Ya. Cerita apa yang dibawa hari ini oleh Kain Sutra?
1: Pagi ini kita akan bermain drama lagi.
0: Oke. Okay.
1: Drama kali ini kita akan melibatkan sebuah tempat yang dimana itu perkantoran.
0: Oh. Nih kalau drama perkantoran, sampai lu puterin back soundnya suara hutan lagi.
2: Lah, Ji.
0: Gua cabut bulu hidung lu.
2: Mas.
3: Jadi bingung nih dia nih.
2: Gak boleh begitu.
3: Mana ini yang kantor, mana ini yang kantor.
2: Ji. Kopdes aja, itu kan juga suasananya kan harusnya kayak perkantoran kan.
1: Harusnya.
2: Iya kan, tata niaga.
1: Tapi segala macam. Ya.
2: Ada di tengah hutan belantara.
0: Oh iya benar, latihannya sampai ke hutan belantara. Udah dapat back soundnya?
1: Ada.
0: Gimana ceritanya? Ini dia ceritanya.
1: Pada suatu hari, ada salah satu karyawan yang selalu minta izin dan selalu punya banyak alasan. Kali ini karyawan tersebut akan diperankan oleh Kinos.
0: Oh, gue karyawannya.
1: Yang suka izin di jam-jam mepet.
2: Hah, itu dia.
1: Dan juga ada Buluk yang menjadi karyawan yang selalu ngoporin bosnya mulu. Jadi kayak asistennya bos.
0: Oh, oke, siap.
1: Dan
0: siap.
1: Bosnya ini ternyata Ibu.
0: Oh, bosnya Ibu.
1: Ibu jadi
0: gua karyawan minta izin. Oke.
3: Lak nih bos-bos gak.
1: Jadi pada suatu hari.
0: Udah tadi. Kenapa diulang lagi?
1: Dan
0: Beginilah
1: ceritanya.
0: Back sound. Mana back soundnya?
1: Pada suatu hari.
0: Udah tiga kali. Udah hat trick.
1: Jadi.
0: Oh ini back soundnya nih.
1: Pada akhirnya pekerjaan tersebut sulit untuk didapatkan, sulit untuk minta izin. Sampai akhirnya seorang karyawan bernama Rizky Kino.
0: Iya, gue suruh minta izin.
1: Ya sabar dong, protes.
3: Ini gimana aktornya gak sabar banget.
2: Aktornya bisa sabar. Pilih yang lain gak sih? Kemarin waktu casting ganti. Kenapa dia sih gak pilih? Iya. Gimana sih?
1: Jadi ketika sedang bekerja dan ada deadline untuk meeting, Kinos meminta izin kepada sang bos.
0: Ah, gue minta izin ya. Duh, dikasih gak ya? Alasannya apa? Ah, gue goda-goda dulu kali ya, biar dia
2: si goda-goda
0: lemah nih hatinya nih.
3: Main goda-goda baik.
2: Masuk.
0: Knock knock. Who's there? Selamat pagi Bu Bos.
2: Pagi morning.
0: Boleh masuk?
2: Udah di situ aja deh.
0: Oke. Okay.
2: Dari pintu aja.
0: Bentar.
2: Ada perlu apa?
0: Bu Bos.
2: Ya.
0: Hari ini Bu Bos make up-nya pakai spidol ya?
2: Tempe.
0: Iya.
3: Tahu.
0: Iya. Kok tempe sih? Bener ya? Make up-nya pakai spidol Bu Bos ya?
2: Kenapa tuh?
0: Soalnya Bu Bos cantiknya permanen.
3: Wow. Aduh, baru banget, baru. Jangan Bu, jangan. Ini ada maunya.
0: Kamu diem,
3: Bu.
0: Kamu diem.
3: Kan lu belum dipanggil, ngapain? Kan,
0: spidolnya permanen
3: dulu. Dari belakang aja nih ini.
0: Spidolnya spidol permanen,
2: kamu
0: jadi cantiknya permanen.
2: Make up saya cemong. Hah?
0: Enggak, permanen cantiknya karena make up-nya pakai spidol, spidol permanen gitu loh, Bos.
2: Tapi muka saya udah kayak begini, gak ngeliat.
0: Iya, karena ibu pakai spidol board marker tadi dipakai.
2: Makanya,
1: di tengah obrolan tersebut, datanglah Buluk yang menjadi karyawan yang selalu mengompori ibu bos tersebut.
4: Bu, jangan Bu, ini nih dia nih alasannya tuh banyak Bu. Kemarin dia alasannya sakit perut, ternyata dia sabung ayam Bu.
2: Ya Allah, ternyata begitu.
4: Dia di luar sabung ayam.
2: Terus dia menang kak?
4: Menang,
2: dapat berapa?
4: Ada kali 300 ribu.
2: Lah lumayan ya.
4: Lumayan.
0: Tuh kan bos.
2: Iya juga sih.
0: Tapi yang perlu bos tahu, kasta, yang perlu bos tahu, 300 ribu itu buat siapa?
2: Buat siapa?
0: Buat asisten ibu.
3: Iya enggak bukan.
2: Oh, enggak, buat kamu Buluk. Jadi kamu ada
4: enggak,
2: ini main belakang.

0: Dian, saya sama Kinos.
1: Di antara perdebatan gimana tersebut,
2: saya akhirnya pada belum minta izin ini.
1: Iya belum.
3: Iya makanya dia kenapa udah ngelarang aja.
1: Di antara debat tersebut, akhirnya Bu Bos pun luluh dan dia pun berpesan kepada karyawannya tersebut.
0: Oke, kalau begini caranya ya buat Kinos ya. Kinos mau izin ya?
2: Iya, tapi kan bos harus tanya dulu, tahu dulu alasannya apa.
3: Pasti izin ini, Bu.
0: Saya iya, perlu tahu alasannya.
2: Eh, tali ikat kangkung, diam aja lu.
3: Tali ikat kangkung. Itu yang biasa dari bambu.
2: Nyucuk. Ngomporin aja. Gua ngomong dulu nih sama bos lu.
0: Coba. Tapi kan, mau izin.
2: Iya, Kinos. Tapi kan bos harus tahu dulu alasannya apa.
0: Apa.
2: Udah. Sehari aja, bos.
0: Apa? Mau alasan apa?
2: Aku lagi PMS, bos.
0: Oh, Kinos PMS?
2: Iya.
0: Ih, kok bisa?
3: Oh, itu ada kepanjangannya. Ini apaan kan cowok tuh? Nih, ada kepanjangannya PMS.
0: Nah, apaan tuh kepanjangan kalau saya boleh tahu? Kalau itu masuk di akal logika pikiran saya kan mengizinkan. Jika laut itu tidak masuk, maka Kinos kot jam ya, 10 iya kali ya.
2: PMS itu pria makin subur.
0: Oh, pria makin subur.
2: Lagi subur-suburnya saya sekarang, bos.
0: Terus apa yang mau kamu lakukan dengan kesuburan kamu?
1: Dan ketika rayuan tersebut
3: belum kejawab
2: juga.
1: Ketika Bapak Kinos untuk merayu seorang bos, tiba-tiba akhirnya Bu Bos tuh tahu bahwa Kinos itu ingin cuti menuju ke Bali. Tapi ada 2 tiket ternyata. Dan ternyata Ibu Bos juga penasaran, tiketnya buat siapa?
0: Kamu bilang kamu mau cek kesuburan kan? Padahal iya, kamu itu sebenarnya mau liburan ke Bali kan kamu? Itu saya lihat tuh di kantong kamu ada 2 tuh tiket pesawat tuh.
2: Lah justru saya ke Bali mau ngecek kesuburan saya, Bu.
0: Oh, mau di cek kesuburan di Pantai Kuta ya?
2: Iya. Iya benar.
0: Enggak, itu tiketnya ada 2. Saya mau tanya, kamu pergi sama siapa?
2: Hah? Itu dia, Bos. Tadinya ini 2 tiket tuh saya
0: sama siapa? Saya
2: udah tanya. Persiapkan untuk saya sama pacar saya, Bu.
0: Tapi?
2: Saya diselingkuhin, Bu.
0: Ya ampun.
2: Saya udah putus.
0: Ya, terus bagaimana?
2: Mau gak Ibu nemenin saya?
0: Ya udah deh, ayo deh.
2: Ibu nemenin saya. Bu, pas ya banget. Ibu kalau mau.
0: Apa?
2: Saya bisa ngecek.
0: Apanya?
2: Ya itu, kesuburan saya itu, Bu.

0: info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di traffic light Tomang dari arah tol Jakarta Tangerang menuju jalan S. Parman saat ini terpantau ramai cenderung padat. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Situasi arus lalu lintas di traffic light Fatmawati dari arah Pondok Labu menuju Fatmawati Raya maupun dari arah Lebak Bulus menuju Cilandak saat ini terpantau ramai cenderung padat. Kemudian masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di traffic light Srengseng Jakarta Barat terpantau padat imbas adanya gangguan traffic light yang tidak berfungsi. Saat ini petugas Satlantas Jakarta Barat melakukan pengaturan lalu lintas guna mengurangi kepadatan. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sudah memasuki jam 9.
1: Wow, tidak berasa ya. Habis yes. Ini kita ada karaoke bersama Kinos Gina.
0: Yes, Kinos Gina berkaraoke saat lagi akan kita gelar. Dan juga habis itu kita masih punya info-info terupdate-nya yang akan segera kita bagikan.
1: Oke, okay,

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kau masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina. Sekarang waktunya kita untuk menyanyi-nyanyi, menyenyong-nyenyong, karena waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke.
1: Iya, udah siap belum nih?
0: Udah siap belum?
1: Nanti boleh langsung telepon aja. Bukan. WhatsApp kalau mau ikutan Kinos Gina karaoke ya. Ke 0816-114-1014.
0: Hari ini Kinos Gina berkaraoke-nya bersenandung, humming atau gimana nih?
1: Iya.
0: Atau sambung lagu? Maunya yang mana?
1: Yang mana, ayo?
0: Aku sih lebih...
1: Humming.
0: Aku sih lebih sambung lagu. Kita voting.
1: Aku mah anaknya bebas, chill banget. Soalnya aku kalau
0: gak bisa harus milih, jangan terserah. Oh. Dasar cewek, dikit-dikit terserah lu.
1: Emang iya. Tadi yang ngomel. Oh iya.
0: Iya, jangan terserah. Kan kita voting. Jangan ini dong, jangan apa namanya?
1: Ben.
0: Bukan netral, absen, bukan abstain atau golput, jangan golput dong. Okay. Yang mau sambung lagu, gua satu.
2: Gua humming.
0: Yang mau humming berapa orang?
2: Gua humming. Dua.
0: Dua
2: humming.
0: Ibun?
1: Aduh, gua berat dua-duanya ya. Gina sambung lagu.
0: Dua sama.
2: Ntar suruh pilih sendiri aja ya.
0: Nah, nggak usah, kita sweet aja.
1: Sweet.
0: Perwakilan.
1: Sweet lagi.
2: Jepang ya.
3: Bang, satu.
1: Kertas gunting batu.
0: Ya bang, jangan nanya dong. Kertas gunting batu.
3: Ah, gue menang.
0: Haming lagi.
2: Oke, haming.
0: Ya udahlah, gas.
1: Berarti hamingnya nanti diawali dari Kinos dulu ya?
0: Iya, biasanya
1: atau...
0: gitu.
2: Kinos, pendengar. Pendengar Kinos gitu kan?
0: Kagak, langsung gua tuh sama Gina.
2: Oh iya,
1: Gina. Oke, nanti akan dapat tiket nonton ya kalau salah ya. Wow, enak sekali.
0: Kamu bisa nonton, dapat tiket nonton masing-masing dapat 4 ya, film Titanic ya.
1: Enggak dong.
2: Titanic.
3: Nonton film Rumah Sakit Angker Korea.
1: Rumah Sakit Angker Korea itu kan juga katanya
0: nih.
1: Lagi seru-serunya tuh.
0: Seru nih. Jadi kalau enggak salah filmnya ini disadur ulang. Ya kan, di Koreanya ada. Nah, dibikin nih sama kita talent-talent dari Indonesia dibawa langsung ke Korea ke rumah sakitnya.
1: Emang iya begitu?
2: Kisah nyata ya.
0: Sakit perut katanya mereka.
1: Bukan.
0: Jadi dibawa ke dokter di Korea.
1: Nontonnya nanti Jumat bareng-bareng sama tim Iswara.
0: Iya. Yo.
2: Dan kita semua juga kan.
1: Ya, as.
3: Sama kita semua.
1: Itu dia.
0: Gue nyusul deh ya, gue nyusul.
2: Lagi.
3: Padel. Kenapa nyusul?
1: Lu seriusan nonton?
3: Kagak nonton film
2: Iya gak apa kan kita yang penting kebersamaannya.
0: Gak ada.
2: Dan abis ini gue puterin
1: gue tuh kalau gak salah ada syuting deh. Apa ya?
0: Kita nyusul aja ya.
2: Bisa.
1: Itu kalau gak salah di sebelahnya filmnya Moana kan? Moana. Nah, gue di Moana deh.
0: Nah,
3: gitu. Gak apa-apa, yang penting kan sebelum masuk studio kita ngumpul dulu.
1: Oh, di sebelum masuk studionya.
0: Oh iya.
1: Yang penting gak perlu nonton ya.
0: Oke, silakan sekali lagi yang berani menantang Kinos Gina di Kinos Gina berkaraoke, langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 dengan format Kinos Gina berkaraoke.
4: Suara seru di

0: suara.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Nah, bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
5: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
4: Hah? Wonderful banget.
5: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
6: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
5: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
8: Dengerin aja, suara seru di Iswara.

0: Sudah siapkah Anda untuk join di Kinos Gina Berkaraoke versi Humming ya hari ini? Karena requestnya banyak yang suruh Ibun Humming. Udah lama katanya gak denger Ibun Humming.
1: Ya ampun.
0: Padahal pada bikin budek kalau dia lagi humming. Gak jelas itu gitu loh.
1: Harus didengarkan dengan hati nurani yang
0: cuman dia dan tulus. Tuhan yang tahu
1: gitu.
0: Lagu yang sedang dihamingkan. Tapi kalau sampai kamu bisa menebak lagu yang dihamingkan oleh Ibun, berarti kamu udah skillful banget.
1: Nah,
0: levelnya udah dewa sih tingkatnya.
1: Udah gitu, selain kamu skillful, kamu juga bisa dapet tiket. Tiket pesawat pulang pergi Jakarta Bali.
0: Salah.
1: Kan?
0: Oh, tiket pesawat.
1: Bukan. Apaan dong?
0: Tiket pesawat ulang alik ke antariksa.
1: Coy. Takut banget. Oke, siap ya?
0: Oke. Okay.
1: Ya ada nih.
0: Selamat pagi Tuti.
2: Selamat pagi, aku Tutut. Biasa WA ke sana Tutut.
0: Hai Tutut.
2: Okay. Pagi,
0: apa
2: Gino.
0: Kabar?
2: Baik, sehat.
0: Kamu lagi di mana, Tut?
2: Aku lagi baru saja sampai kantor. Untung teleponnya pas keluar lift. Kalau enggak ada sinyal.
0: Masa sih kamu di kantor? Kayaknya tetap dipikirin di aku deh.
3: Selepet, selepet bun.
1: Bisa-bisanya begitu sih Rizky.
2: Aku kira ada di hatimu.
0: Aduh, enggak.
1: Aduh, di hatimu.
0: Enggak, kalau di hati aku tahu dong isinya siapa Tutut.
3: Siapa
0: Tutut?
2: Tahu dong, Ibun tersayang.
0: Oh bukan.
1: Siapa?
2: Oh bukan. Apa Tutut tersayang?
0: Oh bukan dong.
2: Oh salah.
0: Radit Bali.
2: Apa Bunda tersayang?
1: Radit Bali lagi. Oke, Tutut siap ya.
2: Oke.
1: Nih pertama dari Kinos dulu, oke.
0: Yes.
2: Okay.
1: Nih dia nih.
0: Mana sih refnya? Oke. Backsoundnya matiin dong sambel.
3: Iya,
0: okay.
2: Jangan susah-susah lagunya.
0: Enggak.
2: Nyanyi lagunya susah-susah.
1: Baik banget. Ramah orangnya.
0: Hmm.

0: Tapi gue gak tahu judulnya.
1: Ayo, itu dulu.
2: Ayo coba.
1: Terinya, aduh.
2: Penyanyi siapa penyanyinya?
1: Oke, karena lu udah bisa bersenandung ya. Gua kasih tau liriknya.
0: Aku memilih setia.
1: Aduh, kurang tepat.
0: Sedikit lagi.
1: Kurang tepat.
0: Lebih besar dari. Itu ini
1: salah. Ini adalah
0: akhirnya harus ku akui.
1: Iya. Judulnya adalah
0: Salahkan dirimu memilih setia.
1: Enggak, judulnya adalah Aku Memilih Setia X Factor Indonesia.
0: Aku memilih setia.
2: Benar-benar. Tutup kamu benar. Aku memilih setia. Cuman dari lirik yang kita lagi buka ada tulisannya aku memilih setia dalam kurung X Factor Indonesia. Enggak sampai X Factor Indonesianya Bambang dia sebutin. Gimana sih?
0: Enggak mungkin dong gua sebutin X Factor-nya.
1: Sabar tut. Napas dulu.
0: Emosi gue.
1: Napas dulu tut.
2: Sabar tut.
0: Gorengan nih, gorengan nih.
2: Sabar tut tut kan sama emak-emak dilawan sih. Oke. Tutut.
1: Oke, perjuangan kamu belum berakhir tutut. Karena itu baru pemanasan aja.
0: Okay,
1: ujian sesungguhnya adalah dari Ibu Nikta Gina.
0: Aduh, kalau ibu udah nyanyi, gue puyeng dah.
1: Itu dia.
3: Tujuan ya.
1: Itu adalah usaha kita untuk menggagalkan kamu untuk mendapatkan tiket nonton.
0: Nah itu, ibu tolong ya hari ini berbaik hati sama gue.
2: Insya Allah.
0: Nada lu yang benar.
2: Kita nggak boleh kayak gitu sama sahabat suara masih digagalin dapat tiket nonton. Iya dong.
1: Sekali kamu bersenandung yang benar.
2: Iya.
1: Udah cukup hidup kamu yang nggak benar dulu.
2: Iya. Astagfirullahaladzim.
1: Gas. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus.
0: Oke. Lanjut.
1: Tut fokus ya tut. Mampus lo tuh.
0: Beneran mampus.
1: Selesai tuh.
2: Cacang.
1: Kelar tuh.
0: Sumpah. Udah lah tiket satu aja lah ya. Tiket satu aja gak usah dua nih.
2: Tutut. Lo mah gak boleh nyerah. Hidup kok nyerah. Coba dulu dipikirin.
0: Nada lu beneran hancur bun.
2: Ya Allah.
1: Astagfirullahaladzim. Tutut. Itu istri gue. Kalau ngomong suka bener.
0: Boleh enggak ganti penyanyi? Ya Allah.
2: Ya Allah astagfirullah, itu astagfirullah. Ada nadanya nih.
0: Ya Allah gue mesti zikir ini.
2: Okay. Gua kasih yang enggak bagian refnya deh, siapa tahu lo lebih tahu.
0: Iya, refnya coba.
2: Itu tadi refnya yang tadi justru.
0: Agak, itu refnya.
2: Itu tadi refnya loh. Makanya sekarang mau ref lagi atau yang bukan refnya?
0: Ref lagi tapi ganti lagu.
2: Ganti lagu. Enggak, lagunya sama. Gua ganti hamingnya ya.
1: Oke.
2: Bukan.
0: Sumpah lebih hancur.
2: Ada itu nadanya sumpah.
1: Ada, ini ada sumpah nih ada.
0: Sumpah gue mendingan nonton film yang lain.
1: Kasih clue.
2: Penyanyinya cewek. Lagu
1: single
2: ini
1: ya, single ya.
2: Sudah di recycle sama penyanyi zaman now.
1: Oh.
0: Tapi gue blank lu beneran.
2: Lagu Diva.
0: Terus Dayanti, Rosa.
2: Sebutin itu.
0: TBC. Aduh gila nadanya juga gak nyampe. Nadanya juga gak masuk. Apa Sang Dewi ya? Sang Dewi deh. Coba gue tebak-tebakan aja. Darin dapat tiket satu gak apa-apa.
2: Kenapa putus asa.
0: Beneran gue putus asa deh.
2: Jangan putus asa begitu.
0: Gue sampai mules dengerinnya.
2: Tadi kamu beneran. Jawabnya jadi siapa? Mau siapa tadi?
0: Sang Dewi aja deh. Sang Dewi.
1: Sang Dewi ya. Itu siapa nyanyi ya?
0: Titi DJ di recycle sama Leodra.
1: Coba rapnya gimana?
0: Walaupun dirimu bukan
2: Sang Dewa. Sang Dewa. Orang juga Sang Dewi kenapa jadi Sang Dewa?
0: Iya ya. Pokoknya begitu deh, bener gak sih?
2: Ya, tutut gimana dong tutut. Kalau dapetnya satu dong? Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa lah, gue satu ntar gue jual kan lumayan.
1: Allah wabar.
2: Lu
1: nyari cuan ternyata.
2: Hah, jawaban lu bener lagi tutut.
1: Yeay.
0: Dapat empat, dapat empat ya, dapat empat.
1: Kok bisa tahu sih?
2: Kok melunjak tiba-tiba minta empat?
1: Sumpah, kok lu bisa tahu? Kok lu bisa tahu sih?
0: Kan Diva ya, Diva itu recycle, ya kan? Keluhnya itu sangat membantu, tapi denger ibu nyanyi, aduh bikin mulut. Ya Tuhan.
1: Kita kasih benar. Oke, kita kasih jawaban lu benar. Kita kasih berapa? Kita kasih 2 tiket nonton. 2, jangan ngelunjak, Tutut. Tapi nyanyiin dulu refnya barengan sama Gina. Barengan sama Gina.
0: Oke. 1 2 3.
2: Walaupun kau bukan titis sang dewa.
1: Mohon maaf. Mohon maaf, dua-duanya ngawur. Dah, kita putarin lagu yang benernya aja. Mohon maaf.
0: Ampun, dadah semua, dadah.

0: 100% mata air alami.
1: Hey, Kinos.
2: Heh, Nita Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
2: Oh, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di...

0: 104.4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kau masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Reza Artamevia, judulnya adalah Kasmaran.
1: Sotoy.
2: Berharap tak berpisah dong.
1: Berharap tak berpisah.
3: Apa bilang apa tadi?
1: Kasmaran.
3: Kasmaran.
4: Phantom.
0: Apa kamu tadi nanya apa? Aku bilang apa? Aku sayang kamu.
3: Oke, jadi gini nih ya, sahabat ya, suara ya.
0: Gak direspon.
3: Itu dia.
0: Ya, gak direspon.
3: Maka jangan suka bikin alasan mulu tiap pagi ngerem mendadak
5: gitu. Gitu.
0: Itu kan sengaja biar kamu gak tidur mulu, biar kamu kebangun gitu. Terbangun
2: sengaja,
0: dari
2: sengaja.
3: Ternyata ya, sengaja. Keluar tuh tulus dari hati tuh.
0: Iya.
3: Gak bisa ngelihat kalau aku tenang sebentar.
0: Pilihannya gini, mending aku ngerem mendadak atau aku fotoin kamu pas lagi tidur, terus aku posting di story.
3: Dua-duanya kagak. Bete banget.
0: Sahabat suara, ini ada informasi dari seputar Piala Dunia ya. Piala Dunia tahun 98 ya.
2: Iya dong. 2026 aja dulu.
0: Oh, sorry. Ya, seperti yang kita ketahui
3: ya,
0: bahwa
3: ya,
0: tadi pagi Perancis tertunduk malu tak berbalas di waktu normal 2 kali 45 menit 2-0 atas Spanyol.
3: Kinos, kapan sih traktirannya ini?
0: 2-0 Spanyol menang atas Perancis, itu yang benar.
3: Kinos, kapan traktirannya?
0: Ya, silakan tinggal tentuin aja.
3: Disombong banget luar biasa.
0: Yang pasti hari ini gue cepet pulang aja sebelum ketemu Bu Tika. Males gue.
2: Eh, Bu Tika udah nyampe tadi.
0: Enggak ada, mungkin.
4: Enggak ada, mungkin.
3: Terus udah gitu.
0: Jadi ini juga selain ada kabar Spanyol mengalahkan Prancis, juga ini adalah kabar dari Erling Haaland di Piala Dunia 2026. Ternyata gak cuma bikin lawan ketar-ketir, tapi juga menginspirasi para orang tua di Peru. Ibu kotanya Peru apa, sahabat-sahabat?
3: Lima.
0: Satu, ibu kotanya cuma satu, Peru.
2: Iya.
3: Nah, jadi menurut lembaga registrasi identitas dan catatan sipil resmi Peru, gue merasa menyesal deh. Sama ketika lu kasih tebak-tebakan buah yang bikin monyet bingung. Terus abis itu kan dijawab deh sama si Buluk sama si Indra.
0: Sekarang ganti dulu tebak-tebakannya.
3: Kok bisa? Lah itu bingung. Ih, sebel banget.
0: Sekarang ada ganti lagi.
3: Apa?
0: Nama yang paling bikin bingung nying-nying.
3: Apa tuh?
0: Ah, bingung kan? Nying-nying berarti.
3: Lah, kan namanya belum. Jawabannya belum. Lu emang pengen nyerang aja langsung, Kinos, kalau kayak begitu caranya.
0: Oke, fokus ya. Jadi dalam beberapa pekan sejak Piala Dunia 2026 dimulai, terutama setelah Haaland mencetak 2 gol untuk membawa Norwegia menyingkirkan Brazil dan lolos ke perempat final. Ini data berdasarkan dari RENIEC, lembaga registrasi identitas dan catatan sipil resmi dari Peru. Sebanyak 468 bayi yang baru lahir ini didaftarkan dengan nama belakang Jalan-jalan. Sementara 91 bayi lainnya menggunakan nama lengkap Erling Haaland.
3: Ini. Tapi kok kayak salah target ya? Kan dia dari Norwegia.
0: Nah.
3: Kok jadi ini bayi-bayi Peru yang dikasih nama Haaland?
0: Ini terjadi bukan cuma di orang-orang Peru aja, ya, di seluruh dunia banyak yang pakai nama Messi, Ronaldo,
3: ada.
0: Walaupun bukan orang Portugal ataupun orang Ciputat.
3: Iya sih memang, karena memang ini aja, kan dari Portugal ke Ciputat jauh juga sih kata aku.
0: Fenomena ini bukan yang pertama di Peru. Data RENIEC juga menunjukkan ada 33.809 warga bernama Neymar. Menjadikannya nama pesepak bola paling populer
3: kalau
0: di negara
3: Neymar
0: tersebut.
3: Dari mana sih?
2: Brazil.
3: Oh, dari Brazil, deket-deket lah sama Peru ya.
0: Terus sementara itu ada 3.402 orang bernama Messi, termasuk 292 bernama lengkap Lionel Messi.
3: Wow, benar-benar Lionel Messi no namanya.
0: Selain itu ada 1.185 bernama Cristiano Ronaldo. Dan 1.241 lainnya memakai nama Yamal, terinspirasi dari bintang muda Spanyol, yaitu Lamin Aspal.
3: Ya, Lamin Yamal itu enak banget kalau mie ayam ya.
0: Yamin.
3: Iya.
0: Itu Yamin. Itu,
3: abis doa tuh.
0: Kira-kira ada nggak?
2: Amin.
0: Ada nggak orang terinspirasi? Pakai nama Kinos.
2: Kayaknya ada deh.
4: Ada Rina kayaknya deh.
0: Kenapa Rina?
4: Ya biasanya kan.
0: Rina mah sama gue najis, dia ke gue. Jangan kan pakai nama gue. Dia
2: belum pernah ya. Kalau yang pernah lewat
0: nama tuh, Gina banyak. Terinspirasi Denikta Gina, feeling gue masih ada.
3: Denikta Gina. Emang ada yang pakai nama aku. Amit-amit tuh kata Rina langsung ya kan. Kayaknya belum ada sih Mas ya, kalau dari lembaga sensus. Ini barusan aku hubungin lembaga sensus ya. Katanya belum ada sih, karena nama itu kalau gak salah dicoret ya.
0: Dari mana?
3: Dari lembaga sensus.
0: Nama yang mana nih?
3: Kinos.
0: Dicoret dari?
3: Lembaga sensus.
0: Jadi gak diakui sebagai warga negara Indonesia?
3: Iya, gak diakui sebagai nama yang pantas untuk diberikan kepada anak-anak generasi berikutnya gitu Mas.
0: Lu pada sadar gak sih? Kinos tuh kalau dibalik apa?
2: Sonic itu apa? Motor.
4: Sonic the Hedgehog.
0: Sonic motor, motor bisa. Sonic the Hedgehog juga bisa.
3: Pembawa acara ini Family 100 zaman dulu.
4: Sonic Tulung.
0: Udah gitu, artinya tuh lebih kekinian.
3: Kekinian.
0: Iya.
3: Kenapa?
0: Sonic. Sonic dong, sokin dong gitu.
2: Ih,
0: sini dong.
2: Masa sih? Enggak masuk. Tapi lo kebayang enggak sih kalau kalau di Peru tiba-tiba?
0: Daripada buluk.
2: Bukan, itu nama panggung.
0: Nama panggung.
2: Ya nanti di Peru nih, anak-anak kelas 6 setiap absen, Halan, ya, Halan, ya, Halan. Gitu. Ada 400.
3: Apa guru kayak, halah, gitu. Saya gua bahasa
5: ada. Gitu. Yang baru di Iswara.

0: para warga Indonesia. Nyanyi dulu dong, Nul.
1: Tak percaya
2: merahan rasa ingin jumpa.
0: Udah waktunya closing, sahabat suara. Karena sudah menunjukkan waktu jam 9.55 menit. Jadi buat sahabat suara yang mungkin belum join di TikToknya Iswara, di iswara.network, kita lagi ngelelang sepatu roda punyanya Uta. Tadi kita buka dengan harga Rp250.000. Kondisinya masih baru banget karena emang belum pernah dipakai, karena eyangnya beli waktu itu keburu.
3: Terus Utanya juga belum punya hasrat untuk belajar. Betul. Sepatu roda
0: takut, waktu itu. Takut, bapak ibunya takut ngelihat dia main sepatu roda, karena waktu itu kita bilangnya nanti beli deker dulu.
3: Iya.
0: Untuk lutut sama sikut, gak jadi-jadi beli.
3: Dan ya, belum ketemu sama Buluk ya pada waktu itu ya. Karena iya, kan ini kalau gak salah Buluk itu kan pelatih lumba-lumba.
4: Enggak, bukan.
3: Oh, bukan.
0: Iya benar, lumba-lumba macan. Untuk main sepatu roda.
4: Macan sirkus.
0: Nih, pas banget nih sama rollerblade back soundnya. Jadi kita melelang sepatunya Uta, sepatu roda mereknya Kogar. Itu ukurannya 30 sampai 33, insole-nya itu 17,5 sampai 20 cm. Tadi kita buka 250.000. So far yang ngebit adalah tadi tertinggi ada Ira dari TikTok, Ira Amansyah ya namanya.
5: Iya, Ira.
3: Ira terus, ada Ririn.
0: Ada Ririn, ada Pink Organizer.
5: Sekarang yang tertinggi Ririn.
3: Tapi kalau misalnya
0: Ririn ya, nomor 550.
3: Keren. Tapi sahabat suara mungkin yang cuma dengarkan via radio on air, enggak ngelihat kita di TikTok, mungkin enggak tahu nih kalau kita lagi ada
0: lelang.
3: Lelang
0: lebar, lelang bareng.
3: Lelang bareng.
0: Lelang bareng, sorry.
3: Lelang yang mana
4: lerang,
3: nih?
4: Lelang bareng.
3: Lelang bareng. Lerang, jadi lerang. Makanya kalau mau ngelihat aktivitas kita, karena kadang-kadang di on air sama di TikTok kita juga suka ada bedanya gitu. Langsung aja ke TikTok kita di iswara.network.
0: Betul
3: gitu ya.
0: Betul banget.
3: Dan sekarang pamit dulu aja deh.
0: Yes. Ya. Kita lanjut ya, ngebeatnya sampai nanti jam 10 lebih 15.
3: Nah, jadi buat yang on air, langsung aja dibuka TikToknya ke iswara.network kalau mau ngelihat, oke? Okay?
0: Kita pamit dulu on air di suaranya ya, suara serunya sampai jam 10 soalnya. Nggak usah khawatir karena besok kita akan hadir lagi untuk menghantui kamu sampai jam 10 seperti biasa dari jam 7, oke? Okay?
3: Oke. Okay.
0: Kita pamit, have a nice day semuanya. Terima kasih yang sudah menemani Kinos Gina. Terima kasih Om Indra, terima kasih Om Buluk. Kita ketemu lagi besok, see you tomorrow. Love you, muah.
3: Dadah.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh nggak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
0: Oh, jadi gitu.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di Bandung, Medan, Palembang, Semarang, dan Surabaya.
1: Bersedia 10 lagu keren sikat menemani kamu yang baru saja mengantar anak sekolah MPLS masa perkenalan lingkungan sekolah. Wah, waduh, Om kurang relate deh. Om lebih ke MOS ya, masa orientasi sekolah ya.

0: sempurna ya, tapi openingnya gak sempurna karena bukan masa orientasi sekolah siswa. Dodo Harahap menyapa sahabat suara kembali di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Di putaran pertama ada Andre and the Backbone dengan
1: Sempurna.
0: Yes, Sempurna. Dilanjut juga dengan Yang Punya Sepatu Roda.
2: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata.
0: Nona dengan Rollerblade. Pertanyaan buat Agoy, apa perbedaan Nona dengan Cinderella? Kalau Nona pakai sepatu roda.

Ada Hi-Fi juga dengan sama-sama tahu. Terima kasih buat sahabat suara yang dari Makassar ya, udah mengirimkan sembako banyak banget. Jadi buat sahabat suara yang di kota lain, jangan mau kalah, ayo. Dalam bentuk apapun ya, kecuali bahan bangunan ya. Karena belum ada yang mau, oh udah ada yang baru aja berumah tangga ya. Mungkin dia butuh toren penguin ya. Tiga lagu ini siap dimainkan dan udah meluncur juga live TikTok di iSuara.network. Langsung nonton aja, kita ngobrol bareng-bareng ya. Ketiga lagu ini siap dimainkan setelah Shilon 7 dengan Seberapa Pantas. Dodo Harahap, sampai jumpa.

0: dan sempurna.
1: Dan kamu baru saja mendengarkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masa cuma di live TikTok doang boleh pakai bel ini, on air juga boleh dong, ya kan? Apalagi menemani sahabat suara yang baru saja selesai rutinitas barunya, yaitu mengantar anggota keluarga seperti anak, kakak, adik untuk sampai Semanggi. 2 jam saya di Trans Jakarta. Aduh, 2 jam padahal mah udah bisa tuh yang namanya siaran tuh ya. Tapi mau ngucapin say hi dulu deh buat sahabat suara yang ada di Makassar, yang namanya Ira udah nyampe kirimannya tadi pagi, udah di unboxing sama Kinos Gina. Wah, baru tahu dikasih namanya Kinos Gina tuh sama krunya ya, ada Iksan dan juga Kang Indra, diberikan yang namanya kain Makassar. Terus saya baru tahu yang namanya saus kuning. Terus dicobain dong, karena salah satu anak digitalnya MRA namanya Adam, dia selalu ngasih tahu gitu ya. Cobain ke tahunya. Oh my god, enak banget. Pengen makan mie instan gitu dicampurnya. Hah, udah enggak sabar gitu ya. Bawa satu kali botol ya. Tadi ada beberapa botol.

nonton final Pildun alias Piala Dunia. Ada beberapa tips dari Menteri Kesehatan, sahabat suara, yaitu dari manfaatkan hari libur untuk power nap. Wow. Lalu juga yang terakhir, pilih cemilan yang sehat. Masalahnya satu, akses nontonnya susah.

Argentina melawan Inggris. Argentina melawan Inggris. Langsung saja lagu selanjutnya, yaitu Adrian. Kagak diskrip itu yang namanya pantun ya. Dodo Harahap di Iswara, suara warga Indonesia.

0: bagi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Salah paham lagi. Barusan ada sahabat suara yang curhat mau mulai jadi pelari culture. Harusnya jangan cuma culture ya, kuat. Hai, kita bisa follow-followan di Strava. Azik. 10 lagu keren putaran pertama sudah selesai. Selanjutnya ada Juicy Lucy dan Mawar De Jong. Hanya di
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: JGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: di Iswara Semarang Jakarta, Surabaya, suara warga Indonesia yang baru saja selesai liburan sama anak karena sudah masuk sekolah. Bagaimana, apakah sudah mulai mencicil semua tiket-tiket dari pesawat sampai juga akomodasi? Tapi kalau ngomongin pesawat ya sahabat suara ya, ternyata kalau kaget gitu ya, kok ada sih penerbangan yang harus ditiadakan. Seperti Indonesia ke Bangkok itu ada penerbangan yang dihilangin tuh. Jadi harus transit-transit, salah satu maskapai ada. Tapi parahnya lagi adalah ternyata beberapa maskapai penerbangan mengubah rute yang tadi saya bilang, dan menaikkan biaya efek dari naiknya harga aftur atau bahan bakar pesawat dan gangguan pasokan global akibat konflik Amerika Serikat dan Israel lawan Iran. Bukan pertandingan Piala Dunia ya. Dan ini adalah 7 maskapai yang menaikkan dan juga merubah rute, menaikkan biaya. Ada Scandinavian Airlines, lalu ada United Airlines, Vietnam Airlines, lalu juga ada Air New Zealand, Air Asia X, JAL dan ANA, dan yang terakhir ada Batik Air Malaysia. Jadi kalau misalnya sudah mau cuti gitu ya, bukan lagi tuh yang namanya pesen tiket dulu baru liburan kemudian, tapi cari diskonan dulu baru ngajuin cuti kemudian.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke 22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

Jam 12 siang, waktunya makan siang. Yeay. Jangan lupa makan siang yang bergizi, sahabat suara. Walaupun gak gratis, gak apa-apa ya. Tapi kalau ngomongin soal yang lagi tren sekarang ini, yang banyak kurang tidur karena Piala Dunia, apakah kalau kamu nonton Piala Dunia itu harus mengeluarkan kocek yang besar atau uang yang banyak untuk beli cemilan? Karena nih kalau di salah satu tempat nonton di Miami ya, yang di Florida, salah satu stadium batu keras, kalau dalam bahasa Inggris seperti itulah ya, dinobatkan sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia termahal di Amerika Utara untuk makanan dan minuman dengan harga rata-rata sebesar $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,6 jutaan rupiah. Bayangin ya sahabat suara, nachos ya, kalau di bioskop kan harganya berapa ratus ribu, ini $23, artinya 416 ribu. Minumannya koktail dengan harga $27, setara dengan 488 ribu rupiah. Itu kalau nonton pertandingan Pildun di Florida ya. Di Indonesia juga ada, di Indonesia ya. Bayangin aja, nonton bioskop air mineral lebih mahal dari lemon tea. Apalagi pas mau masuk, gak boleh bawa tumbler. Cuma di Indonesia. Lanjut lagu selanjutnya dong.

0: Tante Shilomita dengan Kekagumanku siap dimainkan. Dodo Harahap masih menjadi teman kamu sampai jam 2 siang. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah Reality Club, Anything You Want, di Iswara.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswara.

Bekasi, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jam makan siang, habis makan siang ngantuk. Ada tren minuman baru namanya Espresso Bomb. Jadi katanya nih sahabat suara, espresso digabung sama tonic water, air perasan lemon atau jeruk nipis, dan kemudian sedikit garam. Wah, si mah relate-nya mah cukup espresso dikasih garam sama deadline yang gede banget. Udah seger banget tuh mata tuh. Gak bisa tidur tuh, mau overthinking tuh ya. Selamat menikmati Espresso Bomb untuk minuman tren atau viral era ini ya. Selanjutnya di 10 lagu keren tanpa jeda iklan ada Potret dengan Salah.

Bahan berbahayanya apa aja? Ada asam retinoat, hidrokinon, klobetasol propionoat. Wah, ribet ya namanya ya. Lalu juga mometason furoat, pewarna merah K10 dan merkuri. Tadi ada beberapa tuh asam retinoat. Wah, ternyata asam retinoat juga berbahaya ya. Selain asam lambung.

Is lagu wajibnya anak band di eranya nih ya. Padi dengan semua tak sama. Rindu beda. Ivan Seventeen dan Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Di Iswara yang bisa didengarkan di iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikToknya masih online di @iswara.network.

0: oleh para, saya nggak tahu ya, ini saya melihat kompas.com, jadi ada headline bilang krisis keterjangkauan rumah anak muda sekarang ini cuma bisa ngontrak. Anak muda tuh range-nya usianya dari berapa sampai berapa. Tapi yang mengagetkan sahabat suara ternyata dari salah satu website untuk penjualan rumah atau ya distribusian perantara rumah lah ya, atau hunian ya, menunjukkan 58,6% pencarian dan inquiry pengguna pada April Juni 2026 mengarah ke hunian sewa. 58,6% ya. Sementara yang hunian beli 41,4%. Apa alasannya memilih nyewa? Apakah jangan-jangan karena pengen pindah negara?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tidur cukup bangun pagi sesekali.
3: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi, pastinya bakal seru banget. Karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
4: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: dan Sun.
1: Yes, jam 1 siang. Yang pasti sekarang ini waktunya Indo Kustik. Dan bakal ngobrol sama... Ada yang masih ingat band ini?

0: LDR. Kan ini lagu-lagu LDR ya. Apa tuh LDR? Lah, dikira relationship. Ada hubungan jarak jauh. Komunikasi kali jarak jauh ya. Ngobrol bareng 10 to 5 yang bakal punya surprise-surprise untuk kamu yang memang tumbuh dan kembang bareng sama karya-karyanya 10 to 5. Lu lewat, gue belibet ya. Salah lagi Kang Indra. Alright, nanti ya, tungguin ya. Lagi siap-siap dulu ya, Dodo Harahap bakal ngobrol bareng 10 to 5 setelah Niji Laskar Pelangi.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Si potret dari Ende featuring Ari Lesmana di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Studio Iswara lantai 6 sudah kehadiran banyak banget orang-orang yang pernah mewarnai perjalanan cintanya sahabat suara ketika mungkin di mobil lagi lampu merah, hujan, terus nungguin pasangannya.
1: Itu adalah
0: itu jalan ceritanya lagu I Will Fly, bukan sih ya? Betul gak sih?
2: Betul
0: gak
2: sih?
0: Betul
3: gak
0: sih?
3: Kira-kira begitu.
0: Ceritanya siapa sih tuh? Ceritanya siapa sih tuh?
2: Ceritanya Arif.
0: Ini dia 10to5. Live TikTok juga di @iswara.network. Ada yang bilang sahabat suara, aduh vokalisnya ini yang selalu dapat ini ya briefingan kerjaan. Email.
4: Oh iya lagi. Email.
0: Udah aku kirim ke email ya. Anak agensi banyakin tidur ya, Kak.
2: Gue sempat berapa detik mikir loh di situ loh. Kayak what? Oh.
0: Saya juga deg-degan sama sahabat suara, suka banyak kejutan ya. Tahu enggak kemarin kita dikirimin 40 tahu goreng.
2: Oh wow.
0: Jadi, untung kru banyak ya di belakang.
2: Party
0: ya.
2: Dong. Demak,
0: ha? Agak serok emang mudahan ya. Agak panas dalam mudahannya. Oke, ini dia ada 10to5 yang di mana absen sahabat suara yang ada di 9 kota 0816 114 1014, atau juga di live TikTok ya, silakan absen ya. Okay. Karyanya apa aja tuh yang pernah mewarnai hari-harinya sahabat suara. Kalau sekarang kita absen dengan personilnya.
2: Iya. Yeah.
0: Yang pertama
4: pemain belakang.
5: Oke,
4: pemain
5: belakang. Saya pemain belakang.
0: Pemain belakang.
5: Ada Ardi pada gitar.
0: Kayak Pildun ya, Piala Dunia ya. Selanjutnya
4: pemain sayap ada Thomas.
0: Asik.
2: Iya, oke. Okay. Striker berarti gue ya.
0: Anda sih dapat itu ya kerjaan ya.
2: Tetap. Email pada vokal.
0: Hai.
3: Pada posisi gelandang.
4: Untuk apa kengan ya?
3: Gelandangan.
0: Bukan dong.
3: Ada Arif sebagai basis.
0: Asik, yeah. Mas Arif.
5: Dan sebelah saya ada Bapak Gilang.
2: Iya.
4: Bapak gila.
0: Bapak gila kenapa di belakang?
4: Yang menyamar.
0: Kamu adalah yang akan memberikan panggung dan juga konsumsi para penikmat konser Indonesia.
2: Yang punya pesta sebenarnya.
0: Itu dia.
5: CEO yang menyamar.
0: CEO yang menyamar. Dracin. Iya, ada Mas.
6: Halo.
0: Iya, Mas Gilang. Mas Gilang waktu itu kita sempat main kesini juga ya.
6: Betul,
0: ya. Wah, bakal banyak acara-acara konser nih kalau Mas Gilang sering main kesini nih ya. Setelah 20 tahun berkarya di industri musik Indonesia, 10to5 hadir membawa cerita baru lewat konser anniversary. Judulnya Perth to Jakarta. Ya, yeah. A journey home, yeah, Jakarta.
2: Yeah.
0: Jakarta ya.
3: Jakarta Selatan.
0: Ini yang apa? Jaksel tuh yang harus ditarik bibir sampingnya. Jadi kalau aku ya guys ya. Gak pantas, maaf sahabat suara. Polusi visual, maaf. 10to5 ya, kali ini kita akan flashback ke hari pertama 10to5 terbentuk dulu. Kira-kira teman-teman apa yang diingat dari pertama kali terbentuk? Susah seneng ya? Senengnya dulu deh, kita maunya seneng-seneng nih ya. Karena hari Rabu tuh berat buat anak kantoran. 10to5, anak kantoran tuh Rabu tuh meeting mulu. Iya.
2: Apa hari ini diingat? Banyak yang curhat ya, bisa jadi lagu nih kayaknya.
0: Asik. Walaupun nanti udah ada lagu baru juga. Nanti kita bahas sahabat suara ya.
2: Apa ya?
0: Gimana Mel?
2: Dari
3: gue dulu kali ya.
2: Okay.
0: Gimana?
3: Mulanya itu dulu.
4: Pada suatu hari di tahun
2: 1998. 2001 aja lah.
3: 1998 kejauhan. 1998 boleh gue ceritain gak nih?
2: Boleh, nah. Nanti kepanjangan gak cukup waktunya. 2001 aja.
3: Oke. Jadi kita sebenarnya band dari Australia, dari Perth ya. Datang ke pulang Indonesia gara-gara Krismon.
0: Oke. Okay. Orang mah pada ke Singa, pada ke OC ya, yang dari Jakarta karena Krismon. Oh iya, yang itu ya 98
2: iya,
0: ya.
2: Iya.
0: Ini balik.
3: Balik.
0: Terus
3: kita melanjutkan untuk tetap nge-band. Terus vokalis kita yang perempuan itu resign
0: dari kantor.
3: dari Ten to Five.
0: Oh, dari Ten to Five.
2: Jadi awalnya tuh sebenarnya bandnya udah ada vokalisnya. Okay. Cuman kan mereka nggak belum profesional lah. Cuman kayak main-main aja gitu. Maksudnya jamming-jamming dan lain-lain. Tapi dia memutuskan untuk tidak melanjutkan lah ya, gitu karena mau settle down dan mau ngantor dan lain-lain. Lalu
3: gue bertemu dengan Bapak Nikita Dompas. Nick, ada vokalis cewek nggak? Terus gue kenal email namanya.
0: Oh, langsung nyebut nama satu nama, nggak dikasih ini ada ini ini ini. Enggak. Oh gitu.
3: Langsung dikasih nomor teleponnya.
0: Aduh.
3: Gue telepon tuh dari telepon umum.
0: Rumah dong berarti. Telepon rumah ya.
2: Telepon umum pada zamannya.
0: Telepon umum tapi berarti untuk telepon rumah dong.
2: Iya, betul-betul. Gue udah punya handphone
0: dulu, Pak. Kalau handphone enggak bisa di telepon umum enggak bisa.
2: Nomor rumah, nomor rumah.
0: Iya, kalau telepon umum enggak bisa. Enggak cukup. Rp100.
2: Koin yang enggak cukup.
0: Iya.
5: Atau mungkin pager.
0: Iya. Minta disambungin.
2: Iya,
3: benar-benar. Langsung kebetulan saat itu juga yang ngangkat emailnya sendiri ya.
2: Wih.
3: Terus men kenalin gue dikenalin sama Nikita Dompas nih.
0: Oke.
3: Okay. Yuk mau nge-band sama gue nggak? Terus.
0: Lalu jawabannya email adalah
3: ketemuan dulu yuk.
0: Oh.
2: Iya.
3: Yeah. Ya udah gue samperin ya kesana ya.
0: Oke. Okay.
3: Terus akhirnya malam itu juga ya. Malam itu juga. Gue samperin. Dulu Cilandak tuh nggak seramai ini.
2: Dulu. Rumah gue di Jagakarsa nih ceritanya.
0: Jagakarsa sana, Cilandak.
2: Dan dia nyamperin gue dari, lu dari Bintaro kan?
0: Bintaro. Iya,
2: dari
0: Bintaro. Oke. Okay.
2: Nah, belum ada tol ya?
0: Betul.
3: Jawanya dulu banyak paku di jalan.
0: Oh, tebar paku ya.
3: Tebar paku di jalan.
0: Baik.
3: Terus ban gue bocor.
0: Motor apa mobil?
2: Mobil. Jadi ada kisah nih mobilnya. Okay. Untuk nyamperin gue, bannya sampai bocor ya kan? Oke.
0: Okay. Ban serep aman dong? Biasanya ban serep banyak yang gak dicek tuh, tau-tau kawatnya keluar. Terus
3: ada yang membantuin, ternyata mama malak.
0: Oke.
3: Jadi zamannya dulu tuh zaman tukang palak.
0: Oke, palak udah eksis ya di tahun 98 itu ya, baik-baik.
3: Paling eksis,
0: iya bener. Apalagi lagi perempatan ya terutama ya.
2: Benar.
3: Gue dipalak tuh, disuruh kasih duit. Untung pada saat itu gue pakai ilmu kanuragan.
0: Kanuragan hadir. Rawa Rontek apa Rawa Lumbu? Rawa Lumbu Bekasi. Rawa Mangun Jakarta Timur ya.
3: Rawa Bujur. Kenapa ini benar cerita beneran ini?
0: Iya benar-benar.
3: Pisaunya gue ambil.
0: Wow.
3: Gue pegang lehernya.
0: Oke.
1: Okay. Lu gue nggak tahu siapa gue.
0: Oke. Okay.
3: Suara Batman. Gitu.
0: Oke.
3: Okay. Terus iya pak.
0: Ah.
3: Terus kabur dia.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya kita nemu.
0: Ini saya kasih lagu ini ya. Musik ini ya. Oke. Okay. Terus mas. Ini tapi biasanya Who Wants to Be a Millionaire nggak apa-apa ya. Minjem acara pagi. Oke. Okay, yang ini kali ya. Lupa inget nih. Oke. Okay, terus. Bukan. Ini bukan. Maaf. Saya operatornya sendiri ya. Harap maklum ya. Oke. Okay, lanjut mas. Lanjut. Gas. Nah ini.
3: Saat itu juga.
0: Oke. Okay.
3: Di gelapnya malam.
0: Iya.
3: Di TBC Matupang yang masih dulu hutan.
0: Oke. Okay.
3: Aku mencari tambal ban.
0: Oke. Okay.
3: Setelah pelaut memalak itu kabur, aku mencari tambal ban akhirnya menemukan.
0: Akhirnya ketemu email deh. Oh, di mana? Di rumahnya?
3: Di rumahnya.
0: Oh, langsung lompat ke halaman 7 ya, dari halaman 1. Sebelum masuk ke bab 1, ini masih banyak bab kita soalnya. Jadi akhirnya ketemu email, ke Jagakarsa dong?
3: Jagakarsa.
0: Oh.
3: Dulu gue sebutnya itu hutan belantara.
2: Ya karena memang
0: sampai sekarang pun masih.
2: Sampai sekarang udah lebih maju lah.
0: Betul, udah macet ya.
2: Iya. Berkembang, banyak sekolah ya kan. Tapi dulu emang lumayan perjuangan lah Arif buat nyamperin gue ya ceritanya. Okay. Demi mendapatkan seorang vokalis.
3: Gak ada handphone kan.
2: Iya.
3: Susah untuk cari.
0: Gue sakti. Dulu tuh GPS gak ada. Tau-tau nyampe aja ke rumah kan. Pokoknya acuannya adalah warung sana belok kanan abis lampu merah tuh kita nyampe aja kan, nggak harus ada GPS kan. Hebat mas. Wow.
2: So that's the first day sih ya ketemuan. Terus kayak ya udah membahas aja sih sebenarnya, lebih ke perkenalan karena pada saat itu kalau dari sisi gue adalah gue nggak mau asal join band dulu meskipun pada saat itu kenapa nama gue bisa langsung di offer sama seorang Nikita Dompas adalah karena seharusnya gue ngeband nama Nikita di bandnya dia, tapi lalu nggak jadi dan akhirnya Nikita mikir
5: bandnya bubar.
2: Akhirnya dia bilang kayak, duh gue jadi gak enak nih sama lo, yaudah gue coba cariin band deh gitu. Karena waktu itu emang kayak gue bener-bener lagi pengen ngeband banget, pengen nyanyi lah gitu. Ya udah ketemu Arif ya, dan lalu kita arrange waktu buat studio ya untuk ketemu member yang lain, which is Potak sama Robin. Karena Didit itu baru ditarik setelah kita rekaman ya, maksudnya setelah kita masuk industri kan.
3: Setelah
2: mau masuk industri lah kita akhirnya memutuskan untuk menarik Didit sebagai gitaris kedua gitu.
0: Jadi dulu, ya 8 orang ya.
2: Banyak banget.
0: Ada Didit, Lea, Teguh, Poltak, Arif, Udin, Robin.
2: Itu tersebar di beberapa fase nih. Jadi
0: Wikipedia nih emang nih.
2: Kita revisi. Jadi kalau fase pertama banget sih sebenarnya hanya email Arif, Robin, Poltak, Didit. Itu album 2004 sampai 2008 ya.
3: Album pertama lah intinya
2: gitu. Lalu
3: sama soundtrack.
2: Teguh itu kenapa ada di sini, karena dia memang selalu membantu karena kita nggak ada keyboardist, jadi Teguh adalah keyboardist. Lea adalah yang tadi dibicarakan, yang di awal yang emang memutuskan untuk nggak mau ngeband gitu. Nah lalu mungkin sisanya ya memang udah gonta-ganti pasang bongkar lah pokoknya gitu ya, bongkar pasang band member. Nah ini Ardi sama Thomas nih 4.0 ya. Jadi udah formasi ini adalah dari formasi tahun 2018 sampai sekarang.
0: Gitu. Yang kemarin itu sempat main kesini juga itu kan dengan berbagai macam kolaborasi juga di album yang ini yang kemarin ya. Yang ada Smash bareng sama Smash.
2: Single aja sebenarnya. Jadi kita banyak project kolaborasi.
0: Berarti selama 2 dekade lebih ini industri musik berubah total kan. Dari kaset sekarang tiba-tiba tinggal cenet langsung bisa di fast forward. Kalau kita dulu pakai pulpen tuh diginin kalau siaran juga ya.
2: Pada zamannya ya.
0: Perubahan yang paling besar untuk 10 to 5 yang dirasakan saat ini dari segi musik atau pola pikir ketika bikin lagu itu apa?
2: Wah, apa ya?
6: Fasenya sih.
0: Fase.
6: Fasenya kita harus cepat.
0: Waduh, benar lagi.
6: Betul. Karena anak-anak sekarang tuh kayak mereka dalam berproduksi itu cepet banget sih mereka.
2: Sat
6: jadi.
2: Nah,
6: kita juga berusaha kayak gitu walaupun
2: berusaha. Karena kita masih dengan mood orang lama ya. Maksudnya gini, mood orang lama tuh gini, cari momen, you know, and then kayak moodnya, terus belum yang kayak aduh nih nggak feeling nih kayak ini. Jadi, nah kita masih di fase itu kadang-kadang dan kalau fase itu diterapkan ke zaman sekarang, kayak kita udah ketinggalan 20 lagu nih sama yang generasi baru gitu loh. Dalam artian mereka udah rilis berapa kali, kita masih rilisnya masih di waktu. Karena zaman dulu kan label kayak gitu, ditaker lah. Oke, bulan ini si band ini ada list gitu, and then nanti kayak 6 months later ada ada band-band ini nih. Jadi kita mungkin juga masih terbiasa dengan kadang gitu ya dengan format seperti itu, tapi udah kesini-sini ya kita catching up lah gitu. Kalau enggak ya enggak ngejar tuh yang namanya katalog lagu untuk bisa banyak gitu.
0: Dan apakah konser ini akhirnya muncul karena kita udah pada cepat-cepat banget nih, kayak kita beberapa musisi juga banyak yang bikin konser di tahun ini. Apakah di 22 tahun ini adalah angka yang tepat untuk membuat konser yang namanya Perth to Jakarta, A Journey Home? Iya. Kenapa pulang sih judulnya? Apa konsepnya kok kayak pulang nih? Gimana, Mel?
2: Memang karena ya kalau kita sih sebenarnya kata pertama adalah finally ya guys, konser ya, finally gitu. Karena ya thanks untuk Ibu Dibio juga, buat Mas Gilang yang udah reach out ya kan. Karena to be honest ini mungkin mimpi yang akhirnya kesampaian sih. Kita kan ya manggung sering. Intimate concert bisa dibilang okay lah, small gig kita bisa bilang itu intimate concert already. Tapi yang ini tuh feel-nya harus beda. Kenapa? Karena kita akan menyajikan 2 jam performance ya kan, gitu. Beda lah gitu dengan konten yang berbeda. Jadi ya kenapa tadi judulnya Journey Home? Ya memang ini perjalanan statement bahwa well this is home ya, pada akhirnya perjalanan panjang kita cinta dan karir dari Perth ya kan ke Jakarta. Ya, this is home gitu. Ini yang this is where we supposed to be. Gitu sih.
0: Sama di mention Ibu Dibio. Yang di mana juga di era tumbuh kembangnya 10 to 5 juga Ibu Dibio tuh ngantri ya Mas Gilang ya.
3: Iya.
0: Ngantrinya harus OTS on the spot.
3: Betul.
0: Calo udah ada parah
7: ada,
0: gak
7: ada,
0: sih dulu?
7: Ada calon.
0: Oh, ada. Parah ya?
7: Tetap ada.
0: Iya. Wah, sekarang gila, lebih parah sih. Baru buka lah abis, gak taunya dijual tuh di thread dadero-dadero dengan harga yang
3: iya, iya, lebih banyak daripada tukang palak.
0: Nah, masih sakit hati. Yang di depan sini ya. Yang tebar paku. Balik lagi 98. Tapi ke Ibu Dibio dulu nih Mas Gilang nih. Gimana nih proses kolaborasi yang terjalin hingga akhirnya lahir konsep yang 2 jam sebesar ini dan bukan intimate lagi kata email tadi. Berarti itu lebih besar dong untuk kuota penontonnya juga.
7: Iya, iya. Jadi ya seperti biasa kita pengen supaya nostalgia lagi, okay. Lalu konser ini lebih intimate, lebih intimate fans-fans dari Lovers ke 10 to 5 sendiri lebih dekat lah semua gitu ya, lebih berkesan deh pokoknya.
0: Okay. Jadi memang targetnya adalah mereka yang dulu nyanyi 10 to 5 sambil ngebuka cover album ya, terbahan di kasur.
2: Iya, jadi kaset ya,
0: CD.
2: Ya makanya menurut aku sih ini lebar banget. Kenapa? Karena ya pendengar kita tuh dari zaman yang dengerin kaset sampai CD sampai transisi ke digital. Gitu. Jadi ya jadi salah satu pertimbangan juga sih sebenarnya buat kita semua untuk ya untuk memikirkan kayak venue-nya, konsepnya dan lain-lain. Karena kan ini yang nonton akan generasi alpha sampai milenial nih kayaknya.
0: Wow.
2: Bahkan mungkin Gen X ya gitu loh.
0: Gue baru sadar gitu. Ternyata 10 to 5 itu udah 20 tahun lebih ketika ada Gen Z yang bahas. Guys, lagu tahun 2000-an di mana gue sekarang umurnya 20 dibahas nah,
2: iya
0: di TikTok.
2: Kan, iya kan?
0: Legend.
2: Kita aja enggak pernah nyampe setahun
0: asli
2: selama ini.
0: Iya.
2: Gitu loh.
0: Hah? Udah 20 tahun yang lalu lagu-lagu ini gue bilang, "Waduh, goy." Oh, wow. Oh, Gen Z ya. Oh, oke. Okay. Nah, ini masalah konsepnya terus juga apa nanti experience yang akan diberikan terhadap kaget sumpah itu anak siapa di belakang ya, gue kaget beneran. Muncul dari jendela, "Hai, lagi libur sekolah ya kamu?" Oke, nanti pertanyaannya Hanavia akan dijawab langsung dan juga Masku juga akan dijawab oleh teman-teman dari 10 to 5. Kita akan jangan rehat sejedak, jatuhnya saya kayak Bapak Karni Ilyas nanti ya. Kita akan lewatin beberapa satu ini pasti tetap di Isuara, suara warga Indonesia.
8: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap masih bersama. 10, 2, 5. Yoi.
1: Mas Gilang.
0: Dan juga Mas Gilang dari Ibu Dibio.
2: CEO yang menyamar
0: ya. Yang wah, itu emang serial Gracin tuh fenomenal ya. Permen kopi tuh di situ.
1: Anehnya tuh setiap Gracin ceritanya sama.
0: Lu ngikutin ya?
3: Tapi ngikutin
0: dia. Ngobrol sama Fai tuh orang produksi tuh. Asli sambil makan kuaci dia tuh.
1: Iya, tapi kenapa kayak nagih ya?
0: satu
3: dia
0: menit
3: dari drakor beralih ke Dracin sih, luar biasa.
0: Wah, gua drakor aja belum kelar, dia udah ke Dracin ya, gua kalah jauh dong. Drakor belum bisa nikmatin
1: nanti
0: lagi.
1: Habis itu rencananya mau ke drama Thailand.
3: Bollywood akan comeback enggak kira-kira? Bollywood dulu kan hits kan.
0: Ini dulu, Turki dulu dong. Oh, iya. Lagi hit ya? Lagi Turki sekarang. Okay. Selain Volley mereka ya.
1: Turki. Oh, sama ini dulu dong, telenovela.
0: Maria
1: Mercedes ya kan?
0: Tante rambut palsu ya, tante rambut palsu ya. Apa Clarita cinta yang hilang atau apa tuh? Ada tante ini sama abad Carlota. Lo tau gak? Jadi dulu tuh kalau orang ini di radio ada yang suka kepo, tuh bilang dia Carlota. Ada pembantu namanya Carlota di itu. Ah, lo gak tau lo Goy, nonton Goy. Yeah. Well, anyway, nostalgia itulah yang akan diberikan oleh teman-teman dari 10to5 di konsernya yang ke-22 tahun ini, yaitu adalah Perth to Jakarta, A Journey Home. Dan ada tadi sempat ngobrol, ada experience yang akan diberikan lagi nyari tempat nih ya, yang dimana ada unsur tumbuh-tumbuhan. Bukan tumbuh-tumbuhan, malahan pohon. Ya, kenapa ada pohonnya? Harus ada pohon, harus ada apa namanya experience seperti itu, Mas?
4: Karena menyesuaikan dengan pengalaman gue mencari email.
0: Mencari email tuh malah tinggal buka komputer, tetap buka inbox email, enggak maksudnya. Kenapa dulu? Ya karena lewatin pohon.
4: Lewatin hutan belantara. Hutan.
3: Sekapok itu dia cari gue ya kayaknya. Tapi udah beda lah. Sekarang karya Jagakarsa beda.
0: Jagakarsa 98.
3: Dulu tuh tapi bahan ini jadi bahan cerita bertahun-tahun sih. Jadi gak cuma Arif. Jadi Robin, our another member juga. Kayak Poltak tuh paling gak mau ya ke area gue ya.
4: Iya, gak mau.
3: Iya,
1: ketemu di Citos aja deh.
3: Iya, ketemu Citos aja deh. Tau kayak, enggak Arif, lu aja yang jemput gitu. Udah ada.
0: Garis tengah Citos lah, udah paling pas lah.
3: Iya, si Robin juga gak mau. Aduh, susah banget soal parkir gitu. Jadi kayak semuanya gak mau gitu karya Jagakarsa.
0: PR kalau susah parkir juga ya. Satu orang mobil satu. Udah berapa tuh beruntut rumahnya email. Iya. Dan ini kabarnya selain konser anniversary, teman-teman 10to5 juga meluncurkan single terbaru.
1: Iya, betul.
0: Judulnya itu No FOMO. No FOMO tapi digabung.
1: Ini yang udah.
0: Oh, ya, ada
1: yang
0: lagi?
1: Ada lagi.
0: Wow.
3: Benar-benar baru banget. Baru.
0: Oh, gitu.
3: Akan dirilis di hari itu.
1: Iya.
0: Pantas belum muncul di sini, yang muncul No FOMO.
3: Belum ada. Tapi No FOMO baru juga sih.
0: Nah, cuman sama Hero.
3: Sama Hero, betul. Kita sempat kolaborasi. Itu kolaborasi terbaru kita kemarin dengan Hero. Iya, kita pengen coba sesuatu yang baru dengan nasyid modern. Jadi ya momennya kayak masih Ramadan ya waktu itu ya. Iya. Jadi ini kolaborasi terakhir sih kita sama Hero.
0: Dan nanti ini yang pasti sudah selesai diproduksi ya. Yang nanti akan rilis ini. Memang sengaja di pas konser itu akan
3: momennya
2: cuma di situ ya.
0: Betul. Live di situ nyanyiin langsung dirilis di streaming platform gitu.
1: Rencananya sih kayak gitu ya.
0: Nah, ini dari sisi visual, musik sampai storytelling, bagian mana yang paling menantang untuk dipersiapkan dari segi konser ini?
1: Wah, jujur buat kita visual paling menantang istilahnya.
0: Kenapa?
1: Karena konsep yang akan kita bawain nanti ya, rencananya itu merupakan istilahnya cerita cinta. Cerita cinta, cerita cintanya Mas Arif ya.
0: Mas Arif. MVP-nya Mas Arif kalau kata Gen Z, MVP-nya. Most valuable people, atau person.
1: Jadi rencananya tuh emang kita mau bawain konsepnya tuh berupa kayak cerita gitu lah, selama 2 jam. Wih. Gitu. Kisah cinta ya itu dari Perth ke Jakarta kayak gitu.
0: Wow. Jadi memang akan ada visual gerak gitu ya.
1: Iya, benar. Itu sih yang paling menantang dan semoga enggak ada halangan ya. Amin. Jadi seru
0: gitu. Yeah. Semoga Ibu Dibio juga lancar ya dari segi penjualan segala macam ya.
1: Okay. Semoga nggak pusing lah sama kita ya.
3: ayo, sahabat suara harus beli nih pokoknya nih.
0: Benar.
3: Mumpung masih available.
0: Oke, okay. Ada tadi bilang lagu 10 to 5 selalu lagu lagi nyanyi. Oh, menjadi songlist karaoke I Will Fly dan You. Uci harus. Ya,
2: harus
0: ya.
2: Dong.
0: Harus datang dong, ya, Uci masih ya. Masih pre-sale ya?
1: Iya, minggu depan
0: harga naik. Normal.
1: Harga ya. Normal. Senin harga naik. Sesuaiin sama harga bensin juga ya.
2: Betul, gas 3 kilo.
0: Iya. Karena Oktober juga kabarnya akan ada diskon di 88 ya. Enggak. Dekat budget marketing jangan.
1: Sama di 10-10 ya.
0: Begitu selanjutnya sampai hari H. Oke, okay. Anniversary ke-22 ini angka yang enggak bulat kayak pengennya konser ke-20, ke-30, yeah. Ya 30 karena belum nyampe ke situ ya. Yeah. Ini apakah justru momen ini yang dipilih untuk dirayakan lewat konser besar karena 22? Atau gimana?
3: Iya, Feng Shui-nya bagus aja lah.
0: Waduh, dua Feng Shui-nya sih.
3: Dan pas banget, maksudnya ketika emang kita lagi kayak mikir-mikir, oh iya, tahun ini kita 22 tahun ya, kita mau ngapain ya. Tiba-tiba ada obrolan Ibu Dibio pas reach out okay. gitu. Jadi ya, menurut kita sih serba pas aja gitu. Jadi ya...
4: Ada dua personil lama, ada dua personil baru.
0: Wih.
3: Iya, dua-dua. Terus ya, apa namanya, dan... Ya meskipun 3 tahun lagi tanggung silver ya sebenarnya.
0: Iya.
3: Cuman ya udahlah it's okay.
1: Ya 3 tahun lagi.
3: Iya.
0: Lagi. Wow.
3: Diulang lagi ya.
0: Ibu Dibio lagi.
1: Iya.
0: Main ke Iswara lagi.
3: Iya.
0: Oke. Sekarang kita akan main game.
3: Oke.
0: Namanya Memory Check. Langsung saja kita mainkan gamenya. Ini dia gamenya. Pertanyaannya. Okay. Ya, patah lagi berhentinya. Aduh.
1: Ini jawabnya cepet-cepetan apa?
0: Jawabnya harus kompak.
1: Harus kompak.
0: Okay. Ya. Siapa personil? Oke. Okay. Siapa personil yang paling sering telat latihan?
1: Thomas.
0: Wah. Langsung bareng ya. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang paling perfeksionis saat recording? Recording nih ngomongnya deh.
3: Ardi lah. Ardi sih, karena dia yang banyak produce soalnya.
0: Oh.
1: Ya. Email.
0: Waduh, ini udah mulai ada dua nih. Mau ngaku.
1: Enggak, saya
0: enggak
1: gitu.
0: Oh, ya, senggumam, tapi enggak gitu kok. Lagu 10 to 5 mana yang paling bikin kalian ikut bernostalgia setiap kali dibawakan live?
1: I Will Fly, udah pasti. Jangan beda-beda dong.
3: Jangan beda-beda ya, I Will Fly deh.
0: Lah, emang Mel maunya apa, Mel?
3: Kalau gue nostalgia sih I Do ya menurut gue.
0: I do ya.
3: Iya. Oh. Kayak masing-masing punya sendiri.
0: Oke, okay, kalau masing-masing kita tanya dulu, Mas.
4: Hanya untukmu.
0: Mas Arif ya?
3: Hanya untukmu.
0: Hanya untukmu.
3: Kalau Arif.
0: Kalau
3: Thomas.
2: Brand new day.
0: Jangan lupa sahabat suara ada brand new day, ya. Yeah.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Kalau tadi email
3: I do.
0: Kalau tadi
1: fly.
0: I Will Fly ya.
1: Mas Gilang?
2: Love Is You.
3: Oh,
0: wih.
1: Itu udah jadi playlist tuh. Bagusan tuh. Ya? Udah jadi playlist tuh, udah 5.
0: Kalau gue Room Racing Chocolate lagi.
3: 6. Yes.
1: Mas apa mas?
0: Apa? Dia enak magang, dia lagi mikirin kuliahnya gimana nih. Agoy. Lo lagu 10 to 5 apa yang lo banget? I Will Fly. Semoga langgeng ya sama pacar lain sekarang ya, Goy. Oke, next. Masih ingat gak masalah yang pernah dihadapi dan masih keinget sampai sekarang? No.
3: Masalah yang pernah dihadapi.
0: No.
1: Pengen bubar.
3: Iya sih, kayak...
0: Serius? Betul. Ada pikiran gitu?
1: Aduh, weh. Selama 10 tahun tuh mikirnya begitu tuh.
0: Oh iya?
1: Iya.
3: Iya, ada lah pemikiran mau bubar atau hiatus atau kayak mau ngapain lagi ya
0: hiatus
3: kita.
0: Hiatus masih mending, pengen bubar tuh udah ketok palu terakhir tuh.
3: Iya, pengen
4: hiatus sudah.
3: Hiatus tuh justru hiatus
0: at least
3: udah.
0: Balik lagi dong.
3: Ada pertanyaan, nih gimana sih? Nah gitu kan, karena kita kayak kelamaan dia gitu, kayak apakah kita goodbye aja for good apa gimana?
1: Tapi soalnya kita hiatus cuman hiatus karya sih sebetulnya.
3: Kalau
1: aktivitas karya. Bandnya sih tetap, aktivitas bandnya tetap, manggung-manggung tetap. Cuman kita nggak ada hari baru aja.
3: Iya.
0: Harus bubar ngeri ya. Oke. Okay. Satu kata dari masing-masing personil, dari Mas Arif, Imel, Thomas, dan juga Ardi.
1: Harus nyambung katanya.
0: Enggak usah. Bukan, game-nya enggak segitu, enggak ada hadiahnya. Jangan terlalu effort, Mas. Satu kata dari masing-masing personil untuk menggambarkan perjalanan 10 to 5 selama 22 tahun. Satu kata aja, silakan Mas Arif.
4: Kebersamaan.
0: Kebersamaan. Email. Ini harus lagu Bunda ya. Agak sedih ya. Mulanya Bunda Korla tapi jadi jo drop apa? Jadinya email? Ardi sama Thomas enak, udah tahu nih dia mau milih apa.
3: Iya. Coba coba mereka duluan
0: ya. Oh ya udah. Thomas.
5: Kekeluargaan.
0: Oh.
3: Ardi. Ada ke-nya ya depannya.
0: Kemesraan nih, awas lu ya. Bakar api unggun nih gue nih.
1: Gue baru ngomongin. Gue kata-kata beda. Keakraban.
0: Makrab. Malam akraban. Jadi jurit malam.
3: Oh baik-baik, gue ada satu kata yang pas nih.
1: Aduh, suka lo.
3: Iya, kan udah ke semua kan.
0: Iya, belakang. Okay. Kita recap dulu ya.
3: Recap dulu.
0: Tadi kebersamaan, kekeluargaan, keakraban.
3: Kamu jawab kekeluargaan tadi? Oh, oke.
1: Sebenarnya mau ngomong. Ketularan enggak? Ketularan enggak kan?
0: Kedengeran? Kemungkinan. Gak mungkin ketempelan ya, jadinya serem ya.
3: Aduh, apa ya? Ya oke okay,
0: oke. Okay. 22 tahun, 10 to 5. Apa tuh? Gue langsung kepo, apaan tuh?
3: Kesetiaan.
6: Suara warga Indonesia. Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
7: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
6: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
7: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
6: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
8: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
6: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
9: Kamu nyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini?
6: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
10: Suara warga Indonesia.

0: Perjumpaan kita dari Chandra Darusman dan juga Dian Sastro Wardoyo. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama 10to5 yang akan konser. Dan tadi Mas Arief cerita, ternyata sekarang tuh yang nanggep, nanggep bahasa gue gak tuh, itu adalah pensi.
1: Pensi SMP.
0: Wow. Kembali lagi ke pensi. Gimana energinya dengan pendewasaan yang nanggepin sekarang gen-gen Z dan Alpha mepet itu?
2: Energinya lelah.
0: Emang. Nah itu dia. Wow.
2: Mengimbangi, ya maksudnya gini, apa ya, kalau kita sih yang pasti justru memberikan apa ya, memberikan energi yang beda lah ya buat kita ya guys. Karena jujur kan kangen juga selama ini kan, sebelum kita ada tawaran lagi untuk main-main lagi di pensi, itu kita lebih banyak kayak corporate events, ya kan, wedding atau ya private events. Tapi ketika balik lagi ke pensi itu emang vibe-nya beda banget langsung gitu.
1: Ya kita jadi berasa muda aja.
2: Berasa muda, udah pasti satu.
0: Kangen check sound gitu ya.
2: Kangen, iya, kangen panggung-panggung panas ya, ya nggak sih? Karena panggung acaranya gerah. Kan selalu.
1: Nggak sih, nggak kangen sih. Panggung panas sih nggak kangen sih.
2: Jadi kayak ya penyesuaian lah udah pasti. And then ketemu anak-anak yang ya anak-anak SMP.
0: Manggilnya apa? Tante, SMP. Om dong berarti.
1: Kita bilang sama mereka panggil nama aja.
2: Kita, asik. Kita larang mereka untuk panggil kita om tante ya. Jadi kita bilang kayak, "Ush, jangan sungkem, panggil Kak aja." Ya.
0: Takutnya nanti jangan minta salam tempel.
2: Suka mendadak salim ya. Kan? Jadi ya itulah, dan apa namanya? Energinya beda ketemu mereka yang mungkin mereka buat mereka nonton kita

0: lihat muka-muka mereka yang kayak gitu gitu, yang emang bener-bener appreciate banget kita as a guest star, iya, gitu.
1: Dan apalagi ketika lagi mainin lagunya terus kita suruh mereka nyanyi, mereka semua nyanyi.
2: Bih.
1: Kalau kita rasanya suhu, energinya luar biasa.
3: Iya. Gitu. Kalau kita suruh mereka diem, mereka nggak mau diem.
2: Oh. Udah bayar kata dia.
0: Lebih berisik sih memang kalau di pensi, lebih
2: itu,
0: seru jadi jatuhnya.
2: Itu ya. Wow. Dan sekarang ini akan mengulang dan mengajak lagi generasi yang baru, which is buat Sahabat Suara yang kelahiran tahun 2000. Ya, 2000 ke atas, 98 ke, baru lahir tuh 10 to 5. Sahabat Suara yang ya lagi masa-masanya productivity-nya lagi kencang banget nih, siapin duitnya. Karena ya Ibu Dibio mempersembahkan 10 to 5 dengan judul konsernya adalah Perth to Jakarta, A Journey Home. Nah nih Mas Gilang nih,
4: siap.
2: Kenapa konser ini dari Ibu Dibio sendiri gak boleh dilewatkan?
4: Karena konsepnya beda dari yang lain. Mm-hmm. Di dalam venue-nya tuh bisa mungkin kita dekor seperti taman di Perth gitu ya. Lalu visualnya juga kita punya konsep yang beda dari yang lain juga. Dan ya nostalgia bersama dengan lagu-lagu yang dulu dan lagu-lagu yang baru gitu ya.
2: Seru ya, anaknya sama ibunya datang sama bapaknya nyanyi bareng ya. Nah itu. Ini bedi apa standing?
0: Ya,
2: konsepnya itu, duduk.
0: Nah ini nih
2: lay down. Nah, bean bag maksudnya bean bag ya.
0: Terus nyender ya.
2: Nyentrik ya, nyender di tiang listrik.
3: Nah, ini kita lagi pertimbangin juga ya.
0: Iya.
3: Mikirin juga soalnya ya balik lagi ya, yang datang ke tempat datang ke konser kita ini kan bisa dibilang umurnya kayak luas ya.
2: Iya, luas.
3: Ya, luas gitu ya. Jadi kita lagi mikirin juga ya, pengennya sih mungkin emang lay down ya, asik ya. Maksudnya lay down gitu ya, santai gitu ya. Asik ya. Pengennya sih kayak gitu.
0: Ini generasi lele sama generasi yang masih banyak energi kan masalahnya.
2: Iya, asik.
0: Jadi ya kita lagi mencoba mencari venue yang pas, yang emang family friendly juga, tapi ya enggak terlalu duduk banget, karena kita juga pengen vibe konsernya berasa gitu. Jadi masih ada pertimbangan-pertimbangan itulah gitu.
2: Oke, ada nggak yang bisa di-spill dikit aja, yang dengan momen wah ini benar-benar gak nyangka nih, damn kok ada ini ya nih di konser, ada nggak tuh kreatif yang dipikirin itu, apa bentuknya?
0: Ya pada saat sekarang sih kita masih lagi dalam menggodok konsep aja ya gitu, dan apa namanya karena ini kan masih ongoing juga penjualan tiket dan lain-lain. Visual aja tuh kemarin kita baru benar-benar yang maksudnya mau merampungkan finalisasi ya, pengen kayak gimana karena untuk nyocokin sama tempat juga sih ya Mas. Betul. Ya kan gitu, kalau misalnya tempatnya pas ya bisa didandanin yang sesuai konsep kita. Nah baru kita go
4: pokoknya
0: gitu.
4: Surprise deh pokoknya.
2: Surprise ya.
5: Yang pasti banyak lagu yang jarang kita mainin.
0: Nah itu juga
5: kita mainin di konser ini.
3: Jadi kalau mau tahu surprise-nya harus beli tiketnya.
2: Ya ini ya, dia ya.
0: Harus datang.
2: Silakan undang Sahabat Suara untuk meluncur ke Ibu Dibio. Pesan tiketnya gimana Mas?
4: Bisa langsung ke ibudibio.com lalu pilih eventnya 10 to 5 dan bisa beli langsung di situ.
2: Okay. untuk di dalam waktu terdekat ini
4: ya,
2: masih pre-sale ya?
4: Masih pre-sale, mungkin minggu depan akan harga normal. Ya harga normalnya 300 ribuan. Dan untuk kita ada promo buat Gen Z. Gen Z boleh ada 10 tiket ya, 10 tiket yang akan kita bagikan dengan syarat mereka harus meng-cover lagunya 10 to 5 dan men-tag 10 to 5 dan 5 temannya gitu.
2: Gen Z. Wah KTP nih mainnya ya, udah gak bisa ketolong deh. Oke. Kalau sekarang pre-sale berapa berarti?
4: Sekarang 250 ribu.
2: Wah itu dia Sahabat Suara ya, ke ibu
4: ibudibio.com
2: D-I-B-J-O D, ya, ibudibio.com. Pilih 10 to 5 langsung masih pre-sale ya.
0: Yeah.
2: Akan berubah secepatnya nih harganya.
0: Ada dua kelas ya by the way, ada yang regular sama VIP.
4: VIP meet and greet.
0: Nah, VIP ini dapat meet and greet nanti gitu. Jadi ya different price.
2: Okay, siap. Kalau gitu thank you banget untuk 10 to 5 dan juga Mas Gilang.
0: Sama-sama.
2: Gak sabar. Tanggal 10 Oktober.
0: 10 10-10-26.
2: Aduh itu dia. Untuk informasi lebih detail lagi berarti bisa di web IG-nya Ibu Dibio dan juga
4: ya, di Bio ya. Ticket Box dan 10 to 5.
2: Oke, okay. Kalau 10 to 5

0: Tentuvive Instagramnya di 1025 band. Nah, TikTok juga sama.
1: Oke. Please beli bang. Ya beli nanti silakan ya.
2: Maksudnya dia mungkin please beliin bang.
1: Nah ya, itu. Gajinya tanggal 25 lo tau dong tanggal sini tanggal berapa gue. Aduh, aduh ada yang namanya juga bilang I do love you. Memorial sekali itu lagunya ya. Wow. Thank you.
3: Thank you.
1: Mas Gilang thank you. Sama-sama. Mas Arief terima kasih banyak.
4: Sama-sama.
1: Oke. Terakhir kita munculin lagunya 1025 barengan sama Hero dengan No FOMO. Dodo Harap dan 1025 pamit, kita ketemu lagi di

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah lututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
3: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak berfungsi.
1: Dan udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
4: Radal, aduh. Itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
3: Dia ke bawah terus.
1: Dia
3: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
3: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
3: Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: cukup bangun pagi sesekali.
1: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi, pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
2: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Kedip. Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan pak.
2: Kelilipan. Bling one eye. Kelilipan. Banget sih.
0: Kucek. Ya tuh. Itu aduh ilmu coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Wow, okay. Ibu apa?
2: Ini taya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
4: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
1: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan
0: udah
2: bukan.
0: Ada, sih.
2: Frutang. Salah, salah, udah enggak ada.
4: Makannya enggak ada.
2: Iya, bukan.
0: Ape?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty.
1: Kok
0: nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa
2: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Think. Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
2: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Iya. Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
0: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding.
0: Gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitu lah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku gak pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Hit FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Akhirnya kita lengkap kembali.
3: Ada lagi yang kemarin abis Dear Diary, sekarang kesayangan kita sudah kembali.
2: Ini sekarang masih pakai popok dia.
3: Menjaga popok
2: agar,
3: dewasa.
2: Menjaga agar tidak bocor.
3: Hai, selamat hari Rabu tanggal 15 Juli. Ya ampun, udah pertengahan Juli banget nih.
2: Belum dewasa, tapi akan menuju dewasa tanggalnya ya.
3: Betul, tapi ngomongin orang dewasa, tahukah lu kalau orang tua mulai pakai AI untuk menentukan jurusan kuliah anak?
2: Apa jangan-jangan anaknya gak punya link lagi? Soalnya kan kalau kata Gen Z gitu ya, setuju gak punya kerjaan dari link? Bukan privilege, tapi sebuah usaha.
3: Oke, bisa jadi. Dan juga kita bakalan bagi-bagi tiket. Tiket apa nanti aja ditungguin.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Terkil dan Riza.
1: Itu
2: Bang Boril,
3: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Ayah! Kita ketinggalan diskon 10%.
5: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
5: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
5: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Siap, Bu. Ayo berangkat.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Iswara
6: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, hari ini kan hari Rabu, yep. Sudah di pertengahan bulan Juli. Yuk kita kuat-kuatin jadi warga negara Indonesia. Yuk kita kuat-kuatin yang lagi nyari lot. Kuat-kuatin ya.

0: Emang nih kayaknya ekonomi lagi gimana ya?
1: Benar, kalau Jill bilang kan ini ekonomi lagi gimana ya? Kalau ekonomi lagi bagaimana, artinya yang perlu kita siapkan adalah diri kita.
0: Betul.
1: Bisa nambah skill atau nambah link.
0: Link apa nih?
1: Linko-linko. Enggak, link pertemanan untuk mendapatkan pekerjaan.
2: Betul sekali.
0: Oke, gitu. Kan Gen Z sekarang udah hadir nih. Udah dibahas juga sama Eja mengenai link.
1: Ya.
0: Yang mau ditanyakan apa sih?
3: Permisi, aku mau punya pertanyaan. Permisi.
1: Cie, abis diare.
3: Dibacain banget lagi. Oke, aku mau nanya, setuju gak kalau punya kerjaan dari link itu bukan privilege tapi sebuah usaha?
0: Setuju gak kalau punya kerjaan dari link?
3: Iya, link bukan privilege tapi sebuah usaha.
1: Jadi konteksnya privilege jadi gak bagus juga dong?
3: Yes, karena gini, kan jadinya gampang, instan. Oh, gue kenal ini nih di perusahaan A, gampang gue masuk sono, gue ada linknya. Itu kan, nah itu konotasinya udah negatif tuh sekarang tuh.
1: Oh gitu?
3: Yes, sedangkan kalau apa namanya, realnya, untuk dapetin link itu atau untuk kenal sama orang yang sebagai link kita ini,
1: you have
3: kita
1: to earn, gitu kan?
3: ada effortnya gitu loh. Jadi nggak sepenuhnya privilege gitu. Cuman kalau Gen Z itu nggak, tetap privilege. Apalagi kalau misalnya orang itu ada dari keluarga, kan berarti nggak ada effortnya.
1: Nggak juga.
0: Nggak juga sih.
1: Coba. Effort juga, belajar juga. Bahkan di beberapa temen gue gitu ya, yang misalnya nih, ya mohon maaf gitu, dia anak pejabat gitu. Ya. Tapi disuruh dari bawah dulu.
3: Siapa namanya?
1: Janganlah.
3: Iya.
1: Tapi akhirnya singkat cerita dia jadi dirut di suatu perusahaan gitu.
0: Iya sih, kalau menurut gue link itu privilege atau tidak, bukannya dibilang nggak jadi masalah ya, tapi link itu bikin satu kaki kita masuk ke pintu. Link itu, kalau itu bahasa Indonesia, tapi kalau mau diterjemahin, link
1: koneksi
0: itu lebih kepada it gets you one foot at the door. The other foot lo tetap harus usaha.
1: Yes, betul. Setuju gue.
0: Sesimpel gini deh. Pertama kali gue nyebur ke dunia radio itu karena gue mengenal seorang Dave Hendrick.
3: Oke.
0: Podcaster.
3: Yes.
0: Dimana kenapa juga gue kenal? Karena waktu itu kita pernah punya kayak akademi di Indosiar yang buat MC-MC dan segala macam.
1: Take Me Out Indonesia.
0: Bukan dong.
1: Itu kan buat cari jodoh.
0: Gak ada. Oh, iya,
1: salah itu.
0: Terus jadi gue kenal dulu gina-ginu sampai tiba-tiba dia nelfon, Bo, lo mau jadi penyiar radio gak? Gimana caranya tuh? Ada yang lagi nyari gini. Lo besok datang ya. Jadi dari link tersebut besoknya gue datang ke radio itu, go through the pertanyaan ini gini a i u e o segala macem. Puji Tuhan, alhamdulillah terbukalah kesempatan untuk jadi radio announcer. Tapi 25 tahun berkarir, kalau gue nggak memperbaiki diri, gue gak belajar dari kesalahan, gue gak
1: stay evolving,
0: stay relate, gak bakalan kemana-mana juga.
1: Bener, itu setuju gue. Jadi maksud gue, poinnya adalah sebenarnya privilege tuh gak terlalu buruk sih, kalau menurut kami ya. Kalau menurut kami, privilege itu adalah satu rezeki dari Tuhan.
0: Betul.
1: Yang harusnya lu olah dengan baik. Soalnya tadi Jill udah ngejelasin benar banget itu. Satu kaki udah masuk. Tapi satu, untuk masukin satu kaki lagi, ya perlu usaha, bos.
3: Tapi kalau misalnya nih, privilege-nya bapaknya pemimpin. Terus bapaknya pemimpin.
1: Omnya hakim.
3: Terus
0: apa, toilet break lagi ya?
4: Kerjaan belum kelar, pay-letter juga belum dibayar.
5: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: kayak gini.
1: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
2: Semua baik banget.
1: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
2: Iya, baik banget.
1: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
2: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih
1: Butika
2: liburnya. Bagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
1: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
2: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
2: Aku gak denger apa-apa.
1: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
2: Atau mungkin
1: main cabut aja.
2: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu.
1: Yaudah,
2: harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang, baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
1: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
2: Hari pertama kerja kaya, udah gue
1: du jalan aja gitu berdua.
2: Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
2: lama,
1: ya kan?
2: Lama.
1: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara.
3: Suara Warga Indonesia.
5: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 104,4 FM Iswara Jakarta, Jill sama Reza dan Agoy sampai jam 7 malam nanti.
1: Betul sekali. Oh ya, kita juga mau mengingatkan kalau kita punya tiket nonton.
0: Yuk,
1: khusus buat kamu yang nanti mau ikutan topik di jam 5 sore.
0: Hari Jumat kita akan nonton bareng. Ada meet and greet juga. Mm-mm. Filmnya film horor.
1: Yeah.
0: Yuklah ikutan yuk.
1: Betul, ikutan aja sekarang. Mm. Tapi topik sih belum kita buka, cuman sekarang masih dalam
0: dalam penggodokan.
1: Enggak dong, dalam kitanya.
0: Wow, bener juga.
1: Iya kan? Sebenarnya ini sih enggak perdebatannya. Kalau menurut Gen Z, link kerja itu tetap privilege.
2: Tetap privilege karena itu ya sebuah ibaratnya kayak tambah, kalau apa ya nyebutnya ya, kayak
1: kelebihan
2: okay. Ya satu lebih, satu langkah lebih lah gitu.
1: Okay.
2: Loh, dibanding orang yang nggak punya link.
1: Oh,
2: gitu.
1: Iya.
2: Kayak gitu. Jadi kayak mungkin contoh ya, aku punya temen itu tuh kuliah dia hukum.
1: Oke.
2: Okay. Tapi dia kerja di kontraktor, ngurus-ngurus proyek. Ya kan? Kalau misalnya waktu itu kita ngobrol, aku sama beberapa teman aku nanya, dia ternyata orang kalau misalnya dia orang legal, okay lah. Tapi dia orang lapangan. Which is dia yang kontrol semuanya. Terus kita kayak, kok sama jurusannya?
0: Kok deket?
1: Tapi iya sih, maksud gue iya, ada kalau menurut gue dalam hidup 50% ada orang yang berjalan di pekerjaan sesuai dengan jalurnya.
2: Betul.
1: The other 50% adalah orang yang waduh, dari timur ke barat, utara ke selatan, iya. Gak
0: gua
1: nyambung.
0: Gue juga salah satu yang dari timur ke barat. Kuliah gue kan musik. Iya.
2: Tapi masih relate.
1: Masih relate sih kalau menurut gue.
3: Tapi kan kalau musik tuh harus main musik dong, gitu kan.
2: Kan itu DJ kan juga musik.
0: Ah, kamu benar sekali.
1: Iya.
0: Juta rupiah.
2: Kau lupa profesi sendiri.
1: Iya, lupa.
2: Bapak kok lupa?
1: Tampaknya lupa hari ini.
0: Aku lupa.
1: Kalau menurut gue sih masih satu scope, tapi
0: gini
1: deh.
0: Ya.
1: My late father, mendiang ayah gue itu lulusan dari Akademi Pariwisata Trisakti.
0: Dekat rumah kita tuh.
1: Yes. Tapi selama 35 tahun dia bekerja di drilling company.
0: Kok sama banget sama bapak gue sih?
1: Kagak nyambung kan?
0: Iya. Bapak gue juga di situ, Trisakti itu perhotelan kan itu.
1: Iya.
0: Abis itu dia jadi HRD di itu.
1: Nah, jadi
0: tukang-tukang gali,
1: jauh banget. Trisakti Akademi Perhotelan jadi akuntansi itu. Betul. Kan sebenarnya hitung-hitungan.
2: Betul.
1: Sementara bapak gue dari yang akademi perhotelan tiba-tiba jadi drilling company. Semuanya tapi bisa bekerja karena diajakin ikut yuk.
2: Yes.
1: Gitu.
2: Dan mungkin kalau kata anak-anak Gen Z

0: Nggak perform, ya sama aja bohong. Lebih bener. Baik orang yang nggak pakai link sama sekali.
1: Betul. Dan jangan salah ya, menurut gue nih, begitu lo dapat privilege, orang yang memberikan privilege itu akan melihat juga.
0: Yes.
1: Kalau misalnya, wah, si doi nih cuman mungkin jadi hama doang nih.
0: Yes. Ya
1: nggak bakal dikasih privilege-nya.
0: Itu dia.
1: Yakin gue.
0: Ini ada Uut, kerjaanku lewat link kakak sepupu, tapi alhamdulillah aku bisa kerja baik. April kemarin 13 tahun di sini.
1: Keren.
0: Iya kan? Memang kalau ngomongin tentang privilege, kata Oli, tinggal manusianya aja mengaplikasikan negatif atau positif.
2: Iya benar.
0: Langsung
1: benar. Kakak Widi tuh, aku anak sekretaris sekarang jadi anak IO. Uut, aku anak sastra jadi admin keuangan.
0: Jadi okay. Itu kalau misalnya mau berhubungan dengan si pekerjaan yang gak ada hubungannya sama
2: yang
0: bidang pendidikannya, bidang pendidikannya.
2: Tapi based on link ya, karena
0: iya.
2: Kalau temanku itu memang dia bapaknya memang salah satu
0: owner.
2: Bukan owner.
1: Pemegang saham?
2: Iya, bisa
1: komisaris,
0: CEO yang menyamar.
2: Pemegang saham di situ.
1: Angel investor?
2: Pokoknya intinya adalah
0: bingung kan lo? Apa tuh dia?
2: Semua rezeki tergantung kabinetnya.

0: Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya.
2: Masih menemani dari Iswara Jakarta ada Jill, Reza sama Agoy.
3: Yes, kita juga punya tiket yang bisa kalian perangkan. Oh iya benar, berarti hari ini kita ngebahasnya tentang perang tiket.
2: War tiket, mantap.
3: Iya kan? Wawa aja nobar juri. Nobar juri Jumat misteri gitu.
2: Juri bener.
3: Iya kan, kita nontonnya nanti hari Jumat. Nontonnya horror pula.
2: Bener, apalagi kalau misalnya kamu pengen dipilih langsung ya. Kamu ketik hashtagnya nonton juri. Hah? Sama yolehihu.
3: Gak ada yolehihu. Gak jadi iya, topiknya adalah pernah gak sih kalian punya sebuah momen yang memanfaatkan link untuk kerjaan? Nah, yes. Oke.
2: Dan jangan lupa tuh war tiketnya ya.
3: Yes, betul. Hashtagnya nggak ada. Hashtagnya nobar juga.

0: suara.
1: Eh, itu
2: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: 4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Yes. Reza, Jill sama Agoy, suara santai.
1: Betul sekali, jangan lupa buat yang mau ikutan topik hari ini. Topiknya adalah, pernah gak sih lo ada satu momen dimana kalian memanfaatkan link untuk kerjaan?
0: Aku sebagai freelancer kayaknya hampir 100% gara-gara link.
1: Yes. Iya, kalau gue sih kerjaan gue hampir sebagian besar pasti karena link. Gitu, dan apalagi kalau kayak modelan freelancer gue dan Eja. We are only as good as our last job.
0: Dalam artian setiap pekerjaan kita lain itu datang.
1: Betul. Ya. Dan buat orang-orang panggung, senggangnya kalau dari pengalaman gue ya,
0: ya,
1: buat orang-orang panggung, lu harus, atau manusia-manusia di bidang entertainment,
0: oh, gitu wow, kan,
1: yang hidupnya
0: insert
1: dari
0: nih,
1: panggung ke panggung.
0: Kenapa insert?
1: Itu dia, gue juga bingung ya. Lu mesti, you have to be kind to everyone.
0: Exactly.
1: Sebenarnya dalam semua kerjaan.
0: Betul.
1: Iya kan, karena gue sering banget dapat kerjaan yang Mbak Jill
0: tak terduga.
1: Check schedule, oke. Okay. Mau nge-MC untuk ini. Iya. Waktu itu ternyata dia bukan kru panggung, dia hanyalah LO atau dia hanyalah orang yang megang rigging, tapi ngelihat
0: ngerti.
1: Kita baik, kita diingat.
0: Ngerti.
1: Itu dia.
0: Oh, gue jadi ingat, gue pernah dapat kerjaan dari operator.
1: Itu.
0: Operator mixer di sebuah event. Bahkan gue pernah dapat event dari runner event.
1: Iya.
0: Jadi bener kata Jill tadi, kita gak pernah tahu. Jadi kita harus baik semuanya sama orang.
1: Yes.
0: Dan gue selalu punya prinsip, gue ngomong sama satpam atau sama CEO sama hormatnya.
1: Oh yes. Kalau CEO yang menyamar mesti pakai bahasa Cina.
0: Gue kilik-kilik terus bagi duit dong.
1: Oh, oke, baik. Kalau kata Uut, gue pernah jadi agen asuransi. Ya itu mah
0: pernah
1: gue
0: juga. Gue pernah jalanin asuransi 6 tahun. Gue pernah ngajar DJ 6 tahun. Gue pernah jualan alat berat 4 tahun.
1: Nah, tuh
0: sampai
1: kan.
0: Sampai akhirnya gue siaran.
1: Itu dia. Aku masih agen kok sampai sekarang. Uci, share pengalaman. Dia udah hashtag nobarjuri. Gue kerja itu selalu lewat link alias koneksi. Pernah diceritain kok ke di jamnya Kinos Gina, tapi cerita lagi boleh ya. Jadi pertama kali kerja itu di salah satu perusahaan tableware keramik. Itu dari kampus LP3I. Kerja di tempat kedua dari kakak aku yang kenalan sama HRD-nya. Nah sekarang gue kerja di perusahaan plastik packaging karena ditawarin teman kerja untuk gantiin yang tiba-tiba resign. Tapi disclaimer ya, tetap ikut tes dan interview. Ya kalau gak lulus ya gak lulus aja.
0: Nah itu menarik sekali. Jadi yang tadi Jill bilang, jadi kenalan kita itu membawa kita ke satu titik.
1: Yes.
0: Tapi kelebihan kita, kemampuan kita itu membawa kita lebih jauh.
1: Oke, okay. Gen Z-ku tersayang, pernahkah kau, karena kan kayaknya mungkin kita agak sedikit berbeda dengan konotasinya ya, tapi pernahkah dirimu mengalami satu keadaan di mana link itulah yang membuat kehidupanmu lebih baik?
2: Betul, sebelum ini aku tuh pernah nge-event di kampus. Terus juga kerjaan freelance tuh itu based on link, dapat dari link juga, dapat dari dosen.
1: Betul.
2: Nah terus kalau yang kampus itu aku pernah udah kenal sama orang panggung, orang sound gitu. Jadi ada satu waktu invoice dari kampus tuh belum cair. Dan aku cuma modal ngomong aja tanpa aku jaminan KTP, jaminan apa dan sebagainya. Kayak mereka kayak, oh ya udah nggak apa-apa, modal udah kenal dan tahu gitu, udah mereka percaya aja, dan pun aku tetap bayar setelahnya gitu. Cuman ya aku potong setengah.
1: Oh.
3: Suara santai. Bareng Jill.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6 FM

0: 104.4 FM Iswara Jakarta, Jill Reza Agoy sampai jam 7.
1: Yes, yang masih ditanyakan di kesempatan hari ini adalah tolong cerita satu momen kalian memanfaatkan link untuk kerjaan.
0: Kalau itu udah cerita kan?
1: Udah, kalau misalnya mau ikutan nobar hari Jumat, kita ada tiket, satu tiket untuk dua orang.
0: Ya.
1: Boleh.
0: Satu orang dapat dua tiket.
1: Tuh kan, Li, gue plenger gue hari ini. Hashtagnya nobarjuri.
0: Yes. Kamu pengen dipilih, tambahin lagi hashtag yolehihu.
1: Oke, hashtag. Dia masih maksa loh. Udah tiga tok dia masih maksa loh.
0: Harus yolehihu.
1: harus. Lo atur aja deh.
0: Kita baca dulu. Yes. Ini Reti kalau gak salah ya.
1: Iya.
0: Oke, pertama aku jadi guru karena link. Sebagai lulusan matematika murni, sebenarnya ranah pekerjaan gue harusnya sebagai analis. Tapi pertama kali gue jadi guru, waktu itu gue tulis surat ke koordinator yayasan tempat gue sekolah waktu SMP di Lapangan Banteng. Walau pakai link, tapi waktu itu suster pemimpin bilang cuma bisa kasih kerjaan sebagai TU. Tapi setelah ngelihat hasil tes gue, ternyata beliau menawarkan gue jadi guru. Dan gue jadi guru di sana selama 12 tahun. Yes. Bahkan gue bisa mewujudkan mimpi masa kecil gue untuk pergi ke Yerusalem bersama guru-guru sekolah itu. I am blessed.
1: You are blessed and highly favored, Reti. Terima kasih banyak.
0: Ngebacainnya aja seneng banget gue rasanya.
1: Iya, karena memang pada dasarnya boleh dibilang banyak sekali loh keadaan atau kejadian dalam hidup kita yang emang kita dapatkan karena link. Apapun
0: dan,
1: itu.
0: Iya, dan link itu kan tadi korelasi sama privilege. Dan gue tadi berpikiran kalau Gen Z itu privilege, wah udah negatif. Menurut gue ini mah enggak ada negatif-negatifnya.
2: Konteksnya tuh sebenarnya selagi orang yang dapat privilege ini tuh
0: bisa memanfaatkan dengan baik,
2: punya kapabilitas, ya kan?
1: Iya,
2: berarti positif jatuhnya.
0: Positif.
1: Iya, lagi pula kan skop pembicaraan kita hari ini ya masyarakat ya.
2: Betul.
1: Jadi kita punya kapabilitas.
0: Harus dong.
1: Ada yang mau beberes atau kita dengerin lagu aja?
0: Emang ada.

0: ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jil dan Reza. Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Masih bertanya sama kamu yang sedang mendengar, ya, kalian memanfaatkan link untuk kerjaan. Dari tadi udah beberapa yang ikutan, ini ada Uut. Dimana Uut bilang, sore semua zaman kuliah, Widi AB3 itu juniorku satu tingkat.
0: Serius
1: jadi
0: loh,
1: tiap ada panitia, acara kampus yang butuh bintang tamu, aku selalu memanfaatkan untuk bantu ajakin teman artisnya biar mau jadi bintang tamu.
0: Huh? Ini menggunakan link untuk acara bersama, bagus.
1: Iya kan, ya bolehlah gitu, walaupun gak tahu deh ya. Bayarnya harganya fee apa nih? Fee temen, fee junior, atau fee apa nih?
0: Dia kan seniornya berarti kan?
1: Iya.
0: Itu gokil juga.
1: Mau tidak mau pasti ada perbedaan perhitungan.
0: Asli, asli. Ya ini ada lagi nih kayaknya. Link enggak, sama ordal
1: link
0: gak ada
1: sama
0: kak?
1: Dengan ordal enggak. Ini nobar juri, iya.
0: Ini
1: sudah
0: mah udah
1: semua.
0: Udah dicobain ya, udah dibacain.
1: Tak boleh agak sedikit naik di live TikToknya, Goy. Tadi ada yang Rina itu naik sedikit. Dia itu Rina adalah seseorang yang menggunakan linknya di dinas kesehatan provinsi. Jadi dibantu pemerintah untuk keberangkatan dan kosan dan makanan bulanan. Sibuk jadi relawan dan alhamdulillah banyak yang membantu. Walaupun ya capeknya mah ada banget.
0: Capeknya banget pasti ya. Tapi paling enggak link itu kan bisa membantu kita di kegiatan kita kan.
1: Mm-mm.
0: Dan itu rezeki.
1: Itu dia. Ya. Again, kalau misalnya memang dalam hidup ini ada satu kesempatan yang pintunya tuh terbuka buat elu dalam berbagai macam bentuk ya, kemudian dapat sesuatu, ya udah ambil aja. Tapi bukan berarti abis itu justru gak lebih berat untuk membuktikan, eh gue keren nih bahkan. Maksud gue, okay, lo masuk nih, tapi abis itu kan lo gak bisa ongkang-ongkang kaki.
0: Iya, harus mempertahankan posisi satu. Dan kedua, orang-orang yang baru dimasukin sama orang itu ya harus menggandeng tangannya agar kita berjalan bersama.
1: Iya, betul sekali. Buat yang hari ini mau kirim nobar juri itu boleh hashtagnya. Tapi gak cerita horornya bukan hari ini.
0: Orang masih Jumat. Lagian jurinya kan kita di bioskop ya.
1: Ih takut ah.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Terima kasih buat teman-teman TikTok yang masih standby, yang sedang mendengarkan melalui radio dan juga streaming. Terima kasih banyak. By the way, kita tuh punya slot UMKM.
0: Umkem, Umkem. Di mana Umkem kamu bisa kita promoin secara gratis dan kamu bisa datang ke sini sambil kita cobain bareng makanan kamu. Kayaknya gak makanan aja deh.
1: Macam-macam.
0: Boleh baju, ya kan? Boleh apapun lah.
1: Terserah yang paling menengah, kecil dan menengah.

0: tanker?
1: Enggak dong. Enggak ada oil tanker yang masih usaha kecil dan menengah, sayangku. Nantinya kalau misalnya kalian ingin menjadi besar, kalian bisa pakai link kami, yaitu Iswara.
2: Betul.
1: Iya kan?
2: Jadi Suara Santai itu akan support UMKM. Gampang caranya, kamu WhatsApp aja ke 0816 114 1014, kasih tahu merek dagang kamu, menu kamu, dan kontaknya kemana.
1: Betul, ini ada Rika. Halo Kak Eja dan Kak Jil, mau promo dong. Jual paket painting untuk couples yang mau piknik dan menjauh dari gadget.
2: Gokil.
1: That's nice.
2: Gokil.
1: Dan anak-anak untuk mengasah kreativitas mereka. Silakan cek di Melukis at M-E-L-O-O-K-I-S. Jadi melukisnya double O ya.
2: Thank you Rika.
1: Narendra nanya tuh.
2: Apa?
1: Syaratnya apa aja, UMKM-nya dipromosikan jam berapa aja?
2: Mendingan WhatsApp dulu aja, UMKM lu apa Narendra?
1: Iya kan? Kita sih biasanya Senin dan Rabu, itu akan kita naik. Sometimes after 6, tapi ntar kan ada penampilan khusus nih, jadi naiknya sekarang. Terus kalau misalnya mau datang ke sini juga boleh sih, tapi ya maksudnya nggak ujuk-ujuk datang. Gak ada hujan sih, janjian dulu ya.
2: Malah justru kita lebih enak prefer untuk datang ke sini kan, yes. Untuk ngobrolin lebih dalam lagi terkait brand kamu, Narendra.
1: Betul, sekali lagi 0816 114 1014.
3: Kita masih mau bacain pemenang.
1: Oh mau bacain?
3: Pemenang.
1: Oh iya, aduh aku sampai lupa.
2: Drum roll please.
1: Oh please.
3: Belum nemu. Dan pemenangnya adalah
1: 0859304 sekian alias Maria Reti.
3: Yeay, Kak Reti berhasil mendapatkan 2 tiket nobar hari Jumat.
2: Filmnya
3: adalah 402, yes. Rumah Sakit Angker Korea.
2: Nah, itu udah.
1: 402. Oh, ya, gua, okay. Bukan 205. Bukan. Oh, beda itu.
2: 201 kali.
4: Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.

0: penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi?
0: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian

0: siapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
1: Oh, jadi gitu.
0: Iya, udah gak penasaran kan?

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Nah kan, sahabat suara, belum apa-apa di kesempatan sore hari ini sudah kedatangan tamu. Dimana sebenarnya filmnya judulnya, tamu kita tuh filmnya judulnya Cek Kodam. Tapi kayaknya di bawahnya mesti ada subtitle Rambut-Rambut Goib. Karena tadi baru duduk udah pada berambut goib semuanya ya. Rambut-rambut goib, rambut-rambut kamu maksud aku.
3: Oh iya, aku kan botak ya.
2: Itu dia kan, jadi memang selama akhir-akhir ini istilah kodam itu kan sering banget muncul di media sosial. Jadi bahan obrolan, bikin penasaran, mengundang

0: Awal gue demen mereka berdua diem loh. Bisa diem.
1: Akhirnya ya.
0: Nah ini kan emang deket banget dengan keseharian masyarakat. Ada film dengan judul Cek Kodam. Nah iya jadi belakang-belakangnya
1: itu kayak ada ASMR-nya gitu
0: kan,
1: ya.
0: Nah ini kita akan ngobrol nah tuh kan dengan dua orang yang hadir. Dan dari mereka,
1: Hai.

0: hitung denganku. Biarlah banyak rezeki.
1: Hey, bang, bang, sabar bang, sabar bang. Perkenalkan diri dulu bang, ini ada siapa bang?
2: Ini saya tak jualan bakso. Bang.
0: Sorry ya.
2: Panggil saya Adi Sudirja. Oh.
0: Saya Ajira.
1: Selamat datang di Suara Jakarta.
2: Yeay.
0: Astaga. Jarang-jarang mikrofon mesti diturunin
1: asli,
0: setengah.
1: Asli, asli.
0: Kenapa sih? Halo,
2: halo semuanya Sobat Suara.
0: Halo Sobat Suara. Jadi ada Bang Adi, ada
1: halo.
0: Jiraya. Halo Swadiri.
1: Swadiri.
0: Swadiri. Halo. Apa bedanya sama Swadika?
1: Iya. Kalau Ka itu perempuan, iya. Kap itu laki-laki.
0: Iya. Swadidi.
1: Swadidi. Kalau Swadidi?
0: Swadidi itu kayak lucu-lucu ala manis manja. Manis manja grup. Pokoknya kayaknya hari ini ya.
1: Ini kocak
0: skrip
1: sih.
0: Gua sama Eja enggak ada yang dibaca udah gitu
1: yeah.
0: Kan.
1: Gua udah lihat trailernya. Ini kapan lagi naik angkot sama hantu?
0: Oh iya.
1: Horor komedi.
0: Itu butuh perjuangan banget tahu. Naik angkot itu Kak itu sampai kayak panas ya.
2: Sumpah.
0: Ya cerita dulu Kak, cerita dulu.
2: Iya. Jadi kalian udah nanya.
0: Belum ya? Belum nanya ya? Gini.
1: Gua jadi konser metal ya.
0: Kalau mereka enggak bisa dari tengah-tengah, kita mesti urut.
1: Iya. Gua tuh barusan pengen tahu ide awalnya tuh seperti apa
0: dan yang diangkot.
1: Iya.
0: Cekodam deh, cekodam.
1: Oh, cekodamnya
2: kan karena perkara ide mana lah kita tahu. Kita cuma pemain.
0: Kita pemain tinggal ikutin aja.
2: Ikutin aja.
1: Tapi horor komedi.
0: Horor komedi.
2: Komedi horor lebih tepatnya. Karena banyak komedinya daripada
0: oh, ya yang, kan? Yang main semuanya pada lucu-lucu. Gimana sih? Oke. Jadi awal di kode diajak untuk yuk ikut yuk main yuk. Itu kira-kira inget gak kapan? Terus gimana reaksinya?
2: Bukan tahun lalu, enggak, tanggal gitu. Bulan Februari kita syutingnya.
0: Syutingnya awal Februari, kelarnya di bukan syutingnya
2: Februari.
0: Januari.
2: Januari di kelarnya, awal Februari.
0: Iya, kelarnya awal Februari ya.
2: Iya,
0: tapi apa tadi kakak nanya? Siapa? Sampai lupa aku juga. Itu aku tahu dari kodam dari mana? Aku taunya itu dari manajerku lah pasti.
2: Iya, pasti.
0: Tapi aku jujur li ya, ditawarinya itu Mendadak Dangdut.
3: Oh kok?
0: Iya kak, aku tahu.
2: Maksudnya film-film Mendadak Dangdut atau yang mendadak?
0: Bukan,
3: beda.
0: Ya. Mendadak gitu loh. Jadi kayak.
2: Nah pasti pegangan tangan kayak punya brak. Heran deh dari tadi pegangan tangan mulu.
0: Ya kamu juga jangan di sini tangannya. Kita balik begini aja dah.
2: Jangan dong, kita ngobrol.
0: Oh iya.
2: Oke.
3: Terus? Nurunin mulu.
0: Jadi seminggu kak. Bukan seminggu sih, sebulan sebelum.
2: Berarti bulan 12-an.
0: Ya, aku mendadak banget di
3: callingnya.
0: Iya.
2: Tapi memang Jirayut ini memang cita-citanya pengen jadi pemain film. Gitu. Tapi sebelumnya kamu udah main film tapi belum pemeran utama
0: belum.
2: Ya. Dan ini film pertamanya dia dan dia pemeran utama.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Jirayut.
2: Yeay, Jirayut. Tapi kamu udah nyiapin baju untuk gala premiere.
0: Aku udah nyiapin baju buat gala premiere. Enggak cuma nyiapin baju, nyiapin mental, nyiapin badan semuanya.
2: Dia sampai diet, turun 5 kilo untuk pakai baju di gala premiere.
0: Yes.
2: Karena ini gala premiernya dia pertama.
0: Waktu film sebelumnya aku enggak sempat datang di gala premiere karena aku ke luar negeri. Kali ini No, gak akan kubiarkan.
2: Pokoknya, hidupin Miku. Enak aja ya, enak aja suara. Punya aku dibatikan, aku dengar di sini. Gak boleh kayak gitu ya, jangan.
0: Kok bisa sih?
2: Pokoknya jadi gini, gala premier itu yuk. Jadi gala premier itu memang malamnya kita sebagai pemain film.
0: Ya.
2: Jadi di situ memang kita tampil gebiar. Pokoknya.
0: Udah pertama kali. Udah dong, makanya dari badan aku kurusin, aku berubah penampilan menjadi lebih kayak gitu kan.
2: Iya, rambutnya juga rambut warna baru ini.
3: Oh, warnanya bagus.
0: Iya, biar kelihatan kayak agak bulele.
2: Bulele.
3: Ini enggak ada satupun pertanyaan Cekodamnya ya.
2: Sumpah.
3: Belum apapun di dalam pampir gua demen.
2: Sumpah. Tapi memang seru kalau kita ngelihat dari cast-cast-nya kita, ada Jirayut, ada Kori Saputra, Benedictus Siregar, filmnya di mana-mana, Adi Sudirja. aku jadi genderuwo.
0: Ya.
2: Udah lihat trailernya? Ini udah. Dia trailernya.
0: Enggak ada. Enggak ada. Bukan podcast. Enggak usah, ini bukan podcast. Ya. Oke. Tadi kan gue sempat bilang ya, udah nonton trailernya, terus ada setan naik angkot. Ini memang kayak apa namanya? Lucunya dulu baru horornya kan.
2: Udah, makanya aku bilang tadi tuh horor apa tadi?
0: Iya, horor
2: komedi horor.
0: Horor lucunya dulu baru horor. Jirayut beli sate pakai bahasa Thailand.
3: Oh iya,
0: kita sama kagen.
2: Sumpah itu lucu banget sih. Nanti kita, sumpah itu keren. Sumpah itu keren banget.
0: Nanti kita akan obrolin lagi sama suaranya.

0: suara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: bersama saya Jirai
1: dan Adi Sudirja.
2: Jil, ayo Jil pulang yuk. Yuk pulang yuk. Yuk.
0: Oh, Parker gua mentok.
2: Gitu, lu tahu enggak?
0: Karena tinggi banget, suara tinggi banget.
3: Mentok banget.
2: Sahabat suara nih dengerin nih kaget ini.
0: Iya, ya maaf ya. Ya
2: kaget ini dia.
0: Kita semangat, excited. Ayo
1: udah pasti. Sumpah, ini promo baru kita berapa hari? Hari ketiga. Hari ketiga kita masih semangat-semangat. Enggak tahu nanti hari ketujuh. Iya.
0: Enggak dong, tetap dong, tetap dong, tetap dong.
1: Karena film kita 3 juta penonton.
0: Amin. Amin, amin ya Allah. Lebih dari itu.
1: Ya Allah. Nanti aku dapat penghargaan kayak gini. Baiklah, kita sambut inilah dia. Pemenang Piala Horror. Citra. Diam kau.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Pemenang Piala Citra pemeran utama terbaik 2026. Jirayu. Ngasih-ngasih itu,
2: ngasih piala, ngasih piala. Iya, ini ngasih piala ceritanya nih.
1: Bahasa Thailand.
0: Oh iya. Kon eun lai kau hopun makmak tu kon di ceng makmak ti dai rap kian lai kau dai rang wan ni. Wang wa tu kon ti du nang ceko dam.
1: Durasi, durasi.
0: Oh, kebanyak kelamaannya ya udah.
1: Artinya apa? Jangan buang sampah sembarangan.
0: Aku mendapat pemeran itu, tapi kamu dapat pemeran hantu terbaik.
3: Luar biasa. Belum ada kategorinya tapi
0: belum.
3: Khusus.
0: Tapi, aku buat, kita buat,
1: kita buat. Karena memang ini salah satu peranku yang paling
0: sulit sih menurut aku.
1: Sulit.
0: Kenapa? Itu perjuangan kenapa banget, itu perjuangan
2: ya. Jadi apa sih?
3: Genderu.
1: Aku jadi genderu. Okay. Itu pakai baju latex, okay. Itu lapisannya di dalam itu ada body suit.
0: Yes.
1: Kan udah color, ya kan? Baru singlet, baru body suit.
0: Panasnya minta ampun.
1: Body suit, baru terusannya ada latex, masih ditambah lagi bulu-bulu durjana dan kita di bawah matahari di dalam angkot itu. Itu Panasonic Global Award.
0: Yes. Kalau itu kalau tiba-tiba kipas tidak datang, ini dia bisa pingsan.
2: Pingsan ya.
1: Benar. Dan itu di hari yang angkot itu aku hampir meninggal. Coy, memang iya, aku udah sempoyongan. Aku udah sempoyongan karena di dalam angkot, angkot kan panas
0: ya.
1: Dan itu enggak bisa dimasukin kipas kayak gitu.
2: Ya karena sempit.
1: Dan kipasnya itu kok cuma-cuman kipas-kipas yang
0: seret yang kecil gitu aja. Yang seupil itu loh, yang kayak gini-gini. Dengan bajunya yang tebel begitu.
3: Sementara Abang mesti blower kan sebenarnya.
1: Gitu. Sumpah. Nah, dan akhirnya dan itu bukan yang kayak ada slatingnya gitu, enggak gitu. Memang betul-betul ngepres
0: banget. Terus yang di angkot itu bukan cuman hantu. Kita
1: kita semua orang,
0: semua pemain.
1: Ada Tante Lala di situ segitu besar. Iya. Semua aja kita.
2: Gue kayak lagi diomelin tuh
1: semuanya. Bayangin iya, coba.
0: Asli. Pokoknya
3: gue iya.
2: Karena gue mau nanya dulu.
0: Oh iya.
2: Kalau misalnya sahabat suara kan biar kebayang ya
0: film
2: Cekodam ini ya. Kayaknya di film itu digambarkan setan sama manusia tuh udah hidup bareng ya.
1: Jadi
2: apa sih gimana sih? Coba.
3: Akhirnya kamu aja baru kita ketahuan.
0: Ya
1: makanya nanya dari tadi enggak nanya.
3: Dari tadi sebenarnya udah nanya kita. Batuk.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: Gua pengen melototin lu tapi badan lu gede aja, Bang. Asli.
0: Tapi dia soft boy, dia soft boy.
1: Walaupun badan tentara tetap hatinya Lesti Kejora.
0: Iya. Aku jepuk tangan. Bukan lagunya itu, bukan.
3: Jadi apa? Ceritanya itu Cekodam itu apa sih?
2: Cekodam itu kayaknya setan sama manusia udah.
1: Mas bisa diam enggak?
2: Ya?
1: Mas bisa diam enggak?
2: Ngingetin aja.
0: Cekodam itu setan-setan tuh turun ke bumi itu.
1: Aku aja.
0: Iya, dah kamu aja. Nah,
1: jadi kurang lebih ini film Cekodam ini sendiri. Nanti Jirayut sama tiga temennya, Wira, Sakti, sama Nagara.
0: Iya. Kok besi gue patah?
3: Betul. Ya besi apa nih?
2: Besi dari gigi.
1: Makanya iya, kalau ketawa
2: itu jangan besi dari gigi. Jil.
1: Asistenmu mana?
2: Iya.
1: Asisten Jirayut.
3: Copot.
2: Gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Biarin aja.
0: Oke, lanjut.
1: Udah. Nah, jadi Wira, Sakti, baru satu lagi?
0: Satu lagi si Bima.
1: Bima, Wira, Sakti, Bima ini diperankan sama Jirayut, Kori, sama Benedictus. Nah, mereka ini ikut live, buat live Cekodam.
0: Yes.
1: Karena dibuat main-main, akhirnya semua masyarakat Indonesia pada waktu itu kan happening banget.
0: Yes.
1: Itu gak ada yang takut sama
0: hantu lagi,
1: Cekodam. Nah, kami ini di dunia hantu. Kami ini panglima-panglima hantu.
0: Yes.
1: Salah satunya adalah Akika.
0: Akika.
1: Nah, terus... gimana?
0: Iya, terus jadi
2: yang di dunia setan tadi.
0: Dunia setan itu kekuatannya itu udah mulai melemah.
1: Kekuatannya itu melemah.
0: Karena manusia enggak takut.
1: Karena manusia enggak takut. Kalau mereka semakin enggak takut, kami itu meninggal.
0: Ya, jadi meninggal yang kedua kalinya.
1: Kedua kalinya.
2: Jadi turun untuk menakuti manusia.
1: Yes. Nah, akhirnya kami kerjasamalah dengan
0: manusia-manusia.
1: Tiga serangkai ini tadi gitu. Ya.
2: Untuk menakuti manusia yang lain.
0: Iya, benar. Makanya wajib.
1: Iya, benar. Wajib ditonton.
3: Akhirnya kejadian juga udah selesai juga nih. Apa
1: Belum, baru belum 2 segmen.
3: Ketahuan kenapa filmnya.
2: Iya. Oh.
3: Kita bahas.
2: Iya. Akhirnya dapat poin ya. Akhirnya dapat poin filmnya tentang apa. Terus udah gitu, itu syutingnya di Jakarta.
0: Bogor.
1: Bogor.
0: Di pelosok Bogor.
1: Pelosok Bogor.
0: Kayak puncak gitu gak sih?
1: Iya, kayak puncak-puncak gitu. Kayak di sana kan banyak resort-resort segala macam gitu di sana.
0: Iya.
1: Tapi gambarnya cakep ya, di trailernya gambarnya cakep ya. Dan bentar, aku mau ngasih tahu. Ini DOP pokoknya ranking, kalau ada ranking di atas 100 mungkin dia 1000. Ini DOP cakep. Ini kameramen cakep ya.
0: Cakep.
1: Jadi gini, jadi bisa kita contohnya kayak kita masuk ke desa mati. Kita masuk di desa, sebuah desa terpencil. Kita enggak tahu kamera di mana.
0: Yes.
1: Oh, coba, dibikin gitu. Okay, gitu. Coba aku tanya. Kalau kita masuk di sebuah desa yang udah mati, yang udah terbengkalai, kamera di mana? Coba aku tanya deh sama kakak.
2: Di belakang pohon bambu.
1: Salah.
2: Di mana?
3: Enggak ada dusun juga di situ ya, Pak.
0: Iya, itu rumah mati, kampung mati.
1: Kampung mati.
2: Di kampung atas ditinggalkan.
1: Enggak,
2: atas pohon.
1: Udah. Bukan. Jadi gini, bayangin ini kameranya ini ada 3. Yang pertama kali tracking dari belakang kami.
0: Oke.
1: Okay, dari belakang kami. Biasa dong.
0: Ya.
1: Biasa. Oke. Okay. Dan juga nanti ada kamera itu di antara rumah-rumah. Jadi kalau kami bergerak, dia itu ini rumah nih. Ini rumah. Nah, itu dia di sini. Jadi dia kayak ada POV orang lagi nengok di belakang rumah.
0: Yes.
1: Okay. Yes. Ada yang ketiga di mana coba?
0: Di
1: luar angkasa.
0: Di atas.
1: Jadi memang kelihatan kita itu betul-betul kayak masuk di sebuah desa perkampungan sepi. Yes. Apa itu? Lihat kan waktu kita mendayung perahu ada dari drone dari tinggi.
2: Oh, maksudnya pakai drone gitu ya.
1: Jadi kayak gitu. Jadi sekeren itu memang enggak ketebak
0: angle-angle-nya. Emang tapi bagus banget loh.
1: Bantuin
0: sumpah. Iya. Aku gimana mau bantuin orang mau ngomong disuruh diam.
3: Iya. Enggak ketebak arah-arahnya.
0: Betul.
3: Fotografinya juga enggak kayak biasa.
1: No.
0: Yang urus kameranya aja orang keren juga
1: orang
0: tuh.
1: Orang keren, Pak Haji.
0: Pak Haji.
1: Haji Arfian. Itu terkenal banget.
0: Oh my God.
1: Itu terkenal banget gitu.
2: Teriak boleh, jangan depan mic aja.
1: Oh
2: iya. Teriak boleh.
3: Coba teriak tapi mundur 1, 2, 3.
1: Kurang enak ya.
0: Kurang.
3: Kita lagi coba ya. Di sini kita pasang lagu.
1: Ya, coba.
3: Oke, siap ya.
1: Yuk.
3: Siap mundur 1, 2, 3.
2: Maafin sahabat suara ya.
4: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Dan kembali lagi sama Titi DJ dan Anang Hermansyah.
1: Eh, mohon maaf kalau radio kalian sember.
2: Enggak pas, enggak masalah. Enggak masalah khusus untuk Cek Kodam kita hanya dong
3: tanya dong.
2: Tanya apa tuh?
3: Tanya itu dong adegan yang paling abdi ingat atau sulit atau apa gitu.
1: Oke, Jirayut, kamu kalau kamu pribadi kamu yang paling sulit apa adegannya?
3: Kalau aku sih adegan yang paling menantang aku banget. Yang paling aku ingat dan kayaknya ini bakal menjadi hal yang tidak bisa dilupakan. Itu kayaknya adegan-adegan yang action. Karena di situ aku berasa aku jadi laki banget. Ngerti gak sih kak?
1: Oke, okay. Okay, ini aku tebelin. Kalau tadi tuh udah ketawa segala macam, tapi sebenarnya di sini tuh ada satu adegan action dari kita workshop aja itu udah nggak main-main. Jadi Jirayut posisinya juga kamu di apa namanya sih?
3: Diseling, ditarik.
1: Dan itu kita syutingnya callingan jam 7, jam 5 sore. Sampai jam 5 pagi.
3: Enggak lebih. Kita keluar itu udah matahari udah keluar. Jam 6
1: kita keluar dari set.
3: Iya.
1: Kayak gitu. Dan itu selama 3 hari berturut-turut.
3: Bayangin enggak tuh?
1: Dengan keadaan hujan-hujan gerimis.
0: Iya, gua lagi ngebayangin sih. Iya. Terus gimana?
1: Jadi ya itu salah satu, itu hanya untuk membuat satu adegan.
3: Yes.
1: Karena adegannya dia run through kan. Karena dari tak pokoknya banyak adegan
2: di situ. Enggak
1: putus. Jadi itu kita ngambil di situ tuh 3 hari dan itu betul-betul Tengah malam dan itu kita dilempar-lempar, dicampak-campak, di segala macam, berantem. Okay,
0: gitu. Tapi kalian sendiri tuh takut setan atau enggak?
3: Kalau aku sih enggak takut. Tapi jangan sampai jumpa aja.
1: Waktu yang di desa mati.
3: Ada kejadian.
1: Dan awalnya aku kan itu pertama masuk kan aku.
3: Padahal kamu kan jadi setan di situ.
1: Iya. Tapi di situ tuh ada suara ketawa.
0: Siapa yang ketawa?
1: Enggak.
0: Yang bikin kopi,
1: Itu set. Udah enggak ada semuanya.
3: Udah enggak ada. Pada kabur.
1: Gini ketawanya gini.
3: Iya.
1: Gitu. Itu di dekat, sumur. Di situ. Oke. Selesai nih. Nah, apa orang pada enggak percaya dan ternyata kan asistenmu juga dinampakin.
3: Si nenek. Itu mah dia memang biasa nampak hantu.
1: Bisa ngelihat kan gitu. Ternyata dia ada yang lihat pocong. Baru kemudian orang makeup effect juga ngelihat, oh iya ada gitu-gitu.
3: Tapi kalau untuk aku sih aku alhamdulillah ya, aku kayaknya dilindungi gitu ya. Jadi enggak diganggu, enggak diapa-apa gitu
1: kan. Kamu kan memang sang dewi.
3: Iya sih.
1: Wow.

0: biarin aja ini.
1: Iya, pokoknya gitulah intinya aku alhamdulillah lancar.
0: Yeah, yeah. Amin.
1: Tapi kalau Kak Adi scene apa yang Kak Adi paling ingat?
0: Iya, benar. Sambungin. Bagus, yeah. Bagus.
1: Yang paling kayak diinget, yang paling kayak aduh ini dia. Perjuangan banget butuh.
2: Enggak, ini masalahnya. Ini kan ada penyiar dua.
1: Yeah.
2: Ini berguna enggak sih?
0: Enggak terlalu.
3: Kita tuh cuma ngopret mixer.
0: Gong sai, udah lanjut.
3: Kita cuma ngopret mixer doang. Udah silakan.
2: Kalau aku pribadi memang waktu yang dilempar-lempar itu sih, karena posisinya memang 3 hari hujan berturut-turut dan itu waktu itu banyak kru yang sakit, ya kan?
1: Benar.
2: Tim makeup ada yang banyak yang sakit karena memang kita itu kerja malam dan itu musim hujan.
1: Iya.
2: Itu musim hujan Februari.
1: Terus hutan, nggak yang ngebayangin sini nyamuk lah, apalah.
2: Segala macam kayak gitu. Dan itu betul-betul di tengah hutan. Itu memang itu sih yang paling melelahkan gitu.
1: Bukan melelahkan lagi, aku tuh kayak aku mau pasrahkan badanku. Jadi aku udah tahu ini scene yang paling susah. Aku udah siap kayak mau badan sakit kayak mau apa kayak, ya penting aku pengen hasilnya bagus.
2: Yes.
1: Jadi kita benar-benar kayak
3: total
1: ya total pasti memberikan yang terbaik buat Cikodam.
2: Ini bayangin ya, itu adegan udah gedebak gedebuk ujungnya nangis.
1: Itu ya,
2: kan? Itu capek.
1: Itu nangis bukan karena sakit tapi emang capek. Udah udah lelah, udah kelak.
2: Itu tension yang nangis ya, itu yang
1: jangan dulu.
3: Iya, spoiler ya.
0: Jadi itulah adegan yang harus ditunggu.
1: Yes.
0: Tapi nih ya, kan kalau kalau Bang Adi kan udah beberapa kali nih ya tampil di film. Kamu nih ceritanya di sini adalah superstar gitu kan. Seperti ekspektasimu enggak sih?
1: Kalau seperti ekspektasi sih aku ya alhamdulillah ya. Aku di film Cikodam jujur Kak, aku emang membawa enjoy, kayak emang happy. Satu happy dengan pemain semuanya juga welcome, baik-baik semua, krunya semua juga baik-baik, sutradaranya juga.
2: Makanannya enak-enak.
3: Makanan apa yang enak?
0: Baby itu penting.
2: Makanan apa? Kita itu kan biasanya kalau makanan itu kan suka nasi kotak,
1: nasi uduk.
2: Enggak ada.
3: Dimasak.
1: Di ambil sendiri.
2: Prasmanan
0: tapi udah dipikirin.
1: Ya,
2: sumpah cakep. Jadi kayak ada sop iga gitu-gitu.
1: Ada lauknya tuh bisa dipilih, ada beberapa gitu.
3: Yang tadinya tuh dari kotak dimasukin ke prasmanan.
1: Enggak, dimasak langsung.
2: Ini memang mewah.
0: Ini ada pergeseran di mana craftnya film itu akhirnya sekarang dipikirin.
2: Enggak
0: cuma kotak
1: begitu.
0: Tapi kopi, teh.
2: Wah, itu
1: harus
0: mau dibikin mau apa.
2: Itu mah gak habis-habis
1: ya. Harusnya gitu menurut
0: aku.
1: Karena iya benar, karena itu biar gimana caranya
3: nyaman.
1: Nah, pemain juga tetap nyaman, happy gitu kan. Kita kan dibanting-banting, dicekek-cekek lah di apa ya. Kita kan tiba-tiba ada makanan yang enak. Wow, seru, jadi semangat seru. Lagi
0: itu
1: gitu
0: yang penting. Oke, kita break dulu boleh ya.
2: Jangan kemana-mana, tetap stay tuned.

0: 100% mata air alami.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Ini menyenangkan.
1: Iya, Kik.
0: Karena kita nggak perlu banyak ngomong. Biasanya penyiar itu kan harus mikirin gua ngomong apa ya.
2: Iya.
0: Kali ini kayaknya udah deh biarin mereka aja deh ngomong.
2: Iya.
0: Tapi seru banget vibe-nya. Kita lagi ngomongin Cekodam. Terus udah gitu akan tayang 16 Juli.
2: Betul.
0: Cekodam ini kan adalah film komedi horor.
2: Yes.
0: Dimana ada setan yang diturun ke bumi.
3: Yes.
0: Untuk menakuti orang-orang.
3: Yes.
0: Karena kalau misalnya orang itu tidak takut, si setan ini pada mati.
3: Bener. Ya kan? Pinter loh.
2: Kayak, langsung nyampe.
3: Iya, kayak penyiar loh. Kayak
2: bukan
3: penyiar.
2: Penyiar, emang penyiar.
0: Aduh.
2: Seperti ya.
0: Tadi lu tau gak sebelum kita siaran, gue disangka ke operator. Oh, Mas juga siaran ya. Anyway, tadi kan kita udah banyak cerita ya. Maksudnya kayak ceritanya, filmnya, terus karakter kalian, Adi jadi genderuwo.
2: Iya, jadi setan.
0: Iya kan? Kamu jadi apa, pemain
2: manusia.
0: Utamanya.
2: Manusia.
0: Tapi katanya ada satu proses-proses yang pengen kalian ceritain ya.
3: Coba.
1: Action
0: sedih. Apa yang mau di-highlight?
2: Kalau aku jujur ya di film Cekodam ini banyak sisi-sisi yang mungkin yang orang belum pernah lihat gitu.
0: Okay.
2: Biasanya kan orang lihat aku tuh kayak ini anak ini nih pernah sedih enggak sih?
1: Yeah.
2: Soalnya heboh terus ini terus. Tapi di film Cekodam ini semuanya ada.
0: Okay.
2: Jadi yang tiba-tiba aku jadi laki banget, ada, maksudnya action ada. Aku enggak pernah action soalnya.
1: Okay.
2: Di film ini ada action.
1: Okay.
2: Terus
3: marah.
2: Marah ada di sisi kan orang sering nanya, "Juri pernah marah, pernah sedih enggak sih?"
0: Lah ini sekarang oh bukan ya, ini lagi
2: gak marah, ini cerita.
1: Kira-kira
0: ya, mama.
2: Terus ada
0: marah.
2: Drama.
0: Gimana?
2: Aduh, dramanya ada dah.
3: Ada deh. Pokoknya tonton tanggal 18 Juli.
2: 16. Kok jadi mundur?
0: 16 Juli ya. 16 Juli ya.
3: Juli, 16 Juli.
0: Terus udah gitu, gimana perasaannya jadi setan? Ini pertama kali jadi setan kan Adi kan?
3: Jadi gini, pertama aku mau nerima ini tuh kayak, aduh ini bakal lucu-lucuan doang gak sih? Ini bakal kayak, mohon maaf, kayak receh gitu. Mikir dong, masih mikir kayak gitu. Karena Cekodam terus jadi genderuwo yang lucu-lucu, kayaknya enggak deh aku gitu. Tapi setelah aku baca skripnya, ternyata plot artinya plot maksudnya twist. Plot twist banget karena kalau kita lihat dari sutradaranya aja zero point, yang film-filmnya semua box office bagus. Dan kalau kita tarik ke belakang ya, film-filmnya zero point itu selalu ada yang berhubungan dengan keluarga, sentimental dramatisasi sebuah keluarga, dan itu ada terjadi di film ini. Jadi film ini bukan tentang ketawa-ketawa aja, lucu-lucuan, tapi juga nanti kalian akan ngelihat sebuah pemandangan bagaimana kita kembali ke keluarga gitu dan mencintai keluarga.
1: Ada value-nya.
3: Nah, itu kemudian aku jadi genderuwo dan itu kalau aku ceritain kembali lagi tadi itu artinya ini satu-satunya film yang tersulit yang aku hadapi.
0: Kenapa?
3: Ya tadi itu selain kostum.
1: Fisik,
3: kostum ditambah ini kostumnya cuma satu dan kita itu tadi ngadapin banyak sekali action. Dan itu 3 hari dan itu udah bajunya itu harus
0: kebayang lah ya.
3: Aduh, beratnya kayak gimana, capeknya, panasnya. Kalau bentar aku dulu.
0: Lagi debat hipmi guys. Lagi debat hipmi ya.
3: Kalau kalian yut, kalian mungkin cuma dilempar-lempar segala macam, kalian pakai kaos. Buka udah enak. Aku masih
0: kostum.
3: Aku masih mikirin kostumku yang berat. Aku masih mikirin gerahnya kayak gimana gitu. Jadi memang dan di day 2 itu aku baru tahu dan aku baru minta satu kipas blower. Aku minta sama telco itu satu yang ngurusin aku, itu dia megangin itu mulu kemana-mana dan alhamdulillah produser juga provide, itu baru membantu aku. Kalau cuman kipas yang kecil itu gak nyampe. Sumpah memang dan itu posisi kepala kan betul-betul kayak diketat gitu kan. Kebayangkan itu berjam-jam.
2: Kayak pakai itulah sanggul lah.
0: Kayak pakai sanggul.
1: Kayaknya lebih berat deh.
3: Kalau sanggul kan masih ada angin-angin ya.
1: Ini ketutup.
3: Muka Dima kan ketutup juga.
1: Sulit.
2: Kak, tapi emang keren banget sih dia ini. Makanya aku salut banget. Mainnya bagus. Terus walaupun dengan keadaan seperti itu, dia tuh kayak berusaha enjoy ya. Harus happy
3: walaupun
2: ya.
3: Walaupun setengah mati.
2: Setengah mati
3: ya. Jadi Ayut juga kayak gitu. Jadi dia ini satu-satunya pemain yang gini, "Kak Adi, are you okay? Kakak gak apa-apa kan?" Segala macam gitu. "Opung okay kan?" Segala macam. Dia tuh selalu cek aku. Kipas opung gitu.
1: Iya.
3: Ketepatan kita sama-sama Pisces.
1: Iya.
3: Sama. Nah, nyambung. Aku manggil Ayut itu Nong, dia manggil aku Opung.
2: Nong itu adik kan bahasa Thailand, dia kan orang-orang
3: Medan.
1: Pisces is the best. Kalian sabar, kalian sebenarnya.
2: Kita sih sabar ya, tapi kalau lama-lama sabar meledak juga ya. Kalau meledak mah udah susah diatur.
1: Jadi, tanggal 16 Juli Cek Kodam ini akan muncul.
3: Yes.
1: Pesan apa yang ingin disampaikan sama sahabat suara pada saat masuk nonton? Nanti kira-kira apa sih feelingnya, apa value-nya, apa?
0: Apa yang bisa dibawa apa sama penonton?
3: Ayo.
2: Kalau untuk aku sih di film ini yang pertama yang pasti kalian bisa membawa, ya kalian bisa lihat kekompakan antara sahabat sih. Jadi di situ tuh bisa ditunjukin kalau emang teman sejati itu emang ada, gitu kan? Emang kita tiga sekawan itu emang bakal saling ada gitu loh, dengan waktu duka maupun happy itu akan ada gitu. Terus di sesi lain juga banyak dari sesi plot twistnya juga banyak ya kayak. Jadi kayak mau cerita, jadi mulut aku tuh udah gak kuat mau cerita tuh kayak tiba-tiba yang ini jadinya begini. Kali tambahin tadi aku udah bingung ngomong
3: apa. Kalau aku ya dan nanti keceplosan. Kalau aku nebelin yang tadi artinya kita akan melihat bahwa kita semua ini mau keluarga kita kayak gimana pun pada akhirnya kita juga contohnya maaf anak broken home sekalipun pasti akan merindukan pelukan ibu. Nasihat baiknya seorang ayah itu pasti bakal merindukan hati kecil kita yang sekarang kita gak lepas dari keluarga semuanya. Itu
0: ini menarik ya.
1: Kalau gitu ajak nih sahabat suara untuk nonton.
3: Kami ajak semuanya sobat suara nanti tanggal 16 Juli.
2: Sumpah.
1: 16. Ayo, kenapa sih ada apa sih dengan tanggal 18?
3: Enggak, soalnya film gue.
2: Beda bulan.
3: Yo fokus. 16 Juli kalian nonton film Cek Kodam. Kalian udah lihat trailernya di mana-mana. Dan Mas tahu enggak, Mbak? Itu komen-komennya bikin puas loh.
0: Apa yang kalian ingat?
3: Komen-komennya aduh lucu banget. Kami butuh kayak gini di dunia yang semakin hantam mata berantakan gini. Kami butuh tontonan plenger gini.
0: Menarik.
3: Tahu kamu tambahin.
2: Iya benar, aku juga pas aku lihat di sosial media ya kayak malah alhamdulillah respon dari netizen tuh kayak pada enggak sabar, pada kayak excited kayak kok masih lama sih, bisa enggak sih percepat tayangnya? Berarti netizen itu pada nunggu-nunggu.
3: Aku mau nambahin.
0: Oke, boleh.
3: Ini yang kusulirkan tadi.
2: Oke.
3: Ivan Gunawan, sang mega bintang itu nggak pernah ngomentari filmku. Apapun nggak pernah dikomentari.
0: Sekarang komentar nih.
3: Jam 7 pagi, teket-teket-teket, nelpon. Udah dengan keadaan rambutnya masih jegra,
2: masih baru bangun, kan,
3: belum di mana-mana segala macam. Sambil sarapan dia, film kau cucok, film kau bagus, film kau bakal meledak.
1: Nah,
3: mega bintang tuh yang
0: mega
3: ngomong.
0: Bintang
3: nggak pernah dia tuh ngomong kayak gitu ke aku. Kali itu dia tuh ngomong kayak gitu. Serius, Pak Haji gitu. Iya kata tuh, cakep. Ini bakal meledak ini.
0: Bagus.
3: Amin.
1: Kiranya jadi doa jutaan penonton.
2: Ya Allah, aku juga sih berharap ya semoga filmnya bisa menjadi film yang benar-benar diminati dan bakal puas buat kita juga juga yang nonton nanti.
3: Karena sama aja kan kayak penyiar juga kalau didengerin banyak orang kan seneng. Kalau kita
2: ditonton
3: juga ditonton banyak orang dan kemudian mereka seneng, kita seneng. Itu energi untuk kita.
2: Betul.
1: Cek Kodam.
3: Thank you sobat suara.
2: Thank you banget ya. Jangan lupa ya ajak semua saudara keluarga.
3: Tanggal 16 Juli.
2: Ya udah kamu enggak usah ngomong tanggal, aku yang ngomong tanggal. 16 Juli. Bulan depan dikit lagi ya. Jangan lupa ajak keluarga saudara semuanya diajak nonton.
4: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Kau sebut nama
2: Kiswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

101 ditemenin sama Beryl sampai jam 10 malam. Hey, what's up everyone? Semangat terus. Pokoknya masuk jam siaran Beryl, kita semua harus semangat ya sahabat suara ya. Masih di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Di awal-awal jam ini lo boleh update-update dulu seperti biasa ya sahabat suara. Mungkin lagi ngapain sekarang? Atau mungkin lagi pengen update traffic aja karena ya seperti gue denger berita gitu ya. Katanya kemarin juga ada imbas JPO yang tertabrak gitu ya. Terus habis itu jadi macet banget. Apakah sekarang sudah terurai macetnya? Boleh update-update ke Beryl. Atau mungkin sekarang kamu lagi ada yang ini ya, first date aku nih Real sama orang ketemu di online dating bisa. Mungkin cowok-cowok di sini yang pendukung Perancis terutama lagi pada sedih. Boleh lo utara ini sih hati lo di siaran Beryl kali ini, yes. Caranya gimana? Tinggal masuk aja ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Because I'll be back after few hits. So stay tune on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Let's go!

0: 100% mata air alami.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4
1: Meril tentunya di program kesayangan kita semua, Nongkrong Bareng Meril, dari jam 8 sampai jam 10 malam. Sahabat Suara, let's go. Ngomongnya agak panjang ya, ya gue ngulur waktu sih biar musiknya mulai. This one is crazy in love. Enak banget buat jadi backsound.

0: Mau bacain respon-respon sahabat suara dulu yang ada di WhatsApp ya. Ada dari Nabila from Tebet. Ih, tadi gue baru dari Tebet, Bil.
1: Kalau gitu ketemu lo.
0: Iya sih.
1: Kita bisa ngopi bareng. Ngopi harddisk 2 tera.
0: Dimas masih di kantor. Gue sekarang lagi nungguin render video selesai. Itulah dilema-dilema para editor ya. Kan lagi rame tuh di TikTok. Kira-kira divisi yang paling effort kerjanya apa sih? Editor. Anak konten tuh. Ya masuk WhatsApp ya semuanya ya. Ada dari 0813 sekian. Hadir Ber. Thank you. Ada dari Kelapa Gading, Sinta. Udah sampai rumah, lagi masak mie goreng. Baru sempat makan sekarang. Sibuk banget nih ya kayaknya ya. Di kantor lo dikerjain apa aja sih, Sin? Cerita-cerita sini sama aku. Mungkin kamu anak pertama, jadinya memang banyak tanggungannya gitu. Mungkin harus lebih kerja keras gitu ya. Kayak gue, adik gue masih kuliah. Ya, transfer terus tetap. Tapi ngomong-ngomong soal kakak adik, gue tuh nemu satu artikel yang lumayan menarik sahabat suara. Katanya, ada penelitian yang bilang kalau anak bungsu itu cenderung jadi yang paling humoris di keluarga. Apakah iya? Kalau di artikel yang gue baca sih salah satu alasannya karena mereka tumbuh dengan kakak-kakaknya. Jadi lebih sering belajar mencairkan suasana lewat bercanda. Ya, tergantung kakaknya sih. Kayak kakaknya humoris gak? Oh mungkin kakaknya serius-serius terus adiknya yang bagian kayak bercandain gitu. Badut-badutnya itu adiknya. Tapi yang namanya penelitian gitu ya pasti gak berlaku buat semua orang sahabat suara. Karena gimana ya, gue sebagai anak pertama gue bisa mengakui kalau gue lebih ngobrol daripada adik gue sebenarnya. Lebih cair lah. Nah makanya untuk breaking that rules, gue pengen nanya sama lo, lo tuh anak keberapa sih sahabat suara? Terus stereotip apa yang paling gak cocok sama diri lo? Misalnya, lo anak bungsu tapi paling galak. Atau mungkin lo anak pertama tapi paling malas ngurusin orang, cuek gitu lo sahabat suara. Kasih tahu ke gue ya, ada Renje yang ngeluh nih capek kerja terus pengen di provide aja. Kalau kata orang, nikah ce, solusinya ce, Zang. Tapi ya gak bisa sembarang lu cari jodoh ye. Ntar ada tuh yang orang kaya banget tapi gimana gitu. Ada orang yang ya biasa aja tapi ya dia baik mampus gitu. Yo sahabat suara, boleh kasih tahu ke gue ya topik malam hari ini. Lo tuh anak keberapa dan stereotip apa yang paling gak cocok sama diri lo. Tadi contohnya udah gue kasih tahu ya. Misalkan lo anak bungsu tapi paling galak gitu ya. Tapi biasanya anak bungsu galak sih. Kasih tau di WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Biar makin semangat malam hari ini. Ladies and gentlemen, please welcome Tip M.

Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih
1: nongkrong bareng Beril.
0: Menyapa sahabat Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.

Karena sejatinya kamu bisa dengerin Iswara di Neira. Mau kamu di Kintamani, mau kamu di Sabang sampai Merauke, ya. Karena Beryl sekarang lagi live juga di TikToknya iswara.network ya, jadi silakan masuk ke sana ya. Mau menyapa dulu warga TikTok nih, ada Mama Ena yang mau titip salam, boleh. Mau titip salam buat siapa, Mama? Ada Rachel, ada Ardi, ada Dari, ada Yukari yang minta ditemenin lembur ya, Yorobun, Dante Bayo. Gue nanya sama lo, sahabat suara, lo tuh anak keberapa sih? Dan lo tuh terkenal apa sih di keluarga lo? Misalkan lo anak bungsu, lo yang paling bangor gitu ya. Kayak burger ya, bangor ya. Karena semua burger milik Allah. Rence. Rence ini anak pertama, cucu pertama, keponakan pertama, sepupu perempuan pertama pula, kurang mantap apa katanya dia. Semua berekspektasi ke gue. Padahal gue mah apa? Dibanggain pas masuk jalur undangan Universitas Erlangga, semua pada bilang, makasih udah kasih contoh panutan buat adek-adek. Minggu depan disalip nikah sama sepupu gue, Zanggar Bob Bab. Emang gitu ya, kayak langkah kita tuh apapun dibanggain itu plusnya sebagai anak sulung gitu ya. Tapi sekalinya gagal, amit-amit gitu ya. Aduh, pasti ada aja deh. Mama Ena menyampaikan salam dari Mama Ena untuk anakku Keisha yang kuliah di UNS Solo. Cemangat ya. Keisha kan adik aku. Jangan-jangan, Mama, apakah itu kamu? Yukari, anak sulung, paling terkenal well planner kalau acara keluarga. KIO gitu, oh iya. Jangan-jangan kamu tuh sebenarnya Virgo, karena Virgo selalu perfeksionis dan penuh itinerary. Lo bikin ini aja yuk. Bikin apa namanya? Bikin agentur. Hai Glenka. Margareta, anak bungsu dia. Dan katanya dibalik humorisnya anak bungsu, dia paling banyak memendam problem keluarga. Kenapa Margareta? Bukannya seluruh problem keluarga itu diserahkan ke anak paling pertama ya biasanya ya. Dan yang Pak, nih mungkin di sini lo ada yang anak kedua, katanya anak kedua yang paling bandel. Bandelnya ngebandel banget jujur. Apakah itu benar? Ada Mono yang titip salam buat istri tercinta di Pekalongan. Wah, titip batik dong, Mon. Nah, ini Hell nih, dia bilang, gue sekarang anak kedua, selalu dicap harus bisa jadi cece atau jadi contoh ke adik-adiknya. Nah, ini unik nih, kenapa enggak ke kakak lo yang pertama? Ya mungkin ya, lo juga harus ngasih contoh ke adiknya. Cuma kan yang paling beban ngasih contohnya itu ditekenin adalah ke anak pertama, ya gak sih? Dan ya betul, di anak kedua, Hell adalah orang yang bandel banget katanya dia. Yah. Boleh-boleh gue bacain lagi ya. Chelsea dari BSD, gue anak bungsu, semua orang bilang gue manja, padahal dari kuliah sampai kerja gue sendiri yang bayar. Wah. Iya ya, gue juga kemarin cuy baru dibilang, jadi ada orang lah gitu, gue nge-MC sama orang, terus orang itu katanya bisa lihat aura. Dia bilang ke gue, kamu anaknya manja ya? Ntar, gue anak sulung, perasaan nih, kalau adik gue butuh apa-apa, gue deh yang jadi backupnya dia gitu. Dari mana gue manjanya ya. Kadang-kadang emang suka kayak gitu, sahabat suara. Suka meleset, tapi ya gak tahu ya kalau lo gimana. Kasih tahu ke gue, sahabat suara, lo tuh anak keberapa? Dan stereotype apa sih yang ditekenin ke lo? Lo tuh terkenal sebagai apa? Jawab di TikTok, karena gue sekarang lagi live TikTok Iswara.

0: Suara warga Indonesia masih ditemenin sama Beryl Rat.
1: Ya. Apa kabar sahabat suara? Ih baru deh, berapa talk gue gak siaran udah kangen aja sama lo, gila lo. Kita tuh lagi ngomongin soal lo tuh anak keberapa sih? Dan ada gak sih anggapan yang spesifik ditujukan ke lo? Misalkan lo tadi anak sulung, gue anak pertama, selalu dibebanin ke gue bang, apa-apa masalah keluarga. Tapi memang jujur, anak sulung tuh pemegang semuanya gitu ya. Kayak lo harus ngasih contoh yang baik ke adik-adik lo. Lo harus mencairkan suasana. Bahkan yang paling ekstrimnya lagi, kalau misalkan bokap nyokap lagi ada selisih paham gitu ya, anak sulung yang ada di tengah-tengah itu. Kita semua pernah melakukan ini. Betul, anak sulung mana?

Semoga sehat selalu ya, diparingi rezeki, amin. Kesehatan. Ini pengen bacain sedikit nih. Sebuah respon dari Uwan. Wih, Juicy Lucy kah? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Bang Beril. Saya Uwan dari Tangerang. Saya anak pertama di keluarga. Saya dikenal sebagai anak yang pendiam, calm, pemalu, dan penyayang di rumah. Padahal kalau sudah berada di circle yang tepat, gacor abies. Sukses selalu Bang Beril dan Iswara. Thank you. Tapi bener ya guys, kalau orang yang cenderung diem di rumah, tapi di luar tuh gacor. Katanya begitu. Yang lain boleh ikutan loh, ikutan topik di malam hari ini gitu ya. Lo anak keberapa dan apa sih stereotip yang dicondongkan ke lo? Lo terkenalnya karena apa gitu ya? Misalkan lo anak bungsu paling bandel, anak tengah paling boros gitu ya. Anak pertama paling suka rebahan di rumah, kasih tahu ke gue. Masuk ke TikTok live-nya Iswara sekarang atau boleh jawab di wawanya Iswara ya. I'll be back after few hits. Stay tuned on 101.4 FM.

0: 100% mata air alami.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

Gimana nih, udah pada ngantuk belum nih? Masa ngantuk abis diputerin Aku Rindu ya gak? Lo kok mati? Oh ini nyala. Masih dengerin Bel siaran di 101,4 FM suara warga Indonesia. Backsoundnya mana ya? Bentar, ini deh.

0: Sorry, belibet. Lo tau gak tadi di balik back sound yang barusan diputar ini, gue ngurusin kabel, belibet. Masa belibet ke roda korsi ada be, udah. Sahabat suara, kita masih ngomongin soal kakak beradik ya. Gue bacain dulu beberapa yang udah masuk. Loh, mana sih tadi? Di WhatsApp. Ada, wih, panjang loh ceritanya. Ada Z. Kayaknya undang-undang kamu sebagai anak pertama atau anak kedua atau anak ketiga cukup banyak ya. As anak tunggal, gue udah khatam banget sama pertanyaan sepi ya dan enak ya. Karena udah pasti orang-orang mikirnya sebagai anak satu-satunya, gue diturutin semua sama orang tua dan gak perlu mikir saudara yang lain. Padahal yang gak juga lah, justru sekarang malah jadi hilang arah karena apa-apa sendiri. Kalau kata Mas Kunto, sudah terlalu lama sendiri. Sumpah cuy, ini kayaknya bukan masalah anak tunggal doang tau. Kayak semua orang semakin dewasa, semakin sendiri, yang dulunya punya teman banyak, sekarang ya berjuang sendiri-sendiri, itu namanya hidup ya. This is life. Ronaldo yang dulunya tim bersebelas, sekarang dia sendiri. Dia akan pulang ke Portugal menjadi orang biasa, itu dia. Mengucapkan selamat ulang tahun juga buat Pilo. Hai Pilo, hari ulang tahun. Semoga panjang umur, diberi kesehatan selalu. Semoga Pilo bisa mencapai apa yang kamu pengen ya Pilo ya. Coba siapa lagi nih? Mau nyapa dulu di TikTok, ada Andinara, ada Dari, ada Mas Bahlil. Mas Bahlil, apa kabar Mas Bahlil? Semoga sehat selalu Mas Bahlil ya. Itu nama TikToknya Mas Bahlil, emang namanya TikTok Mas Bahlil. Abis ini kita masuk ke BTS, sahabat suara. Berani terbuka sama
1: kamu yang pengen ikutan BTS hari ini. Itu sebenarnya sesi curhat. Jadi curhatin ya keluh kesah kamu soal kamu sebagai kakak atau sebagai adik gitu. Apa sih yang kamu rasain selama ini? Cerita aja di Wawanya Iswara ya. Ditunggu, abis ini aku bacain. Sikat Tiara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Memainkan musik pilihan.
0: Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Kalau memang lagi enggak bisa
1: jatuh. Sorry, kalau memang enggak bisa lagi jatuh cinta. Ah, itu kalimat apa itu? Kalau memang lagi enggak bisa jatuh cinta, ya ceritain aja ke Beryl. Karena kamu lagi dengerin BTS Berani Terbuka sama Beryl.
2: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
1: Yang kita buka malam hari ini adalah cerita dari kamu yang curhat nih, banyak banget ya di Wawa ya, mengenai soal kakak beradik. Dari 087720089 sekian sekian sekian sekian. Curhat dikit. Aku anak tunggal, tanggung jawabku besar, sering kesepian. Mau punya adik, bukan mau punya pacar. Ya, nanti kalau punya adik, tanggung jawab kamu juga nambah tahu, iya gak sih? Kayak kamu juga pasti ngasih uang jajan untuk adik kamu buat pegangan. Umur kamu berapa? Kalau memang sudah waktunya, kayaknya punya adik agak susah ya, kan lu mesti ngomong lu ke orang tua lo gitu. Karena kan gak bisa lu yang proses gitu, maksud gue. Beneran dikit lagi curhatannya sial. Ada juga nih 0857 sekian sekian sekian sekian sekian. Saya anak tengah, cewek satu-satunya yang seharusnya tahu beres dalam segala hal dan sebisa mungkin berusaha tidak sebisa mungkin berusaha tidak mencampuri rumah tangga Koko dan adik saya. Tapi setelah sekian tahun Koko dan adik saya menikah, baru tahun 2025 saya terkaget-kaget dengan kelakuan istri-istri mereka dengan istri Koko dan adik saya. Oh, berarti kalau lo akan gimana nih? Lo akan misalkan nih ya, lo anak tengah nih. Lo punya kakak udah nikah, lo punya adik udah nikah juga, dan mereka rumah tangganya ada aja masalahnya. Lo ikut membantu untuk menemukan solusinya enggak? Menemukan jalan keluarnya enggak? Apa kayak enggak deh, kayaknya gue harus ada boundaries-nya deh gitu. Tapi sebisa mungkin karena lo anak tengah dan lo belum menikah, lo jadi tempat untuk bercerita kakak-kakak lo dan adik-adik lo. Kalau kata Hel, nasehatin aja tapi tetap set boundaries gitu katanya. Betul tuh, karena gimana pun rumah tangga mereka punya formulanya sendiri lah. Tapi lo juga harus membuka pintu untuk mereka curhat sama lo. That's what a brother or a sister supposed to be, right?

selanjutnya dari 0877 sekian sekian sekian sekian. Ngomongin anak pertama, anak kedua. BTW gue anak kedua cewek dan kakak gue cowok. Oke, lo cewek. Lo cewek, kakak lo cowok ya. Lo udah bersaudara ya gak sih? Kata ama gue zaman dulu, anak pertama harusnya cewek. Emang gue udah siapin barang-barang cewek, tapi ternyata yang keluar cowok. Ah, gue gak ngerti gimana sih. Gue anak kedua cewek. Gue anak kedua cewek dan kakak gue cowok. Kata ama gue zaman dulu, anak pertama harusnya cewek. Emak gue udah siapin barang-barang cewek, tapi ternyata yang keluar cowok. Oke, alhasil kakak gue sekarang lebih ke diem. Gak banyak omong ya diem pokoknya. Gak sat-sat orangnya. Kakaknya yang cowok ini pendiam ya. Lanjut anak kedua. Kata dokter harusnya keluar cowok. Ternyata yang keluar ternyata gue cewek. Alhasil gue kayak laki banget. Gak bisa diem, suka teriak-teriak, berantem sama laki dan lain-lain lah. Emang lo suka teriak-teriak sih katanya. Gue banyak cerewet kalau di rumah. Problem di keluarga gue yang sering selesaikan problem tersebut ya gue sebagai anak kedua. Kakak gue lebih memendam dan gak ngomong. Oke, ntar. Di sisi lain gue takut kakak gue kenapa-kenapa karena dia apa-apa gak ngomong dan dipendam sendiri. Gue selalu ajak ngomong sama dia terus, dia baru mau cerita. Pokoknya sehat-sehat buat kakak gue, inget apa-apa cerita lo jangan diem aja. Bener, ini gue setuju ya. Gue baca dari salah satu sumber yang tadi gue ceritain, kalau ternyata anak kedua, anak bungsu itu cenderung lebih humoris dan lebih bisa mencairkan suasana dibanding anak pertama. Karena kena pejak-pejak aja di sklebosko, belibet lagi kan. Karena anak pertama tuh cenderung lebih pendiam, mungkin lebih serius, karena mungkin obstacles yang dilalui selama dia hidup lebih banyak ups and downs-nya. Jadi anak kedua yang mencairkan gitu. Lebih sering beririsan, berselisih paham sama orang tua itu anak pertama. Dan positioning lo udah bener sih. Lo anak kedua dan bisa mencairkan dan humoris, bagus. Gak juga sih, oh ada Ella. Ini masih soal kakak beradik ya. Mungkin dari lo ada juga yang pengen cerita soal stereotype lo sebagai kakak pertama atau kakak kedua. Permasalahan lo mungkin. Tinggal masuk aja ke wawanya Iswara di 0816-114-1014. After some hits, gue puterin buat lo sahabat suara. Stay tune di Nongkrong Bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dan sekarang gue juga lagi live TikTok. Boleh masuk aja ke TikTok Iswara, iswara.network. I'll be back, stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sumpah deh dengerin background ini gue jadi pengen nonton film Disney. Ih, gue tuh cowok animasi tau guys. Suka nontonin film animasi Shrek, Cars. Cars tayang di bioskop gue nonton. Bolt, oh seru Bolt. Apa itu 007? Sahabat suara, di BTS kali ini ada, tadi kan udah aku bacain cerita-cerita yang ada di WhatsApp ya. Tapi sekarang aku tidak membacakan, aku memutarkan. Karena ada voice note yang masuk ke wawanya Yu Suara. Kita mulai dari yang satu ini, silakan, mengenai permasalahan kakak adik.
1: Hai Besti, gue yang baik hati dan tidak sombong.
0: Gantengnya mana gantengnya?
1: Amat.
0: Ganteng.
1: Semuanya. Jadi gue cerita dikit ya, tapi nanti lo puter pas BTS. Gue itu anak keempat dari empat bersaudara. Dan gue itu dicap sebagai orang yang problem solver.
0: Keren.
1: Tapi umur gue sama ketiga kakak gue itu jauh-jauh. Boleh kali sapa-sapa kakak gue.
0: Halo,
1: yang pertama kakak gue yang cowok tinggal di Bintaro. Terus kakak gue yang kedua, kakak gue yang pertama namanya Bang Eja tinggal di Bintaro.
0: Demi apa?
1: Yang kedua namanya Kanarisa atau terkenal dengan sebutan Mami, yang tinggalnya di BST juga sama kayak gue.
0: Oh, warga Tangsel.
1: Yang ketiga ada namanya Kanela yang tinggal di Boston tapi sekarang lagi di Indonesia dan lagi ke Bandung. Dan ada gue. Tapi di balik gue si anak bungsu yang banyak ngoceh ini.
0: Sorry Dar, motong. Suara lo kawin banget deh sama background ini. Dengerin deh.
1: Gue tuh kalau misalkan lagi ada masalah dalam kerjaan gue, dalam percintaan gue, itu gue tuh gak pernah cerita ke keluarga gue. Jadi kalau misalkan ada masalah, gue itu seringnya kayak lebih banyak mendem sendiri. Kalau lagi ada problem, gue jarang banget keluar dari kamar gue. Gue me time, gue baca buku, gue ngapa-ngapain apapun, atau gue berkonten di medsos gue, di IG gue, dan dimanapun itu, untuk meredakan semua masalah-masalah yang lagi terjadi dalam diri gue gitu. Tapi gue bersyukurnya gue dipertemukan dengan teman-teman dan orang-orang yang baik banget, yang masih mau ngedengerin isi hati gue yang kadang-kadang agak berantakan dan masih mau mendengarkan kesedihan, keluh kesah gue si makhluk cengeng ini.
0: Termasuk gue kan?
1: Okay, segitu dulu ceritanya. Nanti kapan-kapan gue akan ceritain lagi. Thank you.
0: Keren. Pinter loh anak ini. Gue tau lo pinter Dar, dengan cara ya lo problem solver. Itu udah valid, orang-orang bilang lo problem solver. Lo kalau tiap ada masalah lo berusaha untuk menyelesaikannya sendiri. Lo punya cara gimana mengovercome permasalahan lo itu. Dan tidak melulu bersandar sama orang-orang lain gitu. Good job bro. Good job bestie.

0: Asik. Ada voice note satu lagi sahabat suara kita putarkan di malam hari ini lagi ya. Oke. Ini datang dari seorang ibu. Masuk Reti.
1: Maksudnya. Oke, Beril, gue Reti, gue anak kedua dari 3 bersaudara. Sejauh ini stereotype gue di mata bokap ya, cenderung kayak apa ya, kayak pemberontak kali ya gue. Karena gue paling gak bisa nyembunyiin atau gak bisa pura-pura kalau gue gak suka gitu. Jadi kalaupun gue gak suka sama sikap siapapun itu, entah orang tua gue atau kakak adik gue pasti langsung nunjukin gitu, langsung bilang gitu. Sementara kalau kakak gue kan biasanya diem gitu. Itu terus kalau di mata nyokap sih lebih ke gue selalu ada lah. Pokoknya kalau gue ada yang butuh bantuan, gue pasti akan berusaha untuk bantu gitu. Siapapun keluarga yang butuh, ya pasti gue akan standby gitu. Itu sih yang gue rasain di dalam keluarga gue. Makasih ya. Jangan lupa lagunya.
0: Thank you, Reti. Lo kayak adik gue tau, dia pemberontak abis. Tapi ya deep down tuh dia orang yang care. Dia orang yang selalu berusaha ada gitu di saat orang lain butuh, tuh adik gue tuh. Dan karena lo sudah berusaha untuk provide orang-orang sekitar lo yang butuh bantuan lo, ini gue kasih hadiah buat lo. Dan untuk Vladimir juga, anak

0: di Nongkrong Bareng.
1: Sahabat Suara, masih ditemenin sama Beril di Nongkrong Bareng Beril yang sudah hampir menyentuh jam 10 malam. Waktunya Beril pamit nih sahabat Suara. Terima kasih buat kamu udah nemenin aku ya. Besok ada rencana apa nih? Besok udah hari Kamis.
2: Kerja aja ya.
1: Tapi apa yang membedakan hari Kamis besok dari hari-hari biasanya? Coba kasih tau ke gue sahabat Suara. Jawab sekarang sebelum gue pamit. Rence, next week mau pulkam ke Surabaya katanya. Mana bebek? Hey, sumpah gue beli deh. Gue cuma pengen nitip bebek Sinjai dah. Jokari, besok jadwalnya swimming deh. Oh, kalau orang kaya bilangnya nggak renang ya, bilangnya kayak swimming. Oh, besok you swimming. Kalau I besok going to Warnet. Warnet playing PB point blank. Besok bayar PBB. Semangat Oci. Coba apa sih yang membedakan hari Kamis besok dengan hari-hari biasanya? Apakah ada special occasion besok? Rence, besok deadline kerjaan menanti. Semangat Rence. Arnel belum gajian, sama. Besok gue akan nge-MC di SMA 116 Pondok Pinang. Kalau gak salah 116 ya, pagi. Dan door-nya adalah gue akan karaoke bareng di sana sama, ya, abang itu lagi, Aldi Taher ya. Kalau gue sama Iswara kan biasa ketemu Aldi Taher gitu ya. Maksudnya kayak Iswara bikin event, tapi ini gue event lain gitu ya. Event sebuah brand sabun lah gitu. Ada dia. Ketemu lagi. Mungkin di sini ada alumni atau teman-teman dari SMA 116. Kita ketemu besok pagi ya. Besok gak ada yang spesial kata Dhari. Tapi bentar lagi mau ketemu laki gue dalam waktu dekat. Kapan-kapan.

0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Kan kita jangan begitu jadi perempuan. Lagi ngomongin restoran
1: kan. Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Wow, mengulang masalah.
1: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
2: Iya.
1: Kan kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
0: Restoran.
2: Iya, iya, iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir terus, lagi. Apalagi
0: ini, apa namanya?
2: Apalagi
0: minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
2: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
1: Maksud kamu aku dipeyot.
2: Gitu. Enggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Kau sebut nama
2: Suara Warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026, budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: WhatsApp juga boleh, silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-hmm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah pokoknya.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: tuh,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
0: Yomai.
3: Yomai.
2: Paling woyo, itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
3: Nggak tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Apa-apa ya?
0: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
0: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
0: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
0: Ibunda, ibu.
1: Ah, elah.
3: Ibu namamu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
0: Ini boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget?
3: Ayo,
1: nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
0: Wah, baru banget.
2: Pasang dari kompres.
3: Gila.
0: Baru banget.
3: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
3: Ya, boleh,
1: lucu
3: boleh, boleh,
1: kan?
3: Boleh, boleh, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6 FM

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: streaming
1: ke ituaranetwork.com/streaming.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke 22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu, Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara.
2: Halo, jumpa lagi. Kinos Gina di sini, di suara seru. Ya pasti di suara. Keren banget, sumpah parah banget suara aku gak nyangka banget ya pagi-pagi aja aku udah bisa merdu begitu.
0: Kalau bagus, kita bantu nyanyi. Tapi hah? Karena kita diem aja berarti
2: gimana maksudnya?
0: Kurang bagus.
2: Makasih ya Rizky ya. Terima kasih banyak loh atas pernyataan jujurnya.
0: Gak bagus, gak apa-apa. Yang pasti seru sahabat suara. Ada Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Di mana lagi kalau bukan di suara.